0: lain kecuali dengan kembali kepada Allah SWT dan ikhtiar usaha dilakukan semaksimal mungkin dan serahkan kepada Sang Pencipta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kali ini kisah-kisah penggugah hati akan menemani Anda untuk membuka hati kita, menyegarkan kembali ruhiyah kita. Dari pengalaman beberapa banyak kaum muslimin yang berada di belahan dunia, pengalaman itu sendiri merupakan kenyataan-kenyataan hidup manis maupun pahit yang dialami siapa saja. Dialami oleh orang-orang sebelum kita, orang yang semasa dengan kita, atau kita alami sendiri. Kita sangat mungkin dan pasti pernah merasakan apa yang menimpa kita juga pernah menimpa orang lain. Apa yang kita dapatkan juga pernah didapatkan orang lain. Jalan berliku yang kita lewati juga mungkin pernah dilewati orang-orang lain sebelumnya. Maka ambillah ibrah dari kisah kita ini.

Pemilik kisah ini mengatakan, "Aku berkenalan dengan gadis itu di bangku kuliah saat mata kuliah tertentu. Dia sangat berbeda denganku. Minatnya terbatas pada ilmu, kerja keras, dan nilai tinggi. Baginya, kuliah adalah masa depan. Sedangkan aku, minatku adalah apa yang kupakai, apa yang kukoleksi, di mana aku belanja, dan siapa yang kutemani." Karena perbedaan minat di antara kami itulah, maka aku tidak memperhatikan persahabatanku dengannya. Karena aku tidak menyukai tipe gadis seperti itu.

Satu semester berlalu, dan aku kembali berkumpul dengannya pada semester 2 untuk mata kuliah yang lain. Pada semester ini, aku menjadi akrab dengannya karena pengetahuanku yang dangkal dari mata kuliah sebelumnya. Dia suka memberikan jasanya tanpa ku minta. Misalnya, dia memberikan fotokopi berkas-berkas kepadaku dan memboking tempat duduk untukku di sampingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dosen mata kuliah tersebut meminta kami untuk membuat penelitian bersama. Hal ini semakin menambah keakrabanku dengannya. Percakapan telepon di antara kami berlangsung terus-menerus. Dari situlah aku tahu banyak tentang sisi kehidupannya. Aku menjadi rindu pada jam kuliah yang membuat kami bisa berkumpul, sehingga aku bisa berjumpa dengan wajahnya yang cerah dan selalu tersenyum.

0: Temanku itu datang ke rumahku, dan kegembiraanku pun tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Pada hari itu juga, aku melupakan sakitku. Begitu kami mendengar azan maghrib, ia langsung minta izin dengan berkata, "Izinkan aku sholat sebelum ibuku datang, dan aku membutuhkan sebuah sajadah."
1: Wanadathu min hunaka al-judud wa talaqat asda'uha wa duyufun.
0: Aku tersentak kaget mendengar permintaannya. "Apa? Kamu perlu apa?" tanyaku. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu? Aku perlu sajadah sholat." Kepalaku serasa diguyur air panas. Aku menjawabnya sambil berpikir keras, "Sajadah sholat? Oh maaf, di rumah kami tidak ada sajadah sholat."

Kemudian dia berkata, "Sajadah sholat tidak punya tempat di rumahmu." Aku tak percaya. Dia berkata sambil tercengang. Wajahnya menampakkan tanda-tanda keheranan. Temanku itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil menangis. Matanya berlinang air mata dan berkata, "Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita putus gara-gara kufur, gara-gara ingkar kepada Rob langit. Aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur, tertawa dan minum, sementara kamu tidak bersyukur kepada Rabbmu dengan melaksanakan sholat kepadanya?" "Permisi, aku mau sholat di lantai marmer itu dan meninggalkan hatimu seperti aku memasukinya."

Temanku itu sholat, sementara aku memikirkan ucapannya. Ketika ibunya datang, ia bermaksud keluar, tapi langsung kupegang tangannya dan berkata, "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku, karena dari kamulah aku bisa mengenal arti kehidupan dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku mohon, bimbinglah aku. Hapuslah kegelapan dari mata hatiku."

temanku itu keluar begitu saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena air mata lebih banyak daripada kata-kata. Dia keluar dari rumah, sementara aku terus memandanginya sambil berucap, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berkenan mempertemukanku sekali lagi." Dan ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku berkata di dalam hati, "Apakah kamu tidak malu meminta sesuatu kepada Tuhanmu, sedangkan kamu tidak menunaikan hak-haknya? Apakah kau tak malu?"

aku bergerak cepat, sementara berbagai perasaan melimpah ruah memenuhi hatiku. Aku ingin berubah. Aku ingin ketenangan dan kedamaian. Aku berwudu, tapi menurutku, aku tidak berwudu dengan baik. Kemudian aku salat maghrib. Aku merasakan ketenangan jiwa luar biasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku memanjatkan doa kepada Allah. Ku angkat kedua tanganku seraya memohon kepada Rabbku agar berkenan memberikanku pertolongan dengan menyambung kembali hubunganku dengan temanku itu. Akan tetapi, apa yang kupakai dalam sholat? Aku memakai spray yang ada di atas kasur. Maka aku berjanji kepada Rabbku bahwa aku tidak akan meninggalkan kewajiban sholat.

Pagi-pagi sekali, pembantu mengetuk pintu kamarku sambil membawa sebungkus hadiah yang besar. Aku membukanya dan melompat kegirangan karena aku menemukan mukena dan sajadah sholat. Aku merasa sangat gembira karena dua hal. Pertama, karena temanku tidak meninggalkanku, dan hadiah ini menunjukkan bahwa dia masih menyukaiku. Yang kedua, karena aku mendapatkan hadiah yang sangat indah. Kubaca kartu di dalam bungkusan itu yang bertuliskan, "Sahabatku, berjanjilah padaku bahwa aku akan tetap menjadi sahabatmu. Dan berjanjilah bahwa di rumahmu akan ada lebih dari satu sajadah sholat.

aku bergegas pergi ke toko buku Islami dan membeli buku-buku yang secara khusus membahas tentang sholat, tata caranya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu aku mencetak beberapa bagiannya dan menempelkannya di ruangan tengah di rumahku. Itu sebagai pengingat bagiku. Maka semua orang mulai membacanya dan aku merasa bahwa yang menolongku dalam hal ini adalah semata Allah Azza wa Jalla. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar berita yang sangat indah saat ibuku memberitahuku bahwa ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah dengan jalan temanku ini, keindahan Quraisy, kesenangan ku dapatkan, begitupun ketenangan hidup. Aku pun berterima kasih kepada temanku yang membuat perjalanan hidup ruhaniku menjadi berubah, menjadi sebuah sajadah yang indah. Hari-hariku kulewati dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla.

sebuah ibrah bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup orang lain, dan kita dapat memetik hasilnya yang baik. Begitupun kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aib bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid, atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah, ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang, karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati, lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah, hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi, pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

Dalam sepertiga malam ini, ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui-Mu.

0: أحببتك اللهم محبة دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال، إليك أرفع الآمال.
1: Pendengar, kisah cinta kali ini adalah kisah kekuatan cinta Zainab dan Abul Ash Ibnu Rabi. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putri bernama Zainab binti Muhammad. Ia merupakan putri sulung dari pernikahan dengan Siti Khadijah. Zainab binti Muhammad merupakan salah satu tokoh di dalam Islam. Sebagai anak yang paling besar, Zainab terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga hingga mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah Zainab belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Bahkan Fatimah yang merupakan putri bungsu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa Zainab seperti ibu kecilnya. Dalam Islam, mungkin sebagian muslim hanya mendengar kisah-kisah mengharukan dari kisah percintaan Siti Fatimah yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abi Thalib, atau Siti Aisyah dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah lainnya. Rupanya tidak banyak yang tahu bahwa kisah cinta yang menggugah hati dan memberikan banyak pelajaran juga bisa dipetik dari kisah percintaan Zainab dengan suaminya Abul Ash Ibnu Rabi yang merupakan seorang pemuda Quraisy. Mereka mengalami cinta yang beda agama dan keyakinan. Zainab dan Abul Ash Ibnu Rabi memang hidup dalam keharmonisan. Pernikahan yang mereka jalani penuh dengan kebahagiaan. Namun perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam datang, Zainab pun tanpa ragu langsung beriman. Akan tetapi suaminya Abul Ash Ibnu Rabi enggan untuk meninggalkan agamanya. Tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Sebagian orang Quraisy bahkan menghasut Abul Ash Ibnu Rabi untuk meninggalkan atau untuk menceraikan Zainab. Namun karena cintanya kepada Zainab begitu besar, Abul Ash Ibnu Rabi dengan tegas mengatakan untuk tidak akan menceraikan istrinya dan tidak ingin menggantikannya dengan wanita lain di dunia. Hingga pada akhirnya perang besar terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin yang dikenal pada saat itu adalah Perang Badar. Suami Zainab, Abul Ash Ibnu Rabi, tentu berada di barisan kaum musyrikin. Beruntungnya, pada Perang Badar tersebut dimenangi oleh kaum muslim. Zainab pun merasa senang akan kemenangan itu. Tapi bagaimana dengan nasib suaminya? Abul Ash Ibnu Rabi dikabarkan telah menjadi tawanan kaum muslim. Untuk membebaskan Abul Ash Ibnu Rabi, kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal. Keluarga Abul Ash Ibnu Rabi yang kaya raya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia yang membayar tebusan itu untuk suaminya. Lalu diutuslah Amr bin Rabi, saudara laki-laki Abul Ash Ibnu Rabi, ke Yathrib, kota di mana Abul Ash Ibnu Rabi ditawan. Sesampai di sana, ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan seuntai kalung. Amr bin Rabi berkata, "Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya." Melihat kalung yang sangat beliau kenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tersentuh hatinya dan beliau berkata, "Maukah kalian membebaskan Abul Ash Ibnu Rabi untuknya, yaitu untuk Zainab, dan mengembalikan tebusannya?" Akhirnya para sahabat menyetujui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Abul Ash Ibnu Rabi dengan syarat harus melepaskan Zainab dan mengembalikan kepada beliau. Abul Ash Ibnu Rabi pun menyetujui persyaratan tersebut. Ketika mengunjungi Zainab, Abul Ash Ibnu Rabi mengatakan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita tersebut, Zainab sedih dan merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus didahulukan dari segalanya, termasuk harus mengorbankan cinta dan perasaan. Zainab dan Abu al-As ibn Rabi akhirnya berpisah. Namun Zainab tetap berharap semoga Allah dapat mempertemukan mereka kembali. Setelah berpisah cukup lama, Zainab dan Abu al-As ibn Rabi akhirnya bertemu kembali. Tidak lama dari pertemuan itu, ketika Abu al-As ibn Rabi dan sudah memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya, Abu al-As ibn Rabi berkata, "Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian. Tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam." Setelah itu, ia kembali dan berkumpul kembali dengan Zainab. Dan di sana ia disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW pun mengembalikan Zainab kepadanya, dan mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan yang justru lebih baik dari sebelumnya. Sebab kali ini mereka dikumpulkan dalam agama Tauhid. Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Genap setahun Zainab dan Abu al-Ash ibn Rabi kembali bersama wanita penyabar dan tegar itu kembali menghadap sang Khalik. Zainab wafat di usia yang relatif masih muda, yakni 30 tahun. Meski begitu, dewasanya sikap dan ketabahannya patut diteladani. Kepergian Zainab meninggalkan Abu al-As ibn Rabi seorang diri. Sang ayah, Nabi Allah Muhammad SAW, juga merasa kehilangan. Sangat sulit baginya untuk melepaskan kepergian putrinya itu, sama ketika ia sulit melepas kepergian Khadijah dan putri keduanya, Ruqayyah. Pendengar, kita sebagai manusia tidak pernah dilarang untuk mencintai. Namun, ketika sudah waktunya untuk memilih antara cinta dan Allah, kita tidak akan punya jawaban lain selain untuk tetap kepada Zat yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang baik pasti akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala di mahligai teratas dalam hatinya. Kisah cinta Zainab dengan Abu al-As ibn Rabi akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bis

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
5: I know I'm waiting, waiting for something.
6: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia, menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Rasul, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia, emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya Allah, itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh, jenengan jangan mempermainkan saya, jenengan ini Tuhan loh, sing genah loh, yang bener aja ya Allah. Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh, yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu kau terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan kepada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul, saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu diantara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan dibuat-bu
Jangan buat-buat dikeraskan, karena memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau, nyentrong Pak, saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai siwak. Ganteng. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad

dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.
1: Ya mursyid ad-dunya li nahji Muhammadin.
2: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah

pada dirinya, tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu. Bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu. Tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA.

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu, ya. Misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka, ya. Cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar, ya. Maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang, ya. A'udzubillah, ya. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu, ya. Mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu, ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah, ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini, agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para dai, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak.

Pendengar, pemimpin yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak, tetapi oleh kebaikan-kebaikan dan ilmu tersebut. Demikian pula halnya dengan pemimpin yang memiliki hikmah. Dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan. Di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar, yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang. Tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar, yang ketiga, kasrotul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula, tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan akan segera bisa diwujudkan.

Pendengar, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak terekam oleh sejarah. Demikian pula dalam kitab-kitab hadis otoritatif atau mu'tabar. Di antara riwayat detik-detik jelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk salat. Selanjutnya Anas menuturkan, kaum muslimin hampir terganggu di dalam salat mereka karena bergembira dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan salat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan waktu salat lagi. Ketika waktu duha hampir habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dan Fatimah pun menangis, kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu. Lalu Fatimah tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah itu kami bertanya kepada Fatimah tentang hal tersebut. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki aku bahwa beliau akan wafat. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi dan mengabarkan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Hadis Sahih Bukhari nomor 638. Beliau lalu memanggil Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dan berpesan agar bersikap baik kepada keduanya. Beliau juga memanggil istri-istrinya, lalu memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaibar muncul. Sampai-sampai beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang kumakan ketika di Khaibar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut. Beliau juga memberi nasihat kepada orang-orang, perhatikanlah solat dan budak-budak yang kalian miliki. Beliau menyampaikan wafat ini hingga beberapa kali. Tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuannya. Aisyah lalu berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat ketika aku sedang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ini Sahih Bukhari nomor 640. Pendengar, beliau mengulang kalimat terakhir tersebut sampai 3 kali. Lalu tangan beliau lunglai dan kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini terjadi ketika waktu duha sedang memanas, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 lebih

kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, niat yang baik itu sudah enggak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu enggak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik enggak akan peka. Oke. Mohon maaf, enggak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya Andor, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik, susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, kemarin baru ngaji. Ini enggak cepat gitu ya. GBK, main. Baru itu, bangsa. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Jadi, agak cepat ya. Sama demikian. Jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri. Ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan. Semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah, jadi daging. Masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, halaman. وَفِي أَذَنِهِمْ وَقْرَى. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Ya. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Ya. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim? Baik, ghisyawa, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, di sisi paling kiri, di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi sebelum masuk, sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya itu terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan gak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non-muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya, ya. Nah, maka dari itu,
gunakan momentum ini untuk memuasa. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Sekutukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Okay. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana? Hey, saya tungguin. Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Tunggu maghrib dulu tuh. Yeah. Khawatir ya. Yeah. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahmi yang baik. Okay. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4 ayat 100. Tapi kalau Anda enggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim enggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fi ma kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan gak berubah? Kenapa gak hijrah? Kenapa gak merubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Saqar, muslim tapi gak mau sholat. Masalah kamu di Saqar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Dulu kami gak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya Kang?
1: Ya wit apa wae to Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to Jo. Iyo, isis lan mari sehat lho Jo.
2: Lah iya to Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho Kang?
1: Yo, aku nduwe usul Jo.
2: Wow.
1: Ngene. Wene ono wit sing ono buahe, kaya to pelem, jambu, sawo, utawa kates yo ora apa-apa Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi Kang Men kok dikeki
1: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raket tang sithik to Jo. Aku kan ya tanggomu to Jo.
2: Yo yang cukup mengko tak wenehi no Kang. Tapi yang sithik yo mending tak pangan dhewe ya ora.
1: Cetil tenan kowe Jo Jo.
2: Ora no Kang, yo gojek.
1: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: kira-kira gratis sonora ya.
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Pendengar, di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang

Alam juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya. Rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah, mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhay bin Wad. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan.
hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabbi.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya.
Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim. Demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus diri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang

0: Lagi pula seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101 4 RDS FM RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesepuh pinisepuh, alim ulama yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Wabil khusus kepada Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini juga kita mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang kemudian digerakkan hati kita oleh Allah untuk sampai ke tempat ini. Kitalah yang diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk menuju ke tempat ini juga. Kitalah yang diberi rasa aman dalam hati kita oleh Allah untuk meninggalkan rumah dan kita berada di tempat ini. Maka kesyukuran dalam kesempatan kali ini kita panjatkan kepada Allah dalam bentuk bertolabul ilmi. Dalam rangka belajar memperbaiki pemahaman keagamaan kita sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kita adalah berkaitan dengan pahlawan keluarga. Di antara kita, bapak-bapak yang berada di masjid dan ibu-ibu yang berada di lapangan, jenengan semua adalah pahlawan bagi keluarganya. Dan itu harus kita sampaikan kepada putra-putri kita, bapak-ibu. Kalau bapak-ibu adalah pahlawan. Bagi anak-anak yang hadir pada kesempatan kali ini, kalian harus tahu bahwa orang tua kitalah pahlawan kita. Sebelum kemudian anak-anak itu merasa tersanjung dengan orang lain, harus tersanjung kepada orang tuanya. Kalau anak-anak itu kemudian memiliki sikap wow terhadap orang lain, harus wow terhadap orang tuanya sendiri. Karena orang tua adalah pahlawan. Maka dalam kali ini adalah ini pengajian ketahanan keluarga. Bapak-bapak ngetes napa mboten? Niki gambari sinten? Sing mesem niki lho sinten? Person apa mboten, Pak? Tenengan. Anjir. Jadi pahlawan keluarga nggih ngeten niki. Mesem ini pahlawan keluarga. Ibu Bu ngetos Bu, sinten niki Bu? Mboten ketinggal. Saya juga enggak kenal, Bu. Saya dapat ya. Ini ada pahlawan keluarga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi pahlawan keluarga adalah pahlawan yang selalu bersyukur dan juga bersabar. Kalau kemarin kita memperingati hari pahlawan, kita memperingati hari ayah, hari ibu kapan nggih? Pinten Bu? Oh, cuma sedinten setahun. Hari-hari itu adalah hari-hari ibu. Hari-hari itu adalah hari-hari ayah. Maka hari-hari kita adalah hari ayah dan hari ibu. Maka tidak cukup satu hari kita memperingati ayah dan juga ibu. Tapi hari-hari itulah. Maka bagi seorang anak, tiada hari kemudian dia lewati kecuali mendoakan ayah dan ibunya. Semua sama juga, tiada hari bagi orang tua mendoakan putra-putrinya. Maka kalau misalkan keluarga kita kuat, keluarga persyarikatan kuat, insya Allah masyarakat juga menjadi kuat. Jadi saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, syukur dan sabar. Syukur dan sabar, kalau ibu-ibu di rumah lebih banyak syukurnya atau sabarnya? Ini teng Rio. Syukurin apa sabar ya? Apa yang anda betul Pak? Apa yang ngomong syukur, dilihat kalau Bapak? Ya memang sabar. Baik sabar maupun syukur, itu sama-sama sikap baik yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, dalam surat Sad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajadna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Dan kami karuniakan kepada Daud anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awab. Sebaik-baik hamba sungguh dia adalah hamba yang taat. Jadi bagaimana sikap Nabi Daud ketika mendapatkan karunia putra bernama Sulaiman itu bersyukur. Nabi, bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi. Dan kemudian bersyukur. Innahu awab. Ni'mal abdu sebaik-baik hamba innahu awab. Dia adalah hamba yang taat. Jadi kalau kita bersyukur itu hamba yang taat. Sebagaimana orang yang kemudian bersabar dalam surat-surat juga. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awab. Ayat 40. Sesungguhnya kami mendapati Ayub, Nabi Ayub, sabira dalam keadaan bersabar. Ni'mal abdu sebaik-baik hamba innahu awab. Dia adalah hamba yang taat. Maka menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang sabar, itu bukti ketaatan kita pada Allah. Jadi enak kalau kita gak syukur, ya sabar. Syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika dapat ujian. Pilih syukur atau sabar? Pilih semuanya, oke kita uji ya Bu. Jadi Allah akan menguji kita. Kalau kita mengatakan Allah saya bersyukur, Allah akan uji. Dengan kenikmatan, bersyukur tidak. La in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmatnya digunakan dalam kebaikan tidak. Semakin sehat badannya, semakin sregep ngajine, kan ngeten. Terus semakin atuh dolane. Dolan ngajine niku. Karena salah satu Bani Israel, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dulu ada 3 orang dari Bani Israel. 3-3-nya itu diuji oleh Allah. Tiga-tiganya ini diuji. Yang pertama adalah diuji dengan al-abros. Mohon maaf, kulitnya itu kemudian belang-belang, Pak. Penyakit. Bukan belang-belang. Jenengan ngertos zebra kroan, Bu? Itu warnanya apa, Pak? Hitam, putih, sama tambah merah. Ini kemudian dia badannya belang-belang. Memang penyakit. Orang ya, sakit, kemudian gatel. Mohon maaf, jijik kalau mendekatinya. Karena itu sakit. Tapi itu adalah ujian dari Allah. Dia tidak bisa menolak. Maka itu Allah uji dengan dia penyakit itu. Yang kedua adalah, mohon maaf, ujian kedua adalah buta. Jadi rambutnya itu kemudian rontok. Ditarik itu lepas. Disisir itu katut. Kan orang kemudian rambut itu mahkota. Tapi ini adalah ujian, Pak. Jadi kemudian, mohon maaf, kemudian jebol itu enggak teratur. Kalau mau buta sekalian, nah ini enggak. Karena ini ada penyakit. Yang ketiga adalah a'ma, buta, tidak bisa melihat. Dari 3 ujian ini, menurut Bapak Ibu yang paling ringan, yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang paling ringan, menurut Bapak Ibu? Yang kedua, itu yang buta, oh yang kedua. Okay. Pada milih buta, ibu-ibu buta pakai jilbab gak kelihatan kan? Bapak-bapak pakai peci. Kalau Allah sudah menguji seorang hamba, gak bisa ditolak. Dan mereka kemudian semuanya diuji dengan penyakit. Semua itu ada penyakit. Yang kedua, 3-3 orang ini diuji dengan kemiskinan. Sudah sakit, miskin lagi. Siapa yang mau demikian? Kalau dikasih tawaran, tidak ada yang mau milih. Sakit lagi, miskin. Milih sehat, miskin. Atau sehat, miskin. Atau kaya, sakit. Pasti minta yang ketiga. Kaya, sehat. Milih, itulah manusia, gak pernah selesai-selesai manusia dengan dunianya. Maka kemudian Allah utus seorang malaikat, dalam hadisnya disebut Allah utus seorang malaikat dalam wujud manusia. Malaikat ini mendatangi satu persatu dengan pertanyaan yang sama, masing-masing 2 pertanyaan. Yang pertama adalah orang yang belang, kemudian ditanya, Ayu halin ahabba ilaik, keadaan seperti apa yang engkau inginkan? Orang sakit Bapak Ibu, kalau ditanya, kamu pengen nopo? Kita pilihannya nopo? Sembuh, leres. Saya ingin sehat, dulu saya sehat. Maka seluruh badannya yang kemudian yang sakit diusap, kemudian dengan izin Allah menjadi sehat. Kalau orang seperti ini ada di Sukorejo, kita kriyane rame nopo sepi? Rame Pak. Usap. Lek, coba ngano lek aku diusap, utangku akeh diusap. Utangnya hilang, dek dia juga melu hilang. Hilang sekabehane. Pertanyaan kedua. Jadi dia minta sehat, Allah kasih sehat melalui malaikat dalam wujud manusia tadi. Pertanyaan kedua adalah ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang paling engkau inginkan? Harta Bapak Ibu. Sehat sudah. Kemudian ditanya, "Kiki pengin harta apa?" Nek jenengan ditawari nyuwun apa, Pak? Arto, pinten Pak ya terane, Pak? 1T. Napa 5T? Tetetetetetet gitu. Ibu-ibu ngersani napa, Bu? Ngesake napa, Bu? Emas. Maka waktu itu harta yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia kali itu adalah onta. Jadi kalau orang sudah punya onta, itu adalah simbol kekayaan seseorang. Gak ada yang lebih kaya daripada onta. Ya gitu. Maka dikasihlah seekor onta yang bunting. Tinggal beberapa hari akan melahirkan. Ditinggal. Minta sehat dikasih sehat. Minta onta dikasih onta. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua. Sinten niko yang kedua? Orang yang buta. Pertanyaan sama. Apa pertanyaan yang pertama? Ayu halin ahabba ilaik. Keadaan apa yang kau inginkan wahai engkau orang yang botak? Saya ingin tumbuh rambut saya. Dulu rambut saya baik, sekarang kemudian menjadi botak berantakan. Orang pun mendekat tidak mau. Orang enggak mau mendekat. Anak kecil lihat itu enggak mau, takut, Pak. Maka diusap kepalanya dengan izin Allah tumbuh rambutnya. Ibu-ibu teseh perso sampo emron. Bapak-bapak teseh, Pak. Jangan-jangan kita seangkatan, Pak. Emerald. Maka diusap kepalanya, tumbuh rambutnya. Dengan kedua adalah ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang kau inginkan? Jadi kan ditawari pengen harta apa, Pak? Ini lebih kecil dari onta. Maka dia minta sapi bakor. Dikasihlah seekor sapi betina yang sudah bunting. Ditinggal, gak ada pesan apa-apa. Ditinggal, minta A, B, C, dikasih. Terus kemudian ditinggal. Sama. Datanglah yang ketiga. Didatangi orang ketiga, sinten yang ketiga? Buta. Tanya, ayu halin ahabba ilaik. Saya ingin bisa melihat. Oke. Diusap matanya dengan izin Allah bisa melihat. Ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang kau inginkan? Lebih kecil dari sapi, kambing, ghanam. Dia minta kambing. Kasih seekor kambing yang kemudian bunting tinggal. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kadang kita kemudian meminta kepada Allah, Allah kasih. Ya kan? Kita minta sehat, Allah kasih. Kita minta harta, Allah kasih. Sebab Allah kasih. Yang kita minta, Allah kasih. Kita ingin keturunan, Allah kasih. Itulah kemudian menguji kepada kita, syukur atau tidak. Kalau bersyukur dan tidak, lihat ujian datang berikutnya. Allah utus malaikat dalam wujud manusia, tapi pakainya compang-camping ala pengemis. Jadi ala pengemis, tidak beralas kaki, kemudian kayak gembel. Tapi memang ini adalah ujian. Didatangilah orang pertama, kalau bahasa kita adalah pareng-pareng nyuwun sedekah, mpun tikang dinten mboten dahar, gitu. Apa urusanku? Kontrak bladok urusanmu kon gitu. Jadi kemudian dibantah Bapak Ibu. Orang kemudian sudah berhari-hari tidak makan, minta sedekah pareng-pareng, apa yang bisa saya makan? Saya 3 hari tidak makan gitu. Ibu-ibu pernah tidak makan nasi 3 hari? Saya pernah sih, tapi makan lontong waktu itu. Tapi bukan nasi, lontong, bubur begini. Ini kemudian tidak ada belas kasihan. Anda siapa? Anda bukan orang yang saya kenal, Anda bukan keluarga saya, Anda bukan orang yang menolong saya. Jadi ditolak. Tapi sebelum pergi, manusia, malaikat dalam wujud manusia ini pernah mengatakan, ingat ya, dulu kamu miskin, kemudian Allah menjadikan kamu kaya. Jadi onta yang bunting itu Bapak Ibu, itu sudah beranak pinak. Satu lembah itu kemudian penuh dengan ontanya. Satu lembah kurang lebih beberapa lapangan sepak bola. Jadi memang luas, itu penuh dengan unta. Dulu Anda itu sakit, kemudian Allah menyembuhkan. Nah semua itu depis, bukan saya sembuh sendiri, saya berobat sendiri, saya kaya sendiri, saya ini keturunan orang kaya, saya kerja, saya akan jadi kaya. Oh, disumpah, saya bersumpah, kalau engkau berdusta dengan yang engkau katakan, engkau akan dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Disumpah terus ditinggal, Pak. Sama datang kepada orang kedua, sapinya sudah beranak pinak. Sama jawabannya, minta-minta, dimintai pareng-pareng. Siapa Anda? Pergi. Saya tidak kenal Anda. Anda itu siapa? Anda dulu kan miskin, Anda dulu kan sakit. Tidak. Gak ada itu urusannya dengan Allah. Semua saya kerjakan sendiri. Saya kaya-kaya sendiri, saya kerja keras. Sama seperti yang pertama bantahnya. Nah, tapi ketika yang datang, yang ketiga didatangin Bapak Ibu, kemudian tanya gini, paring-paring nyuwun sedekah. Oh, jadi kan belum makan, sini-sini makan. Mau minta apa? Saya minta sesuatu yang bisa saya bawa pulang. Oke, jadi kan lihat sebelah sana, ada apa? Oh, ada kambing yang banyak. Nah, kambing yang banyak, datanglah ke sana, ambil kambing yang engkau suka, seberapapun banyak yang engkau bisa, tinggalkan yang tidak engkau suka. Dan tinggalkan yang tidak engkau pilih. Begitu kan, Pak? Dan kan kalau disuruh milih mendo, milih kambing, kira-kira bisa bawa berapa ekor? Paling banter, Pak. Pinten, Pak? Kitan-kitan pinten, Pak? Pinten? Bawa truk. Jadi kita kan bawa banyak, kasih ikat aja tali, tali, tali, gitu. Nah, yang ketiga ini menunjukkan Anda miskin. Saya dulu miskin, bahkan lebih miskin dari Anda. Dulu saya itu kemudian tidak bisa melihat, Anda masih bisa melihat. Tapi semua pertolongan Allah, ada yang datang kepada saya dan kemudian dengan izin Allah saya bisa melihat dan bisa kaya. Anda hamba Allah, saya hamba Allah. Anda butuh, saya bisa bantu, tak bantu. Maka kemudian dua orang yang pertama tadi, semuanya itu mati onta dan sapinya dan kembali menjadi miskin. Yang semula rambutnya bagus dan kulitnya halus, kembali semula rambutnya kemudian menjadi rontok dan berpenyakitan. Dan kulitnya menjadi belang-belang lagi. Karena apa? Tidak bersyukur. Minta ya Allah kasih ketika diuji, tidak ingat sama Allah. Pramilah Bapak Ibu, nanti kalau misalkan bakdo pengajian, Mbok Dini nanti di rumah ada yang nguji, yang ketok-ketok pintu, tok-tok-tok. Assalamualaikum Bapak Ibu, paring-paring nyuwun sedekah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa Bu? Kalau ada yang minta sedekah di rumah? Jadi kan tanya, malaikat apa mboten nggih? Mboten. Nek malaikat diparingi gitu. Nah, itulah kemudian kesyukuran kita. Jadi pahlawan keluarga harus memberikan contoh dan keteladanan. Dalam keluarga juga memberikan keteladanan. Zaman dulu kemudian kalau misalkan ada yang minta-minta di daerah kami misalkan, ada yang minta, kadang diajari sama orang, itu loh ambilin beras, diambilin kemudian dikasih. Ya tetap diterima pakai beras. Kalau lagi gak ada, sana sampaikan, sana sektel sih, itu kan diajarin, sana sektel. Ternyata yang minta-minta kita dapat, oh lagi makan enak-enak. Gitu. Nah, dalam keluarga, Bapak Ibu, selaku orang tua, jenengan kan pahlawan. Pahlawan keluarga. Siapa yang sudah membuat nangis orang tuanya, maka dia harus membahagiakannya. Bapak Ibu pernah gak dibuat menangis sama anak-anaknya? Pernah. Kalau pernah Bapak Ibu, sampaikan kepada anaknya, sampaikan, nak biyen awakmu gawe bapak nangis, loye bapak tipe rong cendok. Kok iso ngerti dicendoki? Kalau ada demikian itu Bapak Ibu, ya disampaikan menurut saya lebih baik, agar kemudian anak itu tahu, ya Allah saya minta maaf. Akhirnya anak minta maaf, itu untuk menguji baik gak anak kita itu, janjinya anak kita itu baik atau tidak. Pak, saya minta maaf, Pak. Dulu enggak sengaja, betul, Pak. Saya enggak sengaja. Bapak sampai nangis sedih, saya tahu. Tapi kondisi memang tidak memungkinkan, Pak. Sekarang saya minta maaf, maaf. Apa yang bisa saya lakukan, Pak, untuk membuat Bapak menjadi rela memaafkan saya? Sudah saya maafkan, Le. Sudah maafkan. Sudah dimaafkan sama orang tuanya. Kalau orang tua sudah memaafkan perilaku anak terhadap orang tuanya, Allah memaafkan. Tapi kalau orang tua membiarkan, rasa no besok awakmu dibales kalau anakmu. Uih, Allah mencatat. Dan akan mewujudkan apa yang diharapkan orang tuanya. Jadi anaknya akan dibales sama cucunya. Karena anaknya membuat orang tuanya nangis, maka cucunya akan melakukan perbuatan yang menjadikan orang tuanya jadi nangis. Tapi baiknya ada yang kita sampaikan Bapak Ibu. Sampaikan, kalau sudah memaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau belum sampaikan, ada yang kemudian masih ada perasaan gondok ini kenapa gih? Gondok, saking gondoknya jadi gondok, marah, mangkel, sampaikan. Atau kemudian jamaah rahimakumullah yang belum pernah dibuat nangis sama anaknya, jangan coba-coba, sakit ini. Nah ini kemudian Siapa yang membuat pahlawan keluarga itu menangis, maka pemilik pahlawan akan marah terhadapnya, yaitu Allah akan marah terhadap anaknya. Jangan sampai kemudian ada yang ingin nangis, apalagi bantah orang tua. Apalagi bantah Bapak Ibu. Orang tua dibantah, digapah sama anaknya. Maka dalam parenting, kalau ada anak berbuat salah, meskipun dia masih kecil, sejak kecil itu harus ditegaskan dan dikasih tahu, Le, omonganmu ki salah, yang benar seperti ini. Tapi harus dikasih tahu yang benar seperti apa. Napa misalkan orang tuanya kemudian dibantah sama anaknya, harus dikasih tahu Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, itu anak akan menjadi-jadi. Sehingga ketika kecil salah terhadap orang tuanya dibiarkan, dia akan memikirkan, oh dulu saya bantah bapak gak diapa-apakan, berarti bantah itu gak dosa ya. Akan berpikiran demikian. Dulu kemudian bantah sama ibunya gak apa-apa, gak ada hukuman dari orang tuanya. Maka di saat dia dewasa, itu menganggap bantah orang tua itu gak apa-apa. Karena gak berani.

semalam tidurnya terlambat, nanti malah di sekolah nanti akan ngantuk. Biarkan tidur dulu lah Pak, dibiarkan sampai 7:30 baru bangun. Dibiarkan, nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan artinya tidak sholat. Maka Bapak Ibu kalau misalkan semalam begadang, anak ini sudah balik, kemudian bangunnya jam, sekarang ini kan sudah jam 6 sudah terang, jam 6:15 baru bangun, langsung sholat subuh 2 rakaat, sah atau tidak? Matahari sudah terbit. Sah apa mboten? Menurut tablik tidak sah. Nah, dia belum berwudu. Lah tangi turu langsung sholat iku pripun? Kan kudune wudu. Dia harus wudu dulu. Maka itu harus kemudian tegas Bapak Ibu. Bukan keras nggih, tegas. Tegas itu benteng kalian keras. Tegas itu memberikan keteladanan. Kalau keras itu kekerasan. Keras tidak boleh kekerasan secara fisik, mukul, hindari. Kekerasan secara verbal, kemudian dengan mengutarakan kata-kata yang buruk. Leh tangi-tangi, kowe iki kaya apa? Turu kaya badak. Loh, turu kok kaya badak? Itu kekerasan verbal itu. Atau kekerasan psikis, mengancam. Leh tangi. Nek ora tangi ora tak sangoni kenggo. Itu ngancam, kekerasan psikis namanya. Nek ora tangi engko ora tak sangoni. Gak oleh pergi sekolah pakai motor. Itu jangan, hindari. Tetap memberikan keteladanan yang baik. Karena pahlawan tidak ada dendam, pahlawan kemudian tidak ada marah-marah. Kemudian pahlawan itu memberikan keteladanan. Nah ini, maka jangan bantah orang tua. Jangan. Kalau misalkan kita lihat, si kalian, ah kok lo, kok ada anak, bantah orang tuanya dibiarkan. Kita harus mengedukasi, mas, kenapa kamu bantah orang tuamu? Ah biasa harus bantah, memang bantah udah tua, gak bisa diandalkan. Gak boleh. Jadi kita ngambil sikap untuk menasihati. Kita nasihati, kita ingatkan. Boleh jadi nasihat yang sederhana itu mengingatkan dia di waktu nanti. Maka setiap orang ingin dibahagiakan oleh anaknya. Lalu kenapa buatan Bapak Ibu? Pengen tuh? Nek misalkan kita jadi anak, kok mendapati ibu kita sakit batuk. Kenapa ibu batuk? Iki lho, rada ambekane kok rada sesek. Oh, ibu pengen kalung. Pengen kalung. Gini kan megang-megang lehere. Oh, niku. Njeng-njeng, mangke tak tebas ke kalung, Bu. Kuningan apa-apa, Bu. Yo, sing asli to yo, kalung emas. Selama anak kemudian mampu, ya dibelikan. Itu kalau orang tua senang, orang tua senyum, Allah pun senyum terhadap anak, Bapak Ibu. Jadi tresnane kita terhadap anak, itu adalah tresnane Allah terhadap anak juga. Maka kita menjadi tahu, apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk membahagiakan kita, dan anak tidak keberatan. Leh, bisa gak nganterin Bapak kemana? Ke Nikulo, ke sebelah misalkan. Ke masjid, ayo sekalian yuk, ayo Pak sekalian. Jadi orang tuanya senang, anaknya juga senang bisa nganterin anak bapaknya, Allah juga senang. Kalau saya ingat dulu pernah diminta bapak itu nganterin untuk pijet. Leh, saya nganterin bapak, itu budi pak, pijet, ayo dianterin pijet. Jadi pijet Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat anak kita bisa melakukan, kasih kesempatan untuk melakukannya. Agar Allah itu senang terhadapnya. Ini loh, jangan dibiarkan. Kalau seharian anak dibiarkan, tidak ada perilaku yang membuat kita menjadi bahagia, Allah juga ngejar ke itu. Jadi kalau misalkan punya anak perempuan, dok bisa bantu ibu, kenapa bu? Wih dicuci tempatnya, tempat nasi, oh jadi bu. Jadi kan kita senang selaku orang tua, Allah juga senang terhadap anaknya. Nah siapa yang ingin dibahagiakan anaknya, oleh karena itulah harus memberikan keteladanan. Sekalipun di sini kemudian hanya menuangkan air minum, itu juga perilaku yang membahagiakan orang tua. Apalagi Bapak Ibu yang punya dikaruniai 6 orang anak sudah besar semua, saben sasi jatah 1,5 juta. Trimone pinten? Nggih toh cepetan yang hitung-hitung ngoten niku. 6 x 1,5 juta. 9 juta dibagi kalih jenengan garwa, suami istri. Berarti 4,5 cukup napa cukup? Cukup turah. Niku turah. Bayar listrik sudah dibayar sama anaknya, air sudah dibayar sama anaknya, makan minum sudah disiapkan sama anaknya, kendaraan bahan bakar kendaraan sudah dibayar oleh anaknya, kendaraan disiapin sopir oleh anaknya. Napa malih? Wes penak ngoten niku toh? Tinggal kipas-kipas. Kalung, besok datang kalung. HP, besok datang HP gitu. Jadi itu ya enak. Tapi itu kemudian sesuatu yang enak perlu ditanam sejak kecil, Bapak Ibu. Jadi harus ada keteladanan dari orang tua kepada anaknya sejak kecil.

0: Gak mungkin kemudian ujuk-ujuk panen. Yang ada di antara beberapa tempat adalah, lo bu kok sendirian, putra putri mana? Sudah pada kerja, sudah pada berumah tangga. Kadang kemudian ada yang, alhamdulillah jeng anak saya yang nomor satu di Australia. Oh, alhamdulillah adiknya itu malah di Belanda. Adiknya lagi sekarang kemudian di Mesir, yang paling bungsu sekarang di Saudi. Masya Allah, berkah semua. Alhamdulillah, dadi wong kabeh gitu. Dadi dulu gak melahirkan orang ya. Dadi wong kabeh. Nah, tangganya tadi kemudian cuman iseng saja gitu. Nanti itu kalau yang lebaran pada pulang gak? Malah sedih. Iya, itulah. Itulah kalau lebaran itu mereka tidak pada pulang. Yang satu alasannya ada kegiatan, satu tiketnya mahal, satu lagi kemudian lagi sibuk persiapan. Jadi kemudian sedih, iya. Satu sisi orang tua senang di luar, tapi satu sisi juga perlu kebahagiaan dan kebersamaan. Nah, kalau milih pripun, yo. Bagi anak, maka perlu waktu untuk kembali pada orang tua, mengabdi kepada orang tua. Di sini jamaah rahimakumullah, harapan orang tua itu kan pengin punya anak yang nurut. Terus napa mboten? Nggih toh, nurut. Le, bantu bapakmu. Nggih, Bu. Langsung 14 bantu bapake. Le, itu loh ibumu dibantu. Nggih, Pak. Langsung 14 bantu gitu, gak usah bantah-bantah. Bantu, ah, mboten saged eh, Pak nganu ngene-ngene. Ngono nganu-nganu ngono ngene. Anak ngono nganu. Kemudian pengen punya anak yang berbakti. Leres toh? Nurut, berbakti, kemudian tur anak sing ngrungokke perintah wong tuane. Jadi kalau lagi main HP, pegang HP, kalau orang tua lagi bicara, "Eh, nggih, Pak. Napa nggih? Diselehke iki kalau diletakkan, Pak." Diletakkan, Bu, HP-nya diletakkan. "Nggih, Pak. Enten napa? Enten dawuh." Gitu. Jadi dia sudah pasang telinganya itu mendengarkan anak. Sekalipun yang disampaikan orang tuanya itu ya itu saja, tapi tetap dirungokke. Nah, gitu. Dengerke. Maka ada kisah gini, Bapak Ibu. Oh, kakek duduk dengan anaknya. Ini adalah ayah dengan anaknya, tapi ayahnya sudah berusia kakek. Anaknya sudah menjadi anak muda. Kalau ini rumahnya, depan ada taman depan rumah, kemudian mereka duduk di kursi yang memang dulu dipakai sejak anaknya kecil. Jadi bapaknya tanya pada anaknya, "Nak, itu apa yang di atas bunga itu ya?" "Oh, itu burung, Pak." "Itu burung ya, ayah." "Oh, burung." "Loh, gak ada satu menit, Pak, tanya lagi. Nah, itu apa ya yang terbang?" "Itu burung ya, ayah, itu burung." "Agak tinggi." "Gak lama, Pak, gak ada satu menit, tanya." "Nah, itu yang terbang apa ya?" "Ayah, itu burung ya, itu burung, B-U-R-U-N-G, manuk, ayah." Sampai mangkel itu. Jadi anak itu apa namanya, balesnya, jawabnya itu sambil mangkel. Baru ditanya 3 kali. Ayah kan sudah sepuh, sudah kakek-kakek. Kemudian terus berdiri, masuk ke dalam rumah. Ambil buku diare. Buku catatan. Dibuka. "Nak, tolong bacakan." Nah, di situ ada tulisan. Tulisannya berbunyi, "Sejak ketika putra saya berusia 3 tahun, kami duduk di depan rumah. Di bangku taman depan rumah. Ketika itu anak saya bertanya kepada saya, 'Ayah, itu apa ya?' Maka saya jawab, 'Itu burung, wahai anakku.' Kemudian anak saya bertanya lagi, 'Ayah, itu apa ya?' 'Itu burung, anakku, itu burung.' Tanya lagi, 'Ayah, itu apa ya?' 'Itu burung.'" Di tulisannya berbunyi, "Anak saya sudah bertanya 21 kali tentang apa itu, dan saya jawab itu adalah burung. Setiap kali saya menjawab, saya peluk anak saya." Padahal sudah 21 kali pertanyaannya, Pak. Dijawab 21 kali dan jawabannya dengan lemah lembut, "Itu burung." Anaknya baru ditanya 3 kali, itu kemudian sudah bentak-bentak. Padahal orang tuanya ditanya 21 kali gak bentak. Maka saat itu kemudian anaknya menjadi sadar, "Ya Allah, saya baru ditanya 3 kali sudah bentak-bentak. Dulu saya ketika kecil tanya sama ayah itu apa, ternyata sudah 21 kali tidak bentak satu kali pun jawabannya, dan setiap dijawab itu dipeluk." Maka anaknya memeluk sama ayahnya. Itu orang tua. Maka orang tua itu ingin punya anak yang kemudian mendengarkan, anak yang suka membantu orang tuanya. Maka kalau kita adik-adik yang kemudian menjadi anak, bantu orang tuanya. Sekalipun orang tua kita itu bisa melakukan pekerjaannya sendiri, bantu. Karena bantuan yang kita berikan akan kembali kepada diri kita selaku anak. Akan kembali pada diri kita selaku anak. Nah ini kemudian kita sampaikan. Dan orang tua juga suka anak yang suka nabung. Ibu bapak ngertos tabungannya putrani pun pun pinten saat niki? Mboten ngertos. Mbok diintip, sapa ngerti sa diutangi. Ampun diutang lho nggih, ya, diutang. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat juga ini loh hebatnya orang tua. Hebatnya pahlawan keluarga itu, salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam riwayat lain adalah tiga doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Orang yang kemudian terzalimi mendapat perlakuan yang tidak semestinya dia terima. Wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan kurang lebih 85 km. Nah, pembahasan kita adalah da'watul walid ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Diminta atau tidak diminta oleh sang anak, orang tua sudah mendoakan. Lalu kenapa buatan bu? Gitu? Padahal jadi setelah selesai juga kita selaku orang tua juga sudah mendoakan anak-anak kita. Tapi nek kinten-kinten anak doake wong tua apa buatan ge? Insya Allah mendoakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata-kata ini bapak ibu, da'watul walid ala waladhi, doa orang tua terhadap anaknya. Kita selaku orang tua, ketika anak dikit-dikit datang, ya ada apa nak? Minta doa ya? Ya doakan. Tentang apa? Ini kami mau beli tanah. Kami mau beli tanah, kemudian minta pendapat dari sang ayah. Nanti kemudian baik atau tidak.
1: Mohon maaf, Nat.
0: Kita jeda sebentar, guys. Kita dengarkan iklan. Di motor sana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Doa orang tua terhadap anaknya. Karena kemudian ada kasus, Bapak Ibu. Apa itu? Sekalipun orang tua itu doanya buruk, tetap Allah kabulkan loh. Sekalipun doanya buruk, Allah kabulkan. Tidak hanya kemudian Allah mengabulkan doa-doa yang baik dari orang tua terhadap anaknya, termasuk doa yang buruk. Ini kalau kita lihat dalam doa, dalam kitab Adabul Mufrad, doa baik buruk Allah kabulkan kalau dari orang tua. Kisah Jurej. Jurej itu adalah orang yang taat beribadah. Tapi ketika sedang beribadah, sedang sholat, kemudian dipanggil sama orang tuanya. Dipanggil sama ibunya. Ini adalah hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibadahnya dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Dipanggil sama ibunya ketika sedang sholat. Jurej. Ya dia sedang sholat. Apakah membatalkan atau memanggil atau menjawab panggilan ibunya? Jurej. Gak semaur. Juret, ret, ret, ret, ret, ret, ret, ret, ret. Gak semaur juga. Karena dia sedang sholat. Dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia dengar. Dia dengar. Apa kemudian dilakukan ibunya? Ya, mohon maaf, mohon maaf. Kalau orang tua manggil anaknya dan tahu anaknya ada di rumah, dipanggil gak semaur, gak menjawab, kita mangkel gak pembuatan? Leres. Ini kok zaman dulu sampai sekarang gak sama gitu. Karena orang tuanya tahu, itu dia tuh di rumah, tahu di rumah. Beda kalau misalkan rumahnya dikunci, dari luar, oh gak ada anaknya, gak ada orangnya. Udah kan balik, biasa, oh, gak ada orangnya kok. Ini tahu di rumah, dipanggil, juret gak semaur. Apa kemudian kata orang tuanya? Didoakan faqalat ya Jurej, didoakan semoga engkau mati dilewati para pelacur. Jadi didoakan gitu, mati kemudian dilewati para pelacur. Jadi matinya tuh di tengah-tengah pelacur, ngoten Bapak Ibu. Kan mboten sae. Mboten sae itu kan ucapan orang tua yang tidak baik. Maka ketika orang tuanya pulang, dapatlah kiriman dikabulkannya doa ibunya. Muncullah fitnah. Rumahnya, tempat ibadahnya itu didatangin raja. Kenapa? Kasusnya adalah kasus perzinaan. Jadi si Jurej orang yang taat ibadah itu dituduh telah berzina dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang bayi. Saya dari Sleman. Bapak Ibu pernah di Sleman lihat ibu-ibu hamil mengeluarkan anak sapi? Ada. Nggih, keluarkan sana sapi dari saking kandang. Di toko kandangnya ditarik itu. Itu ngetok-ngetok ke sapi. Tiang meteng ngetok ke sapi. Itu kan biasa toh. Memang dia punya peternak sapi dia dikeluarkan. Lanjut. Lah itu kan biasa. Ngarek sapi, ngetok ke sapi saking kandang boten melahirkan. Ngetok ke sapi. Wong meteng ngetok ke sapi. Oh iya. Kadang wong meteng ngetok ke wedhus. Wonten wong meteng napa sapa ngetok ke napa? Jadi ketika itu difitnah, orang yang ibadah itu, yang rajin ibadah, ya raja. Raja mengatakan bahwa hancurkan tempat ibadahnya. Kedoknya adalah rajin ibadah, ternyata dia adalah pezina. Dihancurkan, dihakimi masa, masyarakat marah. Ngaku-ngaku ahli ibadah, ternyata kemudian berzina. Dihancurkan. Kemudian ditarik. Ditarik, karena jurid sudah tidak bisa membela, bukan dia pelakunya, tapi tidak didengarkan, hanya mana anak yang dituduhkan hasil perzinaan dari saya. Didatanginlah, sedang dipangku sama ibunya. Perutnya ditekan pakai jari. "Lei bayi, siapa bapakmu?" Langsung ditanya. Penggembala sapi. Ternyata anak yang kemudian baru lahir bisa ngomong, Bapak Ibu. Penggembala sapi. Ya setelah itu tidak bisa ngomong lagi, cuma ngomong penggembala sapi itu aja. Bapakku adalah penggembala sapi. Nah, disaksikan oleh warga dan oleh masyarakat. Raja pun menyaksikan, ternyata bukan jurid yang menghamili. Ternyata adalah penggembala sapi. Orang juga kaget, loh, anak ini kok bisa bicara? Maka kemudian menyesallah mereka telah menghancurkan tempat ibadahnya. Dan kemudian jurid tersenyum. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu saya. Kenapa? Doa yang tadi, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai jurid sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Jadi kemudian, oh iya, oleh karena itu adalah doa orang tua sekalipun tidak baik, sekalipun buruk, Allah kabulkan. Lah kalau misalkan Ustaz, saya itu pernah doain anak saya jelek, gimana ini? Kejar doane. Susuli doane. Pripun? Kejar, semoga Allah tidak mengabulkan doa itu. Tarik malih. Tarik. Ya Allah, ternyata anak saya sakit itu karena saya ya. Iya, karena orang tua. Jadi dulu masih cerita lama nih Bapak Ibu. Anak itu mengambil uang yang disimpan sama ibunya di bawah kasur itu Rp150. Kan zaman pinten nih Pak, Rp150. Rp75 dipakai untuk bayar sekolah, yang Rp75 dipakai untuk bayar untuk jajan. Uang ini Rp150 akan dipakai untuk bayar sewa rumah. Ibunya sudah berjanji akan bayar sewa rumah dan sudah dikumpulkan sama tuan rumah para penyewa. Ternyata waktu pembayaran tidak jadi. Bu, ya Allah, jenengan sudah janji-janji mau bayar kok enggak ada. Ngapunten, sudah saya siapkan uangnya ternyata enggak ada. Maka ibunya kemudian mengucapkan sumpah. Tak sumpah siapa yang mengambil uang saya sengsara hidupnya. Nah kemudian kita lihat perjalanan hidup bertumbuh dan berkembang. Putranya sudah dewasa menikah. Istrinya sakit parah. Didiagnosa di rumah sakit tidak terdetek penyakitnya apa. Sampai kemudian anaknya dititipkan pada kakek neneknya yang lain untuk dijaga. Karena dia suami itu kemudian nunggu istrinya. Enggak ketahuan Bapak Ibu. Karena tidak diketahui penyakitnya apa, maka kemudian ya dokter tidak bisa ngasih tindakan. Sudah diperiksa sampai 3 kali pemeriksaannya. Enggak terdetek. Maka suaminya datang ke musola rumah sakit. Kemudian sholat di sana, sholat hajat di sana. Minta pertolongan kepada Allah. Ditunjukkan penyakitnya apa biar ada tindakan. Dia teringat ibunya. Bu, saya ini. Oh iya, gimana kabar istrimu? Belum ketahuan bu penyakitnya. Gimana kabar anak-anak bu? Iya sehat, anak-anakmu sehat. Ini sudah tak rawat di sini, dia nyaman. Bu, saya minta maaf. Apa? Dulu saya mengambil uang ibu Rp150. Ya Allah, ya Rabbi. Ingat ibunya. Ternyata kamu yang ngambil. Iya bu, saya minta maaf gitu. Ibunya ingat dengan sumpah. Bahwa disumpah siapapun yang ngambil hidupnya akan sengsara. Ibunya ingat langsung ini, zep, ingat kepada sumpahnya itu. Ya Allah nak, ternyata kamu. Dulu ibu sudah sumpah-sumpahin mereka yang ngambil. Ternyata kamu sendiri yang mengambil. Iya bu, saya minta maaf gitu. Jadi dua-duanya saya minta maaf. Ibu juga minta maaf telah bersumpah yang buruk gitu. Doa yang buruk pada siapapun yang kemudian mengambil uang itu. Akhirnya pada nangis dan saling memaafkan. Anaknya minta maaf, ibunya memaafkan dan juga minta maaf. Selesai. Keluar dari musola, kemudian ketemu sama dokter, ngabari, Pak, penyakit istri Bapak sudah ketemu. Sudah ketemu, Pak. Tapi anehnya, Pak, pemeriksaan yang kami lakukan sama dengan 3 kali pemeriksaan sebelumnya, tapi bermuncul sekarang, setelah ibunya memaafkan kesalahan anaknya. Betapa hebatnya kemudian Bapak Ibu. Maka kemudian yang disanjung adalah ibu. Berapa kali derajat dari Bapak? 3 kali derajat. Ibu, kaulah apa? Wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ngandung melahirkan, betul kan bener? Ini kapan? Jadi sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Berani demikian, maka ibu itu kemudian mulia. Oleh karena itu, karena ibu-ibu kemudian punya putra-putri, diingat-ingat. Sak mangkel-mangkel orang tua, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Saya pernah menasihati seorang ibu, ibu Aisyah lagi, ibu-ibu Aisyah. Ketika sedang ada konflik dengan anaknya, saya sampaikan gini, Bu, semangkal-mangkal jenengan, tolong ya, tahan ya, tahan untuk tidak mendoakan yang buruk sama putri dan jenengan. Katanya putrinya ini susah diatur, dibantah-bantah, tapi aneh juga, kalau di rumah itu sukanya marah-marah, tapi kalau sudah di luar kota, itu malah kalem gitu, itu putrinya. Maka saking mangkalnya ibunya, saya bilang, Bu, sekalipun kau mangkal, tahan ya. Hatinya ditahan, jangan sampai kemudian terucap sumpah-sumpah, dan lisannya itu kemudian ditahan supaya tidak terucap sumpah-sumpah. Injil Ustaz, saya tahan. Bagus Bu, itu pesan saya itu aja. Karena kalau sudah terucap sumpah, itu nanti kemudian berdampak pada kehidupan sang anak, khususnya dia itu. Maka orang tua kemudian tidak boleh membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Kamu itu loh gak seperti kamasmu itu loh. Masmu itu rajin nabung. Saya juga nabung, Bu. Di mana? Di mall mana itu nabungnya dan sebagainya. Maka ini adalah perintah surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu persa kalian niki Pak, sinten Pak? Botennya sinten niki? Simbah niki lho. Kita nek ditarik 30 tahun teseh nem napa mboten? Ya nem to nggih. Kados napa? Nek pun sepo nggih ngeten niki. Enggak ada giginya. Matic berarti matic, enggak ada giginya berarti matic. Ada matic. Ini simbah matic, bablas. Dikasih kacang atom mangane enggak ente-ente, melayu mlono, melayu mirene. Ah, enggak bisa. Nah di sini kemudian Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan dari surat ini, orang yang beribadah kepada Allah akan diterima pahalanya sebagai ibadah kalau orang ini berbuat baik terhadap ibu bapaknya. Dibalik lagi, orang yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, nurut, manut, patuh, akan dicatat sebagai pahala kalau orang ini beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Jadi kemudian seimbang Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Betapa hebatnya kemudian orang tua, ketaatan kepada orang tua disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi hebatnya di situ, maka jangan sampai main-main dengan orang tua. Buat orang tua kemudian bahagia sebahagia-bahagianya dalam ketaatan kepada Allah. Orang tua maunya apa? Kalau kita bisa mewujudkan, maka kemudian kita wujudkan. Selama itu dalam yang baik-baik. Sama kemudian orang tua juga lihat, anak saya janjinya bisa sih, nek nurutki, nek mencukupi keinginan kami selaku orang tua. Sampaikan Bapak Ibu, nak besok kan Lebaran, biasanya itu kan orang-orang tua kan pada bagi amplop itu tuh pakai uang yang baru. Kira-kira kami orang tua bisa nggak bagi-bagi itu pada cucu-cucu? Oh, Insya Allah bisa Bu. Tapi duit kami cuma 100, Insya Allah cukup Bu. Nanti kemudian diambil uang 100, mana Bu uang 100-nya? Kemudian anaknya pergi ke bank nukar 1 juta dengan 1 juta. Bu, ini uang 100 kemarin dapat 1 juta 5 ribuan. Jadi orang tua jadi seneng. Kalau misalkan Lebaran bagi-bagi. Ayo kamu cucu, hafal enggak surat An-Nas? Hafal, coba dibaca, bisa kasih 5 ribu. Cucu lagi, surat Ali Imran hafal enggak? Enggak hafal, sini bayar 10 ribu. Jadi ketika kasih tebak-tebakan, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Oh, 114, kasih hadiah. Kan seneng. Kakek neneknya memberi hadiah terhadap cucunya. Maka ketaatan kepada orang tua disandingkan ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu. Betapa kemudian kita adalah betul-betul pahlawan, doanya sudah mustajab, kemudian berbaik kepada kita itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Maka kalau anak yang baik, Bapak Ibu, itu tidak merasa tidak eman-eman untuk mengeluarkan hartanya untuk orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua kemudian mohon maaf diuji dengan sakit karena sudah bertambah usia kan yang sakit kan, itu anak itu tidak icir, Pak, ayo Pak ke PKU. Biayanya nganu ya Mas. Enggak, nanti saya yang bayar. Ya Allah. Jadi orang tua menjadi tenang. Orang tua itu menjadi tenang. Kemudian ketika orang tua lapar ditawarin, Pak, Bu mau makan apa? Ibu Bu punya makanan kegemaran enggak jenengan? Makanan yang paling disukai ada kan? Enggak ada. Bapak-bapak ada, Pak? Makan yang paling jenengan paling remenin apa, Pak? Boten ada. Remen. Sampai anak itu loh, Bapak Ibu, tahu makanan kesukaan ibunya itu dia tahu. Ibu saya gitu, itu suka makanan ini, martabak ini. Dan kalau martabaknya ini harus yang punan, yang kelasnya paling tinggi, yang kemudian spesial. Kenapa? Daging sapinya banyak. Sampai anak itu paham. Jadi kalau misalkan anak sedang pulang, itu bawa jajanan itu untuk ibunya, karena ini jajanan yang sering dan senang disenangi sama ibunya. Ibunya juga senang. Lihat ibunya makan senang, Allah pun senang terhadap putranya. Jadi itulah kemudian menjadikan kenapa perjalanan kehidupan putranya itu kemudian jadi anak yang taat. Karena sejak kecil sudah dilatih sama orang tuanya untuk taat terhadap orang tua. Dan orang tuanya tidak membebani anaknya. Kadang orang tua kemudian ketika ditanya sama anaknya, Bu, Pak, ini saya mau balik ke Sukoharjo misalkan, mau balik ke Jawa. Karena dia merantau di Kalimantan jauh. Bapak Ibu mau dibawakan apa? Gak usah repot-repot. Di sini ada makanan khas loh, Bapak Ibu, makanan khas dari Pulau Kalimantan. Gak usah, yang penting kamu pulang selamat, Bapak Ibu udah senang. Betul anaknya pulang gak bawa jajanan. Gimana kata orang tua? Loh, kok orang gak bawa jajanan? Loh, tadi kan udah ditawari. Kemarin ditawari ibu gak mau gitu. Artinya orang tua itu tidak ada orang tua yang mau merepotkan anaknya itu gak ada. Tapi kalau tidak dibawakan juga diterima kan. Yo ngono, neng ojo ngono gitu ya. Itu anak. Meskipun orang tuanya bilang gak usah, oh iya tahu, tetap dibawakan. Gak ada yang ditolak, dibawakan kain khas, ya Allah dibawakan baju untuk lebaran, kemudian ada makanan, ini makanan untuk lebaran, iya untuk lebaran Bu, ya Allah gitu. Berapa ini? Alhamdulillah cukup Bu, ini uang untuk ibu, untuk THR-nya ibu bapak, kalau bapak ibu mau membagi uang pada cucu-cucu. Lah cucu saya kan cuma anakmu saja nak, iya makanya baik kasih ke anak saya, nanti balik ke saya lagi gitu. Gitu. Maka ridha mereka adalah kunci ridhanya Allah. Hak ibu melebihi daripada hak ayah. Dan kemudian bagi anak yang baik tidak boleh durhaka terhadap orang tuanya. Kalau orang tua memiliki kemampuan terbatas mendidik anaknya, Bapak Ibu kan punya terbatas, kita kan terbatas mendidik anak kita. Terbatas karena jarak. Kalau anak kita masih di satu rumah masih bisa dididik. Tapi kalau sudah kuliah di luar kota, di luar negeri, keterbatasan jarak, hanya bisa telepon-teleponan, video call. Kita punya keterbatasan tenaga. Tenaga kita terbatas. Karena waktu bertambah, sepoh-sepoh, Bu, mpun dahar. Hah? Apa ya? Ibu mpun dahar. Oh, durung. Tapi ini ada upane, upon, sambel. Durung. Jadi anak kan menjadi kemudian menjadi, oh paham, oh njenjenjenjenjenjen, paham. Jadi tidak marah. Sudah makan tapi mengatakan tidak makan. Ya karena kondisi sepuh itu kan tenaga yang terbatas. Dulu kemudian anak dididik sama orang tuanya, dibahagiakan, ditertawakan. Sekarang anak gantian mendampingi orang tuanya di saat lansia. Maka ibu-ibu pernah gendong ibunya. Dereng, Bapak pernah deh Bu, alhamdulillah, itu nikmat loh. Kita gendong ibu kita, itu nikmat. Tadi, tapi ada ibu yang tidak mau digendong dan tidak bisa digendong. Ibu kota. Susah gendong ibu kota nih, pripun carane ibu kota digendong. Bapak juga demikian, Nek mohon maaf, ibu saya ketika masih ada itu malu, Nek saya bopong itu malu, gendong malu. Tapi pernah sekali saya menggendongnya 50 meter. Lebih sama muter, jadi dia masih punya malu. Sekalipun, kalau jalan timik-timik, 5 cm, kan udah sepuh. Jadi kemudian kita tidak ada yang marah. Nah, kalau kita memiliki keterbatasan dalam mendidik anak, tapi pertolongan Allah kan sangat luas. Oleh karena itu, dalam proses mendidik anak, iringi dengan doa. Allah yang mengawal. Sekalipun kita tidak ada di samping anak, kemudian Allah yang akan menjaganya. Bapak ibu, misalkan putra-putrinya masih kecil. Anak-anak yang mengerjakan pekerjaan rumah itu lebih sukses saat dewasa. Ini satu penelitian di Stanford University. Anak-anak yang membantu pekerjaan rumah lebih sukses di usia dewasanya. Sehingga kalau ada anak kita mau bantu, Pak, tak bantu ya, kasih pekerjaan yang sesuai. Gak usah jecilek, ngerecoh-ngerecoh. Oh, itu salah. Kasih dia kesempatan, apa yang kemudian bisa dikerjakan, karena itu adalah empati, memunculkan empati itu susah, Bapak Ibu. Anak sudah berempati mau membantu orang tuanya. Orang tuanya kerja, dia juga mau kerja, gitu. Ya tugasnya apa? Kalau misalkan apa namanya orang tua sedang ngecat rumah, anaknya kasih itu loh nak yang tembok depan dicat ya, sama-sama ngecat. Karena tembok depan atau pot bunga cat, dia merasa membantu. Nanti dewasa lebih sukses. Penelitian yang lain Bapak Ibu, misalkan dalam studi anak yang sering mengurus pekerjaan rumah cenderung lebih sukses. Mas, ayo selimutnya dilipat ya habis pakai. Nje bu, dilipat. Ayo tadi siapa yang makan piringnya taruh di mana? Nje bu, diambil. Kemudian dicuci. Kemudian membantu seperti ini, maka ketika dewasa itu lebih sukses Bapak Ibu. Beda dengan mohon maaf. Kemudian ada yang, ah gak usah, kamu gak usah repot-repot, biar ibu aja, ibu yang mengerjakan. Kami punya saudara dari PCM Amerika, kemudian terus datang ke Indonesia. Bertamu, lihat anak sekelas SMP Bapak Ibu, mau sekolah, itu sudah disiapin seragamnya, dan ketika sarapan itu masih ditulang, disuapin. Jadi yang dari Amerika geleng-geleng, loh masya Allah, anak SMP masih disuapin. Ya gak apa-apa, saya punya tenaga kok. Saya orang tuanya kemudian merasa tidak repot, iya, tapi itu tidak mendidik. Nanti ada ketergantungan terhadap orang tua, justru tidak mandiri. Tidak mandi, menjadi manja. Kasihan anaknya, bukan kasihan ibunya. Kasihan anaknya gak mandiri. Tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan kemudian tidak kreatif kalau ada masalah gini, solusinya apa ya? Kalau melihat api kemudian, ma ini api. Dia teriak, tanya ibunya, Pak ini ada api. Tapi kalau yang sejak kecil dilatih mandiri, ada api, cari mana ember ya? Gak ada ember, kemudian cari, oh ada sepatu. Kemudian sepatunya diisi dengan air untuk dituangkan ke api. Jadi ide kreativitasnya ada. Nah kemudian juga dalam penelitian yang lain, anak yang rajin beberes lebih sukses saat dewasa. Jadi memang perlu dilatih Bapak Ibu. Bukan mengandalkan gini, ya Allah le, anakmu mak plekoto. Plekoto ini kenapa gini? Dikasih pekerjaan. Bukan saya gak memplekoto. Saya latih memang seperti itu. Masih dalam batas kewajarannya. Jadi batas kewajarannya. Memang pekerjaan anak, ya udah dikasih aja. Maka ini akan dewasa nantinya. Oleh karena itu, membahagiakan pahlawan keluarga menjadi keharusan. Bapak Ibu, kalau misalkan ada tersakiti dengan ucapan anak-anak, perbaiki ucapannya. Nak, jangan ngomong kayak gitu. Bapak enggak suka, ibu enggak suka ngomong kamu kayak gitu. Kemudian ada perbuatan. Perbuatan kalau ada yang tidak sesuai dengan perbuatan yang baik, maka harus diperbaiki. Termasuk ini, perawatan orang tua ketika sudah lansia. Nek niki tanggal lansia apa tidak ya saat niki? Tanggal pertengahan ya, 16. Nek tanggal lansia itu tanggal likuran, kurkuran. Selawe, 6 likur, 7 likur itu tanggal-tanggal lansia. Tanggal-tanggal tua. Orang tua ketika lansia, Bapak Ibu. Meskipun dia pahlawan, tapi kalau sudah lansia, tetap kemudian menjadi pahlawan, cuman secara fisik kemudian menjadi melemah. Inilah kemudian ujian bagi sang anak. Mau gak dia berbakti? Dulu ketika orang tuanya masih kuat, oh panggilnya udah sayang, papa, mama gitu. Ketika masih kuat, duitnya masih banyak. Sekarang orang tua sudah sepuh. Sudah sepuh, mungkin kalau dipanggil gak ngerti. Kalau makan mungkin tidak, kemudian tidak bersih. Kalau mengunyah sesuatu, ah gak sesuai, kemudian mohon maaf, dilepeh. Lepeh saanggon-gon. Kalau anaknya yang baik lihat, Pak, kalau buang makanan jangan di situ, di sini tak siapin tempat sampah. Tetap santun. Tapi kalau anaknya gak sabaran, wes tua makannya ting telecek. Nyebar-nyebar, wes ngepel tau orang ngeniki, gitu. Malah dibentak-bentak, itu ujiannya di situ. Maka kemudian saya kemudian pernah, mohon maaf Bapak Ibu, dijemput seseorang karena orang tuanya mau ketemu. Ustaz, bapak saya mau ketemu. Lah, bapak jenengan kan di Jawa Tengah, saya di Jogja. Iya mau ketemu. Lah gimana saya ke sana? Ustaz saya jemput ke rumah. Oke. Kemudian dibawa ke rumahnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan naik kendaraan. Sampai ketemu di rumahnya, dia bilang, "Pak, ini Ustaz Talqis sudah datang." "Iya, suruh masuk, suruh masuk." "Bapak, saya Talqis." "Anjir. Ada apa, Bapak?" "Ge. Ustaz, saya ada 6 pertanyaan." "Langsung, Pak." "Saya punya 6 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan ini. Kemudian saya suruh jawab." Saya jawab dengan baik. Udah selesai. "Pertanyaan kedua, Ustaz." "Pertanyaan ketiga sampai ke-6 selesai." "Ustaz, sudah selesai. Silakan Ustaz istirahat dan nanti akan diantar sama anak saya ke Jogja." "Gini saja, Pak." "Iya, gini saja." Jadi anak itu mau menjemput, saya pikir kepala, anak mau menjemput saya untuk dipertemukan dengan bapaknya, itu gak sampai setengah jam, 20 menitan. Dan kemudian saya diantar lagi. Perjalanannya kalau PP berarti 4-5 jam PP. Padahal kalau teleponan bisa, tapi anak ini mewujudkan baktinya terhadap orang tua. Karena sudah lansia. Sudah lansia, sampai demikian itu. Tapi keinginan yang kemudian bisa diwujudkan. Tapi kemudian bukan kemudian keinginan, misalkan, "Nak, Bapak kok pengen ketemu artis yo, sopo?" "Pengen ketemu sama artis, Pak, itu jauh, Pak, di Jakarta." "Enggak apa-apa, kamu taat enggak sama saya?" Gitu. Enggak jangan gitu. Tapi kalau punya keinginan yang bisa diwujudkan, maka sampaikan kepada anaknya agar anak itu kemudian bisa mewujudkan, membantu mewujudkan. Termasuk juga Bapak Ibu, kemudian kita bisa harus melihat kemampuan sang anak. Ternyata anak saya ini yang mampu, ini tidak. Anak yang pertama mampu di bidang finansial. Anak yang kedua mampu di bidang waktu. Dia memang tidak kaya, tapi waktunya banyak yang longgar, sehingga bisa mendampingi. Sehingga nanti ada kerjasama sama saudara yang kemudian yang waktunya terbatas. "Dek, kamu kan waktunya cukup luang, karena belum berkeluarga. Bapak Ibu ditemenin ya, kalau ada apa-apa nanti kasih tahu." "Iya, Mas, kemarin ini mohon maaf pampersnya Bapak habis ya." "Oh iya, Mas belikan ya, nanti kamu pakaikan." "Iya." Itu kerjasama kayak gitu bagus Bapak Ibu. Jadi kerjasama untuk melayani orang tua itu bagus yang demikian itu. Oleh karena itu mohon maaf, jika ada anak yang durhaka kepada orang tua, pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada faktor kedurhakaan anak pada orang tuanya. Itu masalahnya bisa bersumber dari sang anak atau dari orang tuanya. Nah ini untuk adik-adik yang santri. Faktor internal apa yang menjadi anak itu durhaka? Mari kita perhatikan. Anak itu bodoh terhadap agama. Gak mau belajar ngaji. Gak mau belajar adab. Gak mau belajar tata krama. Itu bahaya. Jadi kadang kemudian harus kita ngecek. Kita selaku orang tua ngecek. "Nak, tahu gak bagaimana bunyi doa untuk orang tua dari anaknya?" "Oh, ternyata bisa melafalkan." "Tahu enggak bunyi ayat Al-Qur'an yang mewajibkan anak berbakti pada orang tuanya?" "Oh, Al-Isra ayat 23." Ternyata tahu. Anak kita berarti tahu. Tapi kalau kita tanya sama anak kita, kok tidak bisa jawab? Kita kasih tahu. Dan kita jelaskan. Kita menjelaskan. Jangan kemudian dibiarkan, mana bodoh kagak mangan minyak jelantah. Enggak tahu minyak jelantah? Nggih, bekas penggorengan. Dulu ketika kecil dikasih minyak jelantah, terus dikasih ikan asin diulek kalian sego. Oh. Yang kedua, anak itu bisa menjadi durhaka pada orang tuanya karena sikap egois dan sombong. Karena dia merasa lebih kaya daripada orang tuanya. Orang tuanya kemudian yang miskin, dia kemudian kaya. Itu egois. Sehingga menjadi sombong terhadap kedua orang tuanya. Bahaya. Karena orang ini juga akan kemudian memiliki keturunan. Atau bahkan kemudian pengaruh lingkungan Bapak Ibu, pergaulan sang anak. Memang anak itu satu circle, satu lingkungan dengan teman-teman yang memang tidak baik sama orang tuanya. Jadi dia terkontaminasi, terpengaruh sama anak tersebut. Maka kalau anak kita tanya, "Le, lagi di mana ya jam 9? "Oh, ini Bu, masih di masjid. Kalian rencang-rencang." "Oh, ya wis alhamdulillah. Ngapain di masjid?" "Niki lho nembe rapat IPM." "Oh, alhamdulillah." Itu malah seneng. "Wah, anakmu le dolanan cuma ning masjid." "Iki lho anakku ning mall, kadang ning dalan gitu. Kadang jam loro lagi bali." Gitu luas pergaulannya anakku iki. Ibu enggak usah kemudian mampok meri. Justru kita senang kalau anak kita ditemukan di masjid daripada di jalanan. Gitu. "Anak jenengan kok ning masjid terus yo?" "Oh iya, memang takmir kok." "Memang takmir kerjanya di masjid." Pengaruh lingkungan atau anak-anak yang kikir dan pelit terutama dalam masalah nafkah. Dan pengaruh teman yang buruk. Nah, oleh karena itu orang tua harus memilihkan. Termasuk juga faktor orang tua yang menjadikan anaknya tidak patuh adalah pola asuh yang salah, terlalu keras atau memanjakan anak. Semua keinginannya dituruti. Apalagi mohon maaf, anak tunggal. Minta apa? Bu, aku minta helikopter. Ah, dibelikan helikopter. Masalah lagi dengan tetangga, gak ada tempat parkirnya. Nah, gitu. Hati-hati, karena anak itu pasti panjang proses kehidupannya secara hitungan kita. Jangan terlalu memanjakan, harus dilatih kemandirian. Anaknya dipondokkan di Imam Syuhada. Bu, anu pengen Bali, pengen keluar, pengen keluar dari pondok. Kenapa? Di sini membosankan. Lah napa? Makanan itu terus napa? Makanan ke ayam daging bosan. Oh, luar biasa. Kemudian terbeda prinsip antara orang tua dengan anak. Orang tuanya terlalu keras, kemudian mendidiknya juga terlalu keras. Anaknya gak kuat, tuanya melotek, seperti itu. Atau bahkan orang tuh membanding-bandingkan, Pak. Mendingan kakakmu gitu. Malah banding-bandingkan, namanya tafrik, membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Atau kemudian tidak memberi teladan yang baik. Orang ayahnya itu tidak memberi teladan yang baik. Main keras terhadap ibunya. Atau dulu adalah orang tuanya itu gak baik terhadap orang tuanya, kepada simbahnya, maka dibalas sama anak yang tidak baik. Termasuk juga pengaruh pergaulan orang tua. Nah, inilah kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Karena kita seorang pahlawan dalam keluarga, maka menjadi keteladanan. Bapak ibu kalau pernah dengar bullying, perundungan, itu kan kadang terjadi di sekolah. Justru yang lebih banyak terjadi di rumah tangga. Siapa yang membuli anak-anak kita? Orang tuanya sendiri. Maka harus dijaga lisannya. Kalau lagi mangkel, keluar kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orang tuanya. Mereka melantarkan dan tidak mengajarkan anak ilmu agama. Jadi orang tua, kalau misalkan ada pengajian di masjid ini, sampaikan pada anak, leh, di masjid ada pengajian tuh anak-anak remaja. Kata kamu datang ya? Datang. Aneh bu, gak ada temennya. Yuk bapak temenin, ditemenin sama bapaknya. Jadi mendorong. Sama itu bagian dari melaksanakan kewajiban orang tua terhadap anak. Karena anak berhak mendapatkan hak pendidikan agama atau tarbiyah diniyah. Nah, anak durhaka, kasihan anak dan juga orang tuanya. Anak durhaka itu kasihan anak dan orang tuanya. Orang tua juga kasihan melihat anaknya dihukum oleh Allah di bumi, di dunia. Anaknya juga kemudian kasihan menerima balasan dari ketidakpatuhannya terhadap orang tuanya. Ya ceritanya kan maling kundang. Tapi kalau kita lihat dalam hadisnya, jemaah rahimakumullah, babani mu'ajjalani uqubatu ma fid dunya al-baghyu wal uququ. Dua perbuatan dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan al-uquq, durhaka terhadap orang tua. Itu disegerakan. Kalau kita menasehati bapak ibu yang putra putrinya sudah usia menikah, belum ketemu jodoh, tolong didoakan. Mungkin bapak ibu masih berat untuk melepaskan putra putrinya menikah. Jadi harus di ridonya itu kemudian dimunculkan. Tapi kemudian, bu, saya minta izin nikah ya, gitu. Iya. Tapi hatinya masih mangkel. Janganlah, jangan nikah sekarang. Maka dalam proses pencarian jodohnya itu, dia gak ketemu-ketemu. Kenapa? Orang tuanya belum melepaskan. Bu, saya udah bertahun-tahun cari kerjaan kok gak dapat. Gak apa-apa, sabar ya. Nah, dibalik ucapan sabar itu, karena orang tuanya ingin ditemani sama anaknya. Oleh karena itu harus disampaikan, bapak ibu yang punya keinginan dengan orang, dengan anaknya, sampaikan, jangan disimpan. Sehingga seorang ibu keluar masuk rumah sakit, sehat, keluar, kemudian sakit lagi. Ternyata ketika ditanya sama kakaknya, dok, kepiye toh? Kenapa kemudian sakit keluar, sakit keluar, sakit keluar gitu? Saya tuh kepikiran, mbak. Pikiran apa? Itu loh putriku, nanti kalau dia nikah itu saya tinggal sama siapa? Dia nanti sama suaminya, so, saya sendirian di rumah, saya pikiran. Nah, ternyata gak disampaikan. Sama mbaknya ini, sama budenya disampaikan pada putrinya, sama ponakannya. Dok, kamu ngerti gak kenapa ibumu keluar masuk rumah sakit? Gak tahu bude, ibumu itu pikiran kalau kamu nikah nanti kamu sama suamimu, ibunya kamu tinggal di rumah. Oh, mboten bude, mboten. kami nanti akan sepakat tinggal di rumah ini sama ibu kok. Oh, sudah kamu sampaikan? Belum, sampaikan kepada ibumu biar tenang. Disampaikan betul dengan baik-baik, ibunya tenang. Setelah itu sehat Bapak Ibu. Karena tidak disampaikan keinginan orang tua kepadanya, tidak disampaikan. Sebagaimana anak punya keinginan, pada orang tua pun harus disampaikan. Ada juga yang keluar masuk, loh, pagi masuk rumah sakit, sore itu udah pulang, pagi masuk lagi, sore pulang lagi, terus gitu. Karena dia kerja di PKU, jadi dia keluar masuk, tiap hari keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Emang kerjanya di situ. Nah, oleh karena itulah sebagai penutupnya, jamaah rahimakumullah, sebagai penutupnya, jamaah rahimakumullah, mari kita selaku pahlawan keluarga, kita didik anak kita. Betul, itu tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jangan serahkan pada orang lain. Alqomah saja itu sampai mau dibakar oleh Nabi ketika dia merasa kesulitan untuk kemudian mengucapkan syahadat. Sulit mengucapkan syahadat, udah bakar saja. Ibunya tahu kenapa, pernah merasa tersakiti oleh Alqomah dan tidak memaafkan. Setelah kemudian ibunya diminta untuk memaafkan, akhirnya Alqomah bisa bersyahadat dan kemudian dengan izin Allah wafat. Inilah pahlawan yang tidak ada dendam. Maka tidak ada dendam untuk kepada putra-putri kita, dan kemudian juga tidak ada rasa mangkel terhadap putra-putri kita. Ada keinginan, sampaikan. Seneng, sampaikan. Gak seneng, sampaikan juga. Tentunya dengan cara yang baik. Jih. Maka ten ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Selaku orang tua, sampaikan yang baik pada putra-putri. Sebagai putra-putri anak, mari tunjukkan bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai. Digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar petuah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak, mau tidak mau di saat mereka berpapasan harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya terkaget. Ya, dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas, dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun, dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda. Karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjanya ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau. Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan, mau kemana, mau ketemu siapa. Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hati yang masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan roh, dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama, maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan, masih biarpun mungkin belum sholat, ya adzan memasuki bulan Ramadan, Ramadan, ulama, ulama, ada hormat, pengajian, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mau ganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga. Oh, ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang, tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam, itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat.
Pemain bola aja namanya Islam saja, biar mau tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada itu. Jangan nonton bola, bukan membuat ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah, ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, ih apaan itu? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama merendahkan. Wong yang tadi itu, yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi, memandang orang preman, orang lain, dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jom, latar ngarep omahmu kae lho, Jom. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jom. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Ho, Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya, Kang?
1: Ya wit apa wae to, Jom, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan

0: Aja.
1: Ora no Kang, yo gujek.
0: Yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: mereka.
1: Nah, sementara orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, serta dekat dengan neraka. Ketahuilah Jo, bahwa orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit alias kikir.

kemudian timbul tunas, batang, daun dan seterusnya sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bisawab.

Pendengar, dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Satu tahun lamanya, aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih satu tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi

Al-Qas rahimahullah pada suatu peperangan saat menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepadaku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Saat mengatakan, doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Pendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang muslim dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah seluruh kenikmatan yang ada pada manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, "Kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafal doanya, lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya." Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya. Lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa
ketimbang di dunia.

Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang menarik bagi umat Islam. Kisah yang terjadi antara penggalan hidup Murad IV ketika menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah ke-17. Dia hidup pada tahun 1021 hingga 1049 Hijriah. Dia diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia 11 tahun. Pada suatu malam, sang Sultan merasakan tidak enak badan. Perasaannya tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Ada apa gerangan? Padahal sang Sultan sudah mengambil air wudu, sholat malam, tetapi tetap saja merasakan gelisah. Dipanggillah semua penasihat spiritual atau ulama pada kekhalifahan Utsmani. Sang Sultan pun berkonsultasi tentang kondisinya. Di antara penasihat itu, ada yang menanyakan, mungkin tadi Sultan belum berkeliling ke bawah. Sang Sultan pun menjawab bahwa dia sudah berkeliling ke bawah. Sultan Murad adalah Sultan yang dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke bawah dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Maka malam itu pun sang penasihat mengajak kembali sang Sultan untuk berkeliling ke bawah. Malam itu juga Sultan Murad IV beserta penasihat spiritualnya berkeliling ke desa-desa penduduk dengan pakaian menyamar seperti rakyat biasa. Ketika berkeliling itulah sang Sultan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya benar-benar busuk. Sang Sultan pun penasaran, bau apa ini? Sangat busuk sekali, tanya sang Sultan kepada penasihatnya. Setelah mencari-cari sumber bau busuk itu, akhirnya ketemu juga bahwa bau busuk itu ternyata bersumber dari hutan. Setelah ditelusuri di tengah hutan, sang Sultan terkejut karena menemukan sesosok mayat. Sultan pun bertanya, mayat siapa yang ada di tengah hutan ini? Tetapi tak satu pun mengetahuinya. Sang Sultan membawa mayat itu dan bertanya kepada salah seorang penduduk. Sultan pun memanggil orang-orang yang ada di sekitar tempat itu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Mereka malah bertanya kepada Sultan, apa yang Anda inginkan? Sang Sultan menjawab, kenapa tidak ada orang yang mengangkat mayat ini? Siapa sebenarnya mayat ini dan di mana rumah keluarganya? Mereka pun menjawab, dia adalah orang yang bejat, zindik, peminum khamr dan pezina. Sultan bertanya, bukankah dia salah seorang umat Nabi Muhammad juga? Ayo kita bawa mayat ini ke rumah keluarganya. Lalu mereka membawa mayat tersebut ke rumahnya. Dan ketika istri sang mayat tersebut melihatnya, dia pun menangis. Orang-orang yang telah mengantar mayat tersebut telah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tinggallah sang Sultan beserta penasihat spiritualnya. Di tengah tangisnya, sang istri berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa kamu termasuk orang-orang yang solih. Mendengar persaksian istri si mayat tersebut, Sultan Murad IV kaget dan bertanya, bagaimana mungkin dia adalah seorang wali? Sementara masyarakat telah mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Istrinya pun menjawab, aku sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sesungguhnya, suamiku ketika masih hidup setiap malam pergi ke tempat minuman untuk membeli khamr semampunya. Kemudian dibawa pulang dan dituangkanlah ke dalam toilet. Dia mengatakan, aku akan mengurangi jumlah khamr yang beredar di kalangan umat Islam. Dia juga mendatangi rumah-rumah para wanita nakal dan memberikan uang sambil berkata, malam ini aku akan bayar kamu. Tutuplah pintu rumahmu agar tidak ada pelanggan yang datang. Hingga pagi hari, dia pulang ke rumahnya sambil berkata, alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dampak kemaksiatan tersebut dari para pemuda muslim. Penduduk kota melihatnya memberi khamr dan mendatangi wanita nakal, lalu mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya sebagai peminum dan juga pezina. Suatu hari, aku pernah menegurnya, nanti di saat kamu meninggal,
tidak ada orang yang mau memandikan, mensolatkan, dan menguburkanmu. Suamiku pun tertawa dan berkata, jangan khawatir istriku, aku akan disolatkan oleh sultan, para ulama, dan juga para wali. Mendengar cerita istri si mayat, Sultan Murad kemudian menangis terharu dan berkata, dia benar, demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok kami akan memandikan, mensolatkan, dan akan menguburkannya. Nah pendengar, kisah Sultan Murad tadi memberikan hikmah kepada kita semua. Hendaknya kita jangan terburu-buru dalam menilai seseorang dari luarnya saja. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana banyak informasi yang tidak terkontrol. Hendaknya dengan banyak beredarnya informasi tersebut, kita jangan cepat langsung percaya, apalagi bukan dari sumber aslinya. Jika tidak tahu, maka diam adalah lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: RDSFM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
1: Wa ya

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يَقْدِمُونَ.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: هل

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la tufsi

0: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

0: Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Wa in

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
3: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
1: Satu satu kuambat RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer. Ya, Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetap bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnu al-Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

0: Al-Ghafur. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar, ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan, atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, mendengar bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, mendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Santri Baru Angkatan Kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Allah is. Ya, berikutnya pendengar, ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Mus'ab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab pendengar ya di nomor 0857-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis sukacita bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita, tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah.

Allah berkehendak bersihkan di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amsubiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian. Perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu

di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhoh yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya, sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma seayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjid Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta biqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mukmin, beriman. Maka falanuhyiyannahu, dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid thaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajzihannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib, halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima alam nasbir, apakah saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan mesti Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan. Alhamdulillah. Begitulah seorang beriman. Hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah, saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa.
Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang amanu wa amilus solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'da bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannyalah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Asy bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, "Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Talha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Talha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Talha adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Talha mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talha bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Hal itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab."
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzdzabta kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia sebagai tangga. Sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah, kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Kadang dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tetapi ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia. Amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat. Dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW. Alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia. Tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti ku sempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning EDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning EDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimana

0: halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita harus susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa atau yang kalian cari di dunia. Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan auqama qala a'maru ummati sittina au sab'in. Umur umatku ini paling 70, 60, 70 tahun, Mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak, anak Anda 10, Anda punya mobil, mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak, satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, le nek aku mati tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat itu kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, Mas? Disuntik mati tenanan dengan memakai oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, Mas. Ya. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya. Dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo Mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan? Ya, meskipun ad-dunya balaghun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya, dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabb-nya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dzillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

Quran Surat As-Syam ayat 7-10. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sumpah Allah dengan jiwa atau nafs pada ayat itu merupakan kelanjutan dari sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung, matahari, bulan, waktu siang dan malam, serta langit dan bumi. Betapa tinggi dan besar nilai jiwa, karenanya Allah menutup sumpahnya dalam surah ini dengan jiwa dan mensejajarkan dengan jajaran ciptaannya yang agung. Sungguh Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang harus diperhatikan oleh hamba-hambanya, termaksudlah tentang pensucian jiwa ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pendengar, dalam penciptaannya, jiwa juga berada dengan ciptaan Allah yang lain. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia, Dia menciptakan bersamanya potensi untuk melakukan kebaikan ataupun juga keburukan, dan menjadikan manusia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan yang dikehendaki. Kebebasan memilih ini memiliki konsekuensi, mendapatkan ganjaran dan hukuman di hari perhitungan atau pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ayat 9-10. Pendengar, Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in terkemuka, menyatakan tentang penyempurnaan jiwa manusia agar meraih keberuntungan. Tidak ada seorang hamba kecuali ia mempunyai 4 mata. 2 mata di wajahnya untuk melihat perkara dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat perkara akhirat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membukakan 2 matanya di hatinya, sehingga pemiliknya mampu memandang perkara akhirat. Dan jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba selain itu, Ia meninggalkannya sebagaimana adanya. Kemudian Hamid bin Ma'dan membaca ayat Am ala kulubi akfaluha. Syekh Amru Khalid dalam bukunya Ar-Ruh wa Al-Madah menangkap sebuah fragmen yang sering terjadi di sekitar kita. Diceritakan 2 orang pengusaha keluar dari sebuah swalayan besar. Di depan pintu keluar, seorang ibu tua meminta belas kasihan mereka. Seorang dari pengusaha memberikan beberapa lembar uang, sedang seorang lagi berjalan terus, tidak peduli terhadap permintaan wanita itu. Perbedaan sikap itu menurut Syekh Amru Khalid adalah disebabkan bedanya makanan yang dikonsumsi 2 pengusaha itu. Pengusaha pertama termasuk orang yang memperhatikan bukan saja makanan untuk jasadnya, tapi juga makanan untuk ruh dan jiwanya. Sedangkan yang kedua hanya mengkonsumsi makanan untuk jasadnya saja. Hal ini karena manusia diciptakan dari 2 komponen, yakni dari jasad dan ruh. Jasad tampak jelas di luar manusia, sedangkan ruh mengisi di dalam jasad. Keduanya saling terkait dan keduanya mempunyai asal mula dan jenis kebutuhan masing-masing. Jasad berasal dari tanah, dan kebutuhannya adalah makan, minum, pakaian, dan hubungan lain jenis. Sedangkan ruh bersumber Allah yang ditiupkan kepada Adam alaihissalam, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu para malaikat kepadanya dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan kebutuhan jiwa adalah setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tilawah Al-Quran, solat dengan khusyuk, banyak berpuasa, membantu sesama dan lain sebagainya. Sayangnya banyak orang yang memahami diri mereka berkomponen jasad saja, sehingga yang mereka perhatikan hanya untuk kebutuhannya, dari makanan, pakaian atau kecantikan. Setiap saat mereka memikirkan bagaimana keperluan untuk jasad mereka, mereka bisa sedih, menderita dan takut jika jasadnya sakit ataupun rusak. Namun mereka tidak memperhatikan kebutuhan komponen lain dari penopang jasadnya bagi ruhnya. Padahal antara keduanya saling terkait. Juga ruh berinteraksi dan tumbuh layaknya jasad bagi manusia.
Ia membutuhkan makanan dan perhatian. Jika ruh selalu mengkonsumsi kebutuhan makanannya dari amalan yang baik, maka ruh menjadi sehat dan pemiliknya dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi jasad. Tapi jika ia tidak mengkonsumsi makanannya, tidak diperhatikan, lambat laun hampa, sakit dan mati. Dan ini akan mengakibatkan pemiliknya bukan saja tidak peduli terhadap ajaran-ajarannya, tapi juga terhadap sesama. Seperti bersedekah, membantu, seperti pengusaha-pengusaha tadi. Inilah yang kebanyakan dikonsumsi barat dengan paham hedonis, bermegah-megahan untuk kepentingan jasad tanpa ruh, sehingga membuat kelalaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghalalkan segala cara demi jasad mereka. Benarlah pendengar kata Al-Quran, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Surat At-Takatsur ayat 1. Karenanya yang tepat adalah memberikan keseimbangan pada kebutuhan jasad dan ruh kita. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Quran Surat An-Naml ayat 92. Kemudian, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Seluruh ayat-ayat senada adalah bermakna Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan hambanya dan ibadah mereka. Mereka melakukan dengan apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong jiwa mereka dari neraka, agar jiwa mereka lurus dan memungkinkan hidup dengan tenang di dunia, serta untuk mengaplikasikan unsur kemanusiaannya di dunia. Betapa sering dalam keseharian kita, disadari atau tidak, jiwa kita terkotori oleh ucapan kita, sikap dan perilaku, serta tindakan kita. Semuanya memberi pengaruh terhadap kesucian jiwa yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Maka untuk mengobati jiwa yang sakit dan untuk meraih kemenangan dan menghindar dari kegagalan, Allah telah menawarkan petunjuknya dalam surah Al-Mu'minun 1-10. Rasulullah SAW bersabda seperti dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa baginda bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 1 hingga ayat 10 dari surah Al-Mu'minun.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: الْكِتَابِ.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل

0: قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang di-

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."
0: قَالَ

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Baba

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

0: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
1: Waqaf

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Orang yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan wara'. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya, yaitu nikmat untuk memiliki kemampuan dan kemauan bisa hadir di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Banyak yang di antara hamba punya kemampuan tapi tidak punya kemauan untuk hadir. Banyak pula di antara hamba punya kemauan tapi tidak punya kemampuan untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Maka Allah memberikan nikmat yang begitu agung. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, salah satunya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa musibah sekalipun dari musibah dunia itu sesungguhnya adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena musibah itu ada dua, musibatud din, musibah agama, dan musibah dunia. Adapun pada musibah dunia itu, kalau kita menggunakan kacamata agama, maka insyaallah hakikatnya itu adalah nikmat, ya. Menjadi tua, menjadi sepuh, menjadi keriput, menjadi lemah, boyoan, senut-senut, ya, migrain, keringgingan, ya. Maka semua itu bagian dari sebuah nikmat Allah. Bagaimana kita bisa membayangkan orang yang tua umurnya tapi fisiknya tidak mengalami penuaan. Umur 75 tapi fisiknya umur 25. Maka yang terjadi kira-kira datang pengajian atau jonggolek cewek? Bapak-bapak. Maka oleh karena itulah tua itu menjadi sebuah nikmat untuk bisa kita sadar. Maka kata para ulama, musibah itu menjadi tanbihu min ghaflah, mengingatkan kita akan kelalaian. Wis tua rabi menehkan itu kan? Ya, maka tinggal ibadah. Arep ngulek cewek yo ora payu kan itu ya. Enake mbok di ya. Maka ya sudah, kita mengingat sekarang ngopo meleh, ya sudah, kita berusaha untuk ibadah terus. Dan itu nikmat, karena sebelum dia meninggal Allah berikan dia kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh, ya. Maka hakikat sebuah musibah dunia itu hakikatnya adalah sebuah nikmat. Jami binyakanillah, memiliki pasangan hidup yang duitnya mepet, wajah pas-pasan, galak, ya. Nikmat atau musibah, ibu-ibu? Nikmat atau musibah? Ya. Nikmat kalau disikapi dengan benar. Tapi menjadi musibah sesungguhnya jika tidak disikapi dengan benar. punya suami duit mepet wajah pas-pasan itu malah ora wani rabi meleh kan ngeten ya. Maka itu bagi wanita sebuah keberkahan ya. Kalau disikapi dengan benar. Makanya kalau punya suami kok duitnya mepet terus justru itu kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan duit mepet itu suaminya rawani rabi meleh ya. Ya ngeten Pak. Oh betul. Tapi ada yang duitnya mepet nekat rabi meleh ya. Karepe golek sugih Pak, golek sugih bojo Bang ya. Lah jamaah dimuliakan Allah, kesempatan pada malam hari ini kita akan bahas tentang akad-akad dalam lembaga keuangan. Betul ya? Ya. Kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan yang berbasis riba, ya. Basis riba yo bank-bank ribawi Indonesia misalkan ya, ya. Itu tentu enggak perlu banyak dibahas karena biasanya akadnya cuman utang dan simpanan. Kan itu kan yang nabung itu sebagai simpanan, yang simpanan itu dalam bahasa fikih namanya wadiah, dan simpanan itu mereka pakai untuk modal usaha, maka simpanan wadiah itu berubah menjadi qard. Sedangkan dia mengeluarkan uang untuk kucuran modal, itu semua akadnya qard. Jadi dalam bank konven itu ya mayoritas memang akadnya hanya satu, yaitu qard, utang piutang, baik itu menyimpan maupun utang ya, atau meminta kucuran modal, itu semua akadnya hanya qard, utang piutang. Masa nabung kok akadnya utang toh Pak Ustadz? Iya, meskipun awalnya adalah wadiah titipan ya. Wadiah titipan. Lah kalau deposit itu juga utang. Karena kalau investasi enggak seperti itu dalam konsep Islam. Investasi itu yang disepakati adalah keuntungan berapa persen dari pembagian keuntungan ya, bukan persen dari modal. Kalau meminta sejumlah persen dari modal berarti itu utang piutang. Tapi kalau meminta persen dari keuntungan berarti sharing profit, artinya mudharabah ya. Maka boleh dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, maka yang kita lebih banyak bahas ini adalah akad-akad dalam lembaga keuangan syariah ya. Nanti ada wadiah ya. Wadiah ada yad al-amanah dan yadud domanah. Yang kedua ada akad bai' al-amanah, jual beli yang sifatnya amanah, yaitu murabahah ya, karena adanya ribhun tambahan. Kemudian yang ketiga adanya akad musyarakah ya. Yaitu kerjasama antara sama-sama pemilik modal atau kerjasama menjalankan usaha. Yang keempat ada akad mudharabah, yaitu investasi ke lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan mengembangkannya dalam bentuk usaha-usaha, di mana lembaga keuangan sebagai mudharib, kita sebagai sahibul mal. Maka nanti bagi hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian juga dibagi sesuai akad. Kalau akadnya mudharabah, kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, kerugian tenaga, pikiran, waktu ditanggung oleh mudharib. Nah, ini akad. Ada pula muncul akad ijarah ya dalam lembaga keuangan syariah. Ada pula akad kafalah ya, macam-macam ya. Nanti ada pembahasan akad-akad di dalam lembaga keuangan. Nah, yang pertama kali kita bahas, pilih mana dulu, akad qard utang piutang dalam lembaga keuangan syariah atau akad murabahah praktek jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga keuangan. Ini biasanya paling banyak terjadi di lembaga keuangan. Di antara akad-akad tadi mana yang pilih? Apa? Utang piutang. Ini menurut ibu-ibu utang piutang. Karena yang kebanyakan utang ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, ibu-ibu ya. Dalam urusan arisan, ya. Kan arisan itu paguyuban utang piutang, kan ya. Nah, kalau bapak-bapak kan orang gagas arisan, Pak. Ning kon bayar ning etuk renek duite, ya. Ya. Karena dikelola bank bini kan tadi ya. Insyaallah aman, Pak. Ya. Pokoknya yang ngelola bank bini itu aman, ya. Jamaah dimuliakan Allah, kita bahas dulu akad utang piutang, ya. Akad utang piutang dalam lembaga keuangan disebut dengan qardun atau sering disebut dengan qardul hasan. Utang piutang yang bersifat kebaikan. Kebaikan dari lembaga untuk memberikan kucuran utang tanpa meminta manfaat apapun dari nasabah, ya. Ini akad utang piutang, ya. Kalau dalam bahasa fikih, daf'u malin liman yantafi'u bihi thumma yaruddu badalahu, menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan olehnya dan nanti di kemudian dia mengembalikan badalahu, penggantinya. Nomor uang serinya sama atau beda? Yang dikembalikan beda, maka disebut utang. Tapi kalau pinjam, saya pinjam sendal, ya. Yang saya kembalikan zatnya sama atau beda? Sama, itulah pinjam. Dan dalam pinjam tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Saya pinjam mobil biantenya Pak Ketua Takmir Masjid misalkan. Kula pun tahu numpak dereng nggih. Nah, saya pinjam mobil beliau. Ketika saya ditanya, mobil siapa Ustaz? Ampek men. Saya bilang siapa? Saya bilang gimana? Mobil Silian, kan itu kan? Saya enggak mengatakan ini mobil saya, enggak mungkin. Tapi kalau saya datang ke dealer teman saya, juga salah satu anggota jamaah ini, misalkan ya, ya. Mas, utang mobilmu siji, kan itu kan? Seumbiannya dia tak bayar atau tak ganti dengan mobil yang sama, tapi ya kira-kira 4 bulan lagi mau saya butuhkan. Siap Ustaz, monggo silahkan diambil, dipilih yang mana diinginkan. Saya ambil barang itu, berarti saya utang satu mobil. Pas di jalan saya make, ketemu orang, wah mobilnya keren Pak Ustaz. Mobil siapa? Saya bilang mobil dealer atau mobil saya? Mobil saya, karena sudah berpindah kepemilikan. Itu bedanya utang dengan pinjam. Nanti makanya kalau jenengan ditelepon teman, nyilih duitmu 5 yuto eneng kan itu kan, bilang aja ada kalau mau dia pinjam, ya. Nanti setelah dia kita serahkan 5 juta, dia pegang-pegang terus jaluk meneh. Ya dia. Kenapa? Karena kan cuman pinjam, ya. Zatnya harus nomor serinya sama. Tapi kalau dia pakai untuk bayar, itu bukan pinjam, itu namanya utang. Makanya bank itu seharusnya bank simpan utang, bukan simpan pinjam. Salah itu namanya, ya. Cuman kadung wis bacot berkarat, salahnya susah dibenari, ya. Nah, ini tentang akad utang piutang. Ustaz, di lembaga keuangan apa syariah apa ada akad utang piutang? Ada. Cuman ada satu bentuk akad murni yang memang ini diminta oleh Dewan Syariah Nasional agar lembaga keuangan itu syariah itu punya kebaikan namanya qardul hasan, ya, pinjaman kebaikan, ya. Saya pernah utang qardul hasan di sebuah lembaga BMT, pemiliknya seorang ustaz terkenal di Solo, ya. Saya tidak sebutkan namanya, jenengan juga sudah tahu, ya. Nah, saya utang di sana, tapi saya akadnya qardul hasan, ya. Saya utang waktu itu untuk urusan yayasan, urusan pondok ya. Sekian, saya lupa dulu sekian belas juta atau sepuluh puluhan juta saya lupa. Nah saya utang beberapa kali saya, tiga kali mungkin ya. Salah satunya kalau enggak salah saya ingat sekitar hampir 20 jutaan. Salah satunya 20 juta, saya kembalikan ya 20 juta. Dan mereka enggak minta apa-apa, paham? Tidak minta bunga, tidak minta biaya administrasi, tidak dipotong administrasi, enggak. Ngasihnya 20 juta utuh, saya kembalikan juga 20 juta utuh. Waktu itu saya minta waktu satu bulan untuk mengembalikan. Tapi kalau sebelum satu bulan saya ada, saya kembalikan. Siap Ustaz. Oke, saya utang 20 juta sebelum satu bulan, waktu itu kalau nggak salah sudah saya kembalikan. Ya. Nah, ini akad ada dalam lembaga keuangan Qardul Hasan. Tapi kalau nanti dalam akad lembaga keuangan Qardul Hasan, terus pinjaman kebaikan, tetapi ada pengambilan manfaat, ini masalah. Ya, ini masalah. Contohnya, saya pernah ada sebuah lembaga milik sebuah yayasan ya, yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu sedang mau utang ke lembaga keuangan syariah. Waktu itu kalau nggak salah 1,5 miliar. Nah, lembaga kesehatan ini punya piutang. Tahu piutang, Pak ya? Piutang itu berarti lembaga kesehatan ini punya harta sedang belum dibayar, ya. Itu nilainya 3 miliar dan itu akan cair sekitar 6 bulan, ya. Maka paling banter 3 bulan, paling cepat, tapi maksimal diperkirakan 6 bulan. Nah, karena kasnya sedang bermasalah untuk proses penggajian karyawan, maka dia mau utang, ya, utang ke bank syariah. Waktu itu ditunjuk salah satu lembaga keuangan. Nah, utang 1,5 miliar itu dikembalikan juga 1,5 miliar, tidak lebih dan tidak kurang, ya. Namanya Qardul Hasan. Waktu itu ada salah satu pengurus di lembaga tersebut. Ketika semuanya menyetujui untuk utang di bank syariah, maka salah satu ketua di lembaga tersebut tidak mengizinkan kecuali sudah dilegitimasi oleh seorang ustaz bahwa akad itu betul-betul syariah. Maka waktu itu terpilihlah saya. Ya. Lalu rapatlah di lantai 2, ada bank syariah besar, ya. Kemudian ada tim dari sebuah lembaga kesehatan dan saya. Terus saya minta untuk lembaga keuangan menyampaikan akad dan mekanisme dalam utang piutang tersebut senilai 1,5 miliar dikembalikan dalam tempo 3.

Beliau mengatakan, kan rumah sakit, oh nggak saya sebutkan ya, rumah bacot ini ya, rumah sakit ini ada piutang, ada piutang 3 miliar. Maka kami pihak lembaga keuangan syariah, kami membantu beliau untuk nagihkan ke pemerintah, karena itu waktu itu dana COVID ya. Kami nagihkan ke pemerintah. Nah, karena kami nagihkan, paham? Kami layak meminta ujroh. Ya, ujroh itu apa? Upah. Dari akad apa? Ijaroh. Ijaroh itu apa? Jual beli manfaat. Ijaroh itu jangan diartikan hanya sewa menyewa, tapi jual beli manfaat. Nah, sewa menyewa kan termasuk jual beli manfaat, manfaat ruko, manfaat rumah, manfaat kendaraan. Ya. Nah, maka akad kami ijaroh. Siap. Terus saya tanya, minta ujroh berapa? Nah, kami menagihkan dana COVID ini, Ustadz, kami minta ujroh 20 juta. Nagih ke, njaluk ujroh 20 juta. Layak enggak kira-kira? Eh? Nominalnya 3M. Saya tanya, nagihnya gimana? Ya kami datangi lembaga apa pemerintah, kemudian untuk meminta agar utang kami dibayarkan. Ya, waktu itu, oke, saya sampaikan kepada pihak rumah sakit tersebut. Saya tanya, kira-kira selama ini bekerja sama dengan pemerintah, itu piutangnya jenengan itu harus ditagih atau langsung masuk rekening? Sebetulnya sudah nanti akan masuk rekening, Ustaz. Cuma nanti ada pemberitahuan. Uang sudah masuk. Ya, kira-kira perlu ditagih kan enggak? Ya sebenarnya enggak, ya. Paham? Itu dijawab dengan sangat lugu dan jujur. Sebenarnya enggak. Kalau ditagihkan sama beliau-beliau ini bayar 20 juta, kalau tidak ditagihkan berarti jenengan enggak usah bayar ujroh. Pilih mana? Maka mereka semua menjawab, "Ya saya pilih enggak ditagihkan, Ustaz. Ya kan enggak perlu bayar 20 juta. Yang penting dapat utangan 1,5 miliar." Maka saya sampaikan, "Gimana Mas jenengan kalau kira-kira enggak usah ditagihkan karena mereka sudah diutang itu sudah alhamdulillah. Enggak ingin ngerepoti panjenengan. Jadi panjenengan enggak usah nagihkan, cukup ngutangi saja 1,5 miliar nanti dikembalikan dalam tempo 3 bulan." Apa jawabnya? "Enggak bisa, Ustaz." Ya. "Lah, kok enggak bisa? Kan jenengan ngutangi dengan akad qardul hasan, dengan niat membantu sesama muslim." "Enggak bisa." "Lah terus nanti kantor dapat apa?" Kan itu kan? Lah, maka dari itulah kami meminta agar yang menagihkan itu adalah kami. Maka karena yang menagihkan kami layak kami minta ujroh, ya. Sekarang saya tanya lagi. Waktu itu saya pancing dengan pertanyaan kedua, "Gimana jika utangnya 1,5 miliar itu tidak dibayar 3 bulan, tapi 6 bulan? Boleh enggak?" "Bisa, Ustaz." "Bisa, ya." "Oke. 1,5 miliar dibayar 6 bulan bisa?" "Bisa." "Tetapi ada tetapinya ini. Ujrohnya naik jadi 40 juta." "Ya." "Lah, apa hubungannya bayar utang lebih lama dengan ujroh atas tenaga upah atas menagihkan? Punya pengaruh enggak? Dia nagih ke piutang kepada pemerintah yang sudah ada masa tempo pembayaran 3 bulan dengan si yang ditagihkan tadi melunasi utang 1,5 miliar 3 bulan dengan melunasi utang 1,5 miliar 6 bulan, punya pengaruh enggak terhadap pekerjaan nagih? Ada enggak pengaruhnya?" "Hah? Enggak ada." Paham? Ini urusan yang berbeda antara lama pengembalian uang dengan nagih ke pemerintah. Kan sudah ada 3 miliar dengan masa tempo 3 bulan.

pembayaran. Tinggal nagihkan sudah selesai. Utangnya nasabah rumah sakit tadi ke pemerintah itu kan urusan berbeda. Kenapa ujrohnya bisa naik? Itu menunjukkan ujroh itu sangat dikaitkan kuat dengan utang piutang. Buktinya ketika saya menawarkan gimana kalau jenengan ngutangi saja rumah sakit ini 1,5 miliar tanpa meminta agar pengurusan penagihan itu dilakukan oleh jenengan, sehingga rumah sakit tidak perlu memberikan 20 juta, nggak bisa. Itu menunjukkan mereka sedang ingin mengambil manfaat atas utang piutang, cuman dikemas dengan ijaroh untuk mendapatkan ujroh. Ini sama seperti yang terjadi pada dana talangan haji, ya itu sama, ya. Maka saya sampaikan tidak boleh, ya. Ini tidak sesuai syariah menurut yang saya pahami. Kalau njenengan berpegang pada yang lain, monggo silakan. Saya tidak memaksa. Akhirnya dari 6 pihak rumah sakit yang berkumpul, hanya satu yang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Yang 5 kalau bisa tetap utang, karena nggak berani menanggung resiko gaji karyawan, ya. Tapi pihak yang ketuanya, ya pimpinannya, kebetulan yang memanggil saya, itu setuju dengan saya. Akhirnya beliau mengatakan, sudah kami nggak jadi utang. Anggotanya mengatakan, jangan lupa yang menghadapi dan menanggung semua resiko. Sepekan lagi kita harus menghadapi gaji karyawan. Kata beliau, siap saya yang menanggung. Ya. Setelah bubar, beliau saya dekati. Jenengan enten jagan, Pak. Nggih mboten enten. Saya itu mensakiti betul itu. Ya Allah. Saya juga merasa bertanggung jawab kan. Akhirnya wah, saya mikir otak gimana caranya bantu beliau. Akhirnya saya sampaikan, coba saya ada salah satu sahabat yang barangkali bisa ngutangi, ya. Ada Ustaz, ada. Akhirnya sudah, kita berdua itu naik mobil ke sana, utang, ya. Saya sebenarnya itu baru pertama kali, ya, saya ngajak orang untuk utang, ya, betul itu. Saya sebenarnya pekeu, karena urusan dengan orang kaya saya nggak mau urusan duit, ya. Tapi dengan perkara saya agak ikut bertanggung jawab, ya. Ya, karena menyatakan kemudian diambil keputusan itu yang saya sampaikan. Dulu pernah urusan juga dengan orang kaya itu masalah duit itu karena menawarkan rumah bukan utang, ya. Tapi ternyata yang punya duit nggak mau beli, maunya tak utangi wae kan itu, ya, akhirnya diutang dari orang yang saya bawa, yang kasus bukan saya tapi yang saya bawa, ya. Pernah dengar urusan sapi sampai masuk koran, pernah kan, ya. Nah kan sapi dulu ada yang beli tapi rata keteko sapi ini kan, ya, sampai marah takmir masjid. Nah ini berkaitan dengan hal tersebut. Dan apa yang terjadi ketika bertemu beliau? Perusahaan saya sudah saya kasihkan anak-anak semua. Saya itu sudah enggak megang perusahaan, enggak megang uang, apalagi uang sebanyak itu, 1,5 miliar. Ya. Enggak sebanyak itu, mungkin barangkali 500-an dulu. Ya. Ya coba nanti saya rembukan sama anak-anak. Siap, ya, pulang. Belum dapat kabar, padahal waktu tinggal 3 hari atau 4 hari, saya lupa, ya. 3 hari atau 2 hari, Mak. Ternyata yang orang tadi itu ada koneksi, pokoknya telpon atau gimana, saya agak lupa cerita beliau, itu telpon dengan pihak temannya yang dulu pernah kuliah di mana, di luar negeri atau di mana. Piye kabarmu? HP saya iki megang rumah sakit ning lagi masalah. Loh, lah saya iki ning ndi? Aku ning Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah, ya, Kementerian Kesehatan. Rumah sakit pun jenengnya apa ini, ya? Dananya cari kapan? 3 bulan lagi. Wes tak cari esok Senin. Tapi orang kabeh, 1,5 siap. Alhamdulillah, Pak. Makanya Rasulullah itu mengatakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataqallahu khairu minhu. Allah orang itu kalau meninggalkan perkara yang haram betul-betul karena rasa takutnya dia kepada Allah,
maka Allah akan pasti mengganti yang lebih baik. Ya cuman dura yakin itu loh persoalan ini. Gini nonton Pak. Wah mumet Pak Ustadz sih masalah iman itu Pak. Berat. Sementing kulo selamat sih. Nah cetok wilo-wilo secara hitungan manusia selamat kan itu kan. Itu kan. Tapi berat kadang-kadang harus menanggung mengambil resiko padahal memang janji Allah ada di situ. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataqallahu khairu minhu. Nah, ini tentang akad utang piutang ya. Itu ada dalam lembaga keuangan. Jadi yang betul-betul syar'i akadnya ada, Pak. Ya, maka silakan dicoba. Tapi kalau nanti dia minta potong administrasi enggak usah mau. Berarti ada problem ya. Apalagi saya sampaikan, oke Mas jenengan silakan itu mengatakan halal. Tapi saya berpandangan mengambil pendapat ulama itu termasuk akad yang abal-abal. Kan itu kan? Apalagi dalam riwayat hadis disebutkan oleh para ulama, salah satu fatwa yang saya baca dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu beliau mengatakan bahwa ijarah itu termasuk jual beli. Dan dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah la yahillu salafun wa bai. Tidak dibenarkan, tidak dihalalkan utang piutang yang diikuti dengan jual beli. Paham ya? Karena utang piutang yang diikuti harus dengan jual beli itu sudah dianggap mengambil manfaat ya. Kowe tak utangi ning anakmu tak rabi, itu sudah mengambil manfaat, enggak boleh, Pak ya. Seperti siapa? Siti Nurbaya ya. Masih ingat? Sama siapa? Samsul Bahri kan ya. Kok Ustadz ingat loh dulu ya, pernah nonton. Tapi waktu SD ya. Ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang apa namanya? Utang piutang. Maka mempersyaratkan adanya jual beli manfaat ijarah tadi itu sudah mengambil manfaat. Wis tak utangi 25 juta untuk dana talangan haji supaya dapat porsi haji. Tapi syaratnya, surat-suratnya tak uruske. Ya kan? Yang setengah hari jadi njaluk upah 2,5 juta. Betul atau tidak? Oh, saya sudah tanyakan itu beberapa lembaga keuangan. Makanya sekarang oleh DSN MUI supaya lembaga keuangan menghentikan praktek dana talangan haji. Cuman yujik nekat karena belum dilarang secara resmi. Tapi baru anjuran untuk tidak dilakukan. Setahu saya begitu ya. Tapi masih banyak. Tapi kalau terang-terangan iklan kayak dulu sudah enggak berani. Setahu saya lo ya. Tapi kalau masih ada yang nekat ya enggak tahu. Nah, ini tentang akad utang piutang. Ya, Ustadz, kalau saya dulu hajinya pakai dana talangan pripun, apakah haji saya sah? Ya. Pertama kita harus bedakan haji dengan uang haram dengan haji diawali dengan praktek riba itu beda. Paham ya? Kalau haji dengan uang haram misal ada orang jadi rentenir, ya kan? Ngutangi minta bunga, ngutangi minta bunga. Lalu hasil bunganya tadi, renten tadi, dia gunakan untuk haji. Dijamin tidak sah. Dijamin tidak diterima, bukan tidak sah. Selama hajinya rukun, syaratnya terpenuhi, sah. Tapi tidak diterima. Kan ada orang ibadah itu sah, tapi tidak diterima. Ada yang sah, ya ada yang sah dan diterima. Tadi ada pula yang tidak sah dan jelas tidak diterima, kan gitu ya. Maka yang benar adalah yang sah dan diterima. Ada yang sah tidak diterima, sah diterima, tidak sah dan tidak diterima. Nah, maka orang yang hajinya dengan uang haram maka jelas hajinya tidak akan diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Nah, maka itu yang juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ketika menangkap pencuri buah-buahan di tetangganya. Ketika ditangkap, ternyata beliau sedang membagikan buah-buah tersebut kepada orang-orang miskin. Kata pencuri tadi mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, apa engkau tidak lihat hasil curian kuku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan dari saya. Dan saya bersedekah 10 buah ini akan dilipat gandakan menjadi 700. Sedangkan saya mencuri 10 buah, maka 700 dikelongi 10. Masih ada sisa 690. Jadi saya masih punya pahala sisa. Ini pencuri yang berdalil ya begini. Ya.
punya hujah, maka dibantah oleh Imam Abu Hanifah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, itu kalau haji dengan uang haram. Tapi kalau haji dengan uang yang halal, hanya saja dulu dapat porsinya lewat diutangi, tapi dengan cara praktek riba, itu beda. Dia kan hajinya dari uang dia sendiri, betul atau tidak? Cuman awalnya diutangi dulu, di mana dia ngasih praktek riba 2,5 juta, sehingga hajinya itu diawali dengan praktek riba. Maka saya tetap berharap hajinya selama dari uang dia sendiri itu, yang dari uang yang halal, mudah-mudahan selama dia taubat dari ribanya, mudah-mudahan diterima. Ini masih mudah-mudahan loh ya, ya. Bukan saya mengatakan pasti, tapi mudah-mudahan tetap selama dia bertaubat dari praktek riba yang dulu mungkin tidak tahu. Ya, wallahu taala alam shawab. Ini dibedakan. Nah, ini tentang utang piutang dalam lembaga keuangan. Nah, bentuk utang piutang yang lain dalam lembaga keuangan. Pernah dengar yang nabung di lembaga keuangan kami 10 juta tidak diambil 1 tahun, silahkan milih kompor gas, magic chair, sepeda gunung, monggo silahkan milih apa yang jenengan inginkan. Yang penting syaratnya nabung 10 juta tidak diambil 1 tahun. Boleh enggak seperti ini? Loh, kenapa enggak boleh? Kan akadnya nitip, Pak. Nitip itu apa? Wadiah. Boleh enggak berarti? Saya nitip emas 30 kilo misalkan, ya. Misalkan yo, namanya misal gen dijabai mak apa dijabai Gusti Allah kan iso tenanan kan gitu kan, ya. Mas titip 30 kilo. Soale gembokku rada mbrodoli misalkan, ya. Ya. Kok ndak wedi ilang, saya mau 3 hari keluar kota. Nah, tapi kan di mas 30 kilo terus gemboknya rusak kan ra mungkin kita, Pak. Tapi siapa tahu malas tuku gembok kan. Ini saya titipkan 30 kilo emas. Terus habis itu jenengan yang saya titipi ngasih saya kelengkeng 2 kilo Ustadz buat perjalanan keluar kota. Boleh enggak saya terima? Boleh enggak? Saya habis nitip emas 30 kilo. Boleh enggak saya terima itu kelengkengnya 2 kilo? Boleh, karena akadnya wadiah nitip. Enggak ada utang piutang di sini. Nah, sekarang saya nitip 10 juta. Tidak saya ambil 10 tahun. Kalau sama tadi saya nitip 30 kilo emas, tidak saya ambil kecuali setelah 3 hari. Ya, atau mungkin saya umroh 9 hari. Maka dia ngasih kelengkeng 2 kilo ke saya. Boleh enggak saya terima? Boleh. Lembaga keuangan meminta kita nitip uang 10 juta. Kemudian uang 10 juta kita titipkan, terus kita dapat magicom. Ya. Kita titip selama 1 tahun. Boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak, ibu-ibu? Kita mulai ragu-ragu, ya. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena begini, kalau uang 10 juta tadi kita titipkan, terus dia terima satu gepok 10 juta, terus dia masukkan SDB, safe deposit box, dibuka, lebokke kunci. Nanti akan diambil ketika saya ngambil 1 tahun kemudian. Dia ngasih sesuatu kepada saya, boleh. Paham? Tapi apa yo eneng bangun iki kan gitu kan? Enggak ada. Yang ada, monggo silahkan titip 1 tahun, jangan diambil. Dia titip, kita pulang, duite diutangke wong. Kaya tidak? Nah, berarti titipan tadi berubah menjadi kord, akad utang piutang. Karena uang yang saya titipkan dipakai oleh bank syariah tersebut, maka berarti akad nitip berubah menjadi utang. Makanya akad wadiah dalam lembaga keuangan itu adalah yad ad-domana, titip wadiah yad ad-domana, yang boleh dipakai. Kan ngoten, kalau dipakainya untuk ganjel lemari atau bantal, tidak apa-apa kita ngasih, karena akadnya pin
dipinjam. Nanti yang dikembalikan nomor serinya sama. Berarti mung dinggo bantalan tok. Artinya pinjam. Masmu tanggo bantalan nggih, Pak Ustaz? Ya ndak apa-apa, pakai bantalan. Kulo ngrasake apa memete ilang kan gitu kan? Ya. Kalau bantalane emas 30 kilo ya. Kira-kira ilang napa mboten, Pak? Mboten, Pak. Malah saya mumet, Pak. Nah, maka ketika seperti itu, ya maka ketika berubah menjadi kot, ya tidak boleh mengambil manfaat. Karena bank itu ngasih hadiah, itu supaya kita donitipkan itu. Sama kayak deposit GoPay, OVO, ShopeePay itu kan sama. Siapa yang bayar pakai deposit, nanti dapat ongkir gratis. Kalau bayarnya transfer, orang itu ongkir gratis. Siapa yang bayarnya pakai deposit, diskon 20%. Yang bayarnya pakai transfer dari debit uang dia masuk ke rekening marketplace, maka tidak dapat diskon. Nah, diskon ini diperjanjikan karena supaya kita deposit. Kenapa kita deposit? Supaya nanti bisa dipakai oleh mereka. Kalau dipakai, akadnya berubah menjadi kor utang piutang, dan dia menjanjikan manfaat yang dijanjikan di awal, berarti itu riba. Bisa bedakan ya? Saya sudah 3 orang datang, yang satu telpon, yang dua telpon, yang satu datang, atau kebalik, saya gak lupa. Satu dapat Pajero, Pak, ya, dari bank. Yang dua dapat Vespa TX150 harga 70-an juta. Yang satu dapat motor tapi enggak sebut. Oh, yang dua datang. Yang satu telpon. Yang telpon tadi dapat Pajero. Ustaz, saya dapat hadiah dari bank. Kan saya cuma nabung, Pak Ustaz. Nah, kan ada hadiahnya yang sudah diperjanjikan di awal, punya kesempatan dapat Pajero, boleh atau tidak? Memang ada ulama yang moderat membolehkan ada. Tapi saya condong pendapat banyak di kalangan para ulama, itu akad qard terselubung ya, itu tidak boleh, dan sudah dikeluarkan fatwa oleh banyak para ulama ini termasuk akad riba ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini akad utang piutang dalam lembaga keuangan. Berarti pertemuan yang akan datang masih akad dalam lembaga keuangan. Ada papan? Ada ya? Papan tulis? Ada. Berarti pertemuan yang akan datang kita bisa pakai papan tulis ya, supaya lebih bisa difahami ya. Karena mungkin saya akan bahas akad murabahah dan 7 kesalahan dalam akad murabahah di dalam lembaga keuangan ya. Ada pertanyaan? Monggo, saya persilahkan. Baik topik maupun luar tema. Kalau ada. Kalau enggak ada, kita sholat ya. Monggo, silakan.

0: Bismillah.
1: Ustaz mau nanyakan tentang akad musyarakah mutanakisah yang ada di bank syariah. Itu kalau apa misal kita sudah ngangsur dari akad tersebut, kan artinya ada porsi kepemilikan bersama Ustaz antara bank dan kita itu.
2: Ya.
1: Lalu kalau di kemudian hari ada gagal bayar, lalu bank menuntut untuk menyita atau melelang itu apa, atau menuntut apa istilahnya pailit gitu Ustaz, itu apakah seharusnya kan juga jatuh hukum yang sama kepada mereka gitu Ustaz, karena objek kepemilikannya bersama gitu Ustaz.
2: Iya.
1: Tapi yang apa beberapa kasus yang saya lihat justru jadi ya kerugian tetap ada di apa istilahnya
2: nasabah.
1: Kreditur nasabah Ustaz.
2: Iya.
1: Gitu Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Pernah dengar MMQ? Belum pernah. Kita rata utang alhamdulillah ya. Ya. Wajah-wajah duitnya oke kabeh ini kita. Nah, MMQ itu musyarakah mutanakisoh. Ya. Jadi begini, misal jenengan pengen beli rumah, ya kan? Atau ruko lah, ya. Rumah atau ruko. Nah, rumah tersebut harganya katakanlah 700 juta. Maka jenengan diajak melakukan akad oleh lembaga keuangan, tapi jenengan punya duit cuma 100 juta. Ruko itu harganya 700 juta. Nah, maka si nasabah itu dengan bank dilakukanlah akad musyarakah mutanakisah. Nah, ruko tadi atau rumah tadi 700 juta dibeli oleh lembaga keuangan dengan uang 600 juta oleh nasabah 100 juta. Paham ya? Jadi 600 juta porsi modalnya bank syariah, 100 juta porsi modalnya nasabah. Paham sampai sini? Nah, nanti bank dapat apa? Dapat ujroh dari ijaroh. Betul kan ya? Ujroh dari ijaroh. Memang nanti bentuknya ada yang berbeda, tapi umumnya begini. Ujroh dapat ijaroh. Jadi rumah tadi kan otomatis dibutuhkan nasabah. Betul atau tidak? Untuk tinggal di sana. Wong dia sebenarnya memang butuh rumah. Maka ketika dia tinggal di sana dianggap nyewa. Paham? Nah, katakanlah nyewanya 20 juta. Dianggap disepakati nyewanya 20 juta. Nah, 20 juta ini hasil sewa ini itu nanti 100 juta dari 600 juta banding berapa itu ya? Malah matematika ini berapa persen ya, misalkan anggap sah katakanlah 20% dengan 80% misalkan ya, atau harga 1 miliar 800 juta bank syariah, 200 juta nasabah, maka nasabah punya 20% saham, bank punya 80%. Nah, ketika dibayar itu ruko senilai 1 miliar kemudian disewa oleh siapa? Nasabah. Disepakati sewanya katakanlah 20 juta ya. 20 juta per tahun. Nah, maka hasil sewa ini kan pendapatan dari usaha menyewakan rumah. Nah, 80% hasil sewa milik bank. Berarti sekitar 1.600.000. Kok 16 juta. Yang 20% milik nasabah, berarti sekitar 400.000. Nah, maka nasabah nanti bayar sewanya ke mana nih? Ke bank itu 16 juta ya. Kalau dinilai per tahun, biasanya per bulan sekian juta, nanti bayarnya ke bank 80%, yang sisanya tidak bayar karena yang make dia sendiri. Nah, terus kok bisa mutanakisoh berkurang, semakin berkurang, yaitu di samping dia bayar sewa, itu juga membayar porsi modalnya bank. Misalkan tiap bulan dibayar 10 juta. Sehingga porsinya bank tidak lagi 80%, porsinya nasabah modalnya tidak 20%, tapi semakin meningkat yang bank semakin turun. Nanti porsi bagi hasilnya juga semakin kecil, berkurangnya milik bank, nasabahnya juga semakin meningkat, sehingga bayarnya sewa ke dia itu semakin sedikit turun, tetapi tiap bulan bayar pokoknya terus dari membeli modal milik bank. Di sini oleh sebagian ulama difatwakan ini termasuk bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi. Ya, maka sebagian ulama tidak menyetujui praktek ini. Dan saya pribadi termasuk ini kok rada hilah, seperti bersiasat saja ya. Maka karena hakikatnya tujuan intinya itu sebenarnya nasabah pengen beli rumah tersebut kan gitu ya. Maka meskipun ada ulama yang membolehkan, itu sudah dikeluarkan fatwanya, MMQ itu oleh DSN boleh ya. Tetapi saya mengambil pendapat ulama yang dalam hal ini tidak berani mengatakan boleh ya. Wallahu taala alam shawab. Saya sangat tidak merekomendasikan akad ini ya. Tapi saya tidak berani mengatakan pendapatnya DSN tidak benar ya, saya tidak berani, itu ijtihad mereka ya. Tapi saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh karena dikhawatirkan terjadi bai'atani fi bai'atin. Wallahu taala alam shawab. Ya, semua dikembalikan kepada masing-masing sesuai kemantapan jiwa dan keuangan masing-masing ya, ya. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu? Enggak ada. Oh, ada mengusik. Yang ini dulu tadi kayaknya ngacung dulu ya.
0: Terima kasih Ustaz. Yeah. Sederhana saja pertanyaan kami. Di masyarakat banyak sekali kita temukan kredit terkait dengan perumahan maupun kendaraan.
2: Iya. Yeah.
0: Sementara kredit tersebut tentu menggunakan atau adanya bunga riba. Itu hukumnya bagaimana? Manakala selama dia mencari ataupun memiliki kendaraan tersebut untuk pekerjaan sehari-hari, sedangkan rumah tentu untuk tempat tinggal. Apakah hasil dari pekerjaan dari kendaraan yang tanda kutip kredit itu tadi juga termasuk terkontaminasi riba tadi dalam artian tidak halal atau bagaimana, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih. Karena pertanyaan sederhana saya jawab juga dengan sederhana. Artinya cepat. Begini, hukum kredit taksit itu sebenarnya boleh orang kredit. Cuman persoalannya kredit dalam rumah, motor itu biasanya menggunakan pihak ketiga. Nah, leasing atau lembaga keuangan. Maka hukum seperti ini kalau ada tiga kelompok pemilik barang, nasabah dan membiayai, ini bermasalah ya. Seharusnya kan barang itu dibeli dulu oleh lembaga keuangan syariah, setelah jadi miliknya baru dijual. Nah, itu boleh. Kan itu kan dengan kesepakatan harga. Nah, kalau dia sistemnya bunga tadi sebagian yang disebutkan, maka hukumnya haram jelas. Tapi apakah motor itu dipakai untuk driver terus hasilnya haram? Ya tidak. Karena yang bermasalah itu dia membayar bunganya ke lembaga tersebut. Dia kerjanya insya Allah gak ada masalah ya. Cuman dalam mendapatkan motor itu dengan praktek riba. Dan itu berdampak enggak terhadap dirinya? Sangat berdampak. Tapi masalah hasilnya itu pekerjaan lain kan, tersendiri lagi. Ya insya Allah tidak haram ya. Tapi kalau terkontaminasi kehidupannya dari praktek riba, jelas ya itu akan punya dampak. Monggo silahkan.
3: Gini. Ustaz.
2: Yang mana ini? Ya, ibu. Yang mana dulu?
3: Ibu-ibu.
2: Oh, ibu-ibu ya.
3: Bismillah. Ustaz mau tanya. Seumpama saya mau umroh kekurangan dana, tapi saudara saya meminjami berupa emas misalkan 5 gram. Besok dikembalikan emas 5 gram itu boleh enggak?
2: Ya. kalau kita utang 5 gram, besok dikembalikan 5 gram, ya jelas ya. Kalau dikembalikan 2 gram, ya itu namanya dapat kortingan. Boleh, ya tidak mengapa. Utang emas dikembalikan emas, utang uang rupiah dikembalikan juga dengan rupiah. Yang ngutangi tidak boleh minta emas, ya. Makanya kalau mau mengembalikan emas, kasihlah dalam bentuk emas, ya. Monggo silakan.
4: Berkaitan dengan akad wadiah tadi ya Ustaz.
2: Iya.
4: Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya untuk menitipkan uang terutama di bank, terutama di bank syariah, saya pernah melakukannya Ustaz, karena mungkin ilmunya yang kurang ya, baru tadi tahu. Nah itu pada waktu itu saya menitipkan uang sekian rupiah, yaitu dapat bonus berupa rukuh Ustaz.
2: Rukuh.
4: Nah, rukuh untuk sholat perempuan itu kan?
2: Iya.
4: Nah, kebetulan
5: apa? Kena.
4: Mukena. Oh iya, mukena. Mukena. Nah. Nah, kebetulan mukena tersebut sampai sekarang itu masih digunakan Ustaz. Nah, itu yang saya tanyakan itu posisi mukena tersebut gimana? Itu sebaiknya dipakai terus apa dikasihkan orang itu kan?
2: Iya. Itu. Iya, terima kasih. Kalau itu merupakan hadiah karena sudah menabung sekian rupiah yang tidak diambil dalam sekian waktu, maka pendapat yang kuat ya jelas itu hasil riba. Maka jangan dipakai untuk sholat ya. Berikan saja kepada fakir miskin, itu masih dibolehkan. Jadi menurut sebagian ulama seperti Syekh Hudair hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan untuk fakir miskin boleh diberi dari hasil riba, tapi hanya untuk fakir miskin. Tapi sebagian ulama hanya untuk fasilitas umum, bukan untuk dimakan, atau tapi untuk fasilitas umum yang dipakai untuk orang umum semua, kayak jalan, ngaspal dan sebagainya. Demikian. Meskipun tadi belum pernah kita bahas ya, harta haram ketika kita terima bagaimana hukumnya, itu sudah kita bahas. Intinya lebih baik disumbangkan saja ya. Oh iya, dalam bila pajirunya disumbangkan ya, sama dua motornya disumbangkan ya. Kalau kita kira-kira yang dapat apa ya teko ustaz sih ya, ya. Cukup. Wadah, ini panitia soalnya ya, monggo silahkan.
6: Izin bertanya ustaz tentang wadiah tadi ustaz. Di dalam keluarga ustaz, kadang kita itu kayak menitipkan harta ke entah ibu, entah bapak, atau entah pasangan.
2: Iya.
6: Bu, aku titip uang sekian. Lah itu apa nanti mengembalikannya harus dengan seri yang sama, Ustaz?
2: Oh ya. Ya. Ini terutama titipan-titipan amplop fitrah anak-anak. Ya tidak?
6: Ya.
2: Pak titip nih duitnya sereneng kafe. Ya. Ada yang begitu? Investasi bodong ya. Ya. Ya, maka kalau akadnya nitip, itu jelas akad wadi'ah itu sebetulnya akad al-amanah, yadul amanah. Nah, apakah boleh dipakai? Kalau tidak ada akad boleh dipakai, maka harusnya tidak boleh dipakai. Ya, maka dikembalikan dengan uang nomor seri yang sama. Tetapi, sudah menjadi urf, mafhum, orang kalau nitip duit karo wong tuane biasane dinggo sik kan itu kan. Nah, maka si anak harus memahami itu. Kula titip nggih Bu nggih, kalau mau dipakai monggo, sing penting wayahe kula pendet enten duite ya. Maka dipakai enggak ada masalah. Dikembalikan dengan uang nomor seri yang berbeda enggak apa-apa. Ustaz, tapi saya makan makanan milik orang tua, apakah orang tua mengambil, saya mengambil manfaat dari utang piutang karena uangnya dipakai kan itu kan ya. Sekarang begini, Rasulullah mengatakan jika engkau ngutangi orang terus orang itu menawarkan goncengan kepadamu, maka tolaklah, karena itu adalah riba, karena itu mengambil manfaat. Kecuali kata Rasulullah, kalau goncengan itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Lah anak emang kebiasaan jikuk mangane wong tua kan itu kan. Maka utang kita enggak masalah. Maaf Pak, untuk sementara saya enggak bisa makan di rumah. Lah kenapa? Bapak utang saya. Nanti saya mengambil manfaat. Yuk jajan kono malah ngirit bapak ya. Ya tetap boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan makan makanan di rumah orang tua. Ya, wallahu taala alam bissawab. Barangkali ini sudah cukup ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, kata Abu Bakar, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak, yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iqtaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani la'u'idannahu rawahu al-bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau kang, iki srengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ben

0: Bener, dua pintu, yura.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Kafha ya Ain Sad.
2: Kafha ya Ain Sad.
3: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
2: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, Zakaria.
3: Idh nada Rabbahu nidaan khafiyya.
2: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryam idzintabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: dunia.
1: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
1: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
0: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakul

0: maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
1: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
0: Ma

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi'.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya.

Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

0: dunia.
1: Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Ya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
2: Wa

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: dunia.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
0: Jannah.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: Wa ma

Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.

Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lahutayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy.
4: La

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi
0: al-muqaddas." Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
1: "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha."
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: افْتَرَى.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: قَالُوا

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma'tu saffah, waqad aflahal yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa."

0: النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: Mekah,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: wa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
1: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِينَ.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
0: فَرَجَعَ

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya, karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita, karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia, hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

Pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendaknya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia, Allah dekatkan pada majelis ilmu, Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenalnya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu, Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala, dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi SAW menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah, sesungguhnya engkau sedang dalam pilihannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Wis serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. أمين يا رب العالمين. أما بعد, الحمد لله para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa hadir di dalam majelis yang semoga menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan dan mengantarkan kita semua juga kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini ya kami hanya menggantikan jadwalnya. Biasanya Ustaz siapa di sini? Ustaz Umar ya. Ustaz Abu Fathiyah. Oh ya, hari ini jadwal Ustaz Abu Fathiyah yang mungkin beliau berhalangan, dan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian-kajian beliau juga insyaallah bisa berlanjut lagi insyaallah. Ikhwani wa akhwatil kiram, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik pada kita untuk tetap menjadi orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengingat bahwa hidup kita ini kalau tanpa iman pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hidup yang tidak ada nilainya. Ya, hidup tapi seperti enggak hidup. Ya, urip karo ora urip rono bedane, gitu ya. Siapa yang bilang itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tin yang insyaallah semua hafal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna khalaqna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Ya. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam ciptaannya yang terbaik. Kita ini alhamdulillah masya Allah, jadi manusia ini bersyukur banget. Dan Allah jadikan kita ini sebagai ciptaan terbaik dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang-binatang, malaikat-malaikat, bahkan kita lebih baik dari malaikat. Manusia itu lebih mulia dari malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud pada Adam alaihi salam, memberikan penghormatan. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ila akhiril ayat. Intinya manusia ini memang betul-betul makhluk terbaik. Kami ciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, lalu kemudian kami jatuhkan nilainya itu menjadi yang paling rendah dari segala yang terendah. Allah menyebut kata asfala safilin. Makna asfala safilin itu yang terendah dari segala yang rendah. Jadi sing paling elek, menjadi dari sesuatu yang paling bagus
0: paling baik, nilainya paling tinggi, menjadi paling rendah dari segala yang rendah. Ya. Jadi betul-betul sebuah takkid, betul-betul sebuah penekanan supaya kita betul-betul sadar, ya, bahwa kita tidak perlu bersombong diri untuk membanggakan diri jadi manusia, makhluk terbaik yang dari kalangan kitalah para nabi-nabi dan rasul itu diangkat. Gak ada nabi dan rasul dari kalangan jin, gak ada nabi dan rasul dari kalangan malaikat, apalagi dari binatang, dari pepohonan, gak ada, ya, dari batu-batuan gak ada, gunung sehebat itu gak ada rasul dari kalangan gunung, itu gak ada, ya, manusia. Kenapa? Karena dia betul-betul terbaik. Tapi Allah katakan jadikan menjadi yang paling rendah, ya, menjadi paling tidak berguna, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa rendah, sedangkan kalian adalah umat terbaik, kalian adalah makhluk terbaik, kalian adalah makhluk-makhluk yang derajatnya tinggi, a'launa. Apa syaratnya? In kuntum mu'minin. Syaratnya kalau kalian jadi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, ya tadi asfalah safili. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ya. Derajatnya diangkat oleh Allah beberapa derajat. Dan begitulah dalil-dalil Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan tentang bahwa kita ini menjadi mulia, kita ini menjadi bernilai, hidup kita ini menjadi bernilai apabila kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah makna, ya, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita kalau pengajian sering mengatakan marilah kita bersyukur ketika kita diberikan menjadi hamba yang beriman. Kenapa? Karena kalau tidak, hidup kita menjadi tidak bernilai. Anda melakukan apapun dalam hidup Anda, kalau Anda tidak punya iman, gak ada nilainya. Mau berbuat kebaikan, gak ada nilainya. Mau apa namanya hidup dengan gaya apapun, di mata Allah Subhanahu wa taala jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan innal ladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir itu adalah kata lain dari orang yang enggak punya iman. Orang kalau enggak punya iman, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai orang yang kafir. Apapun jenis kekufurannya, musyrik, ateis, apa sembuhlah istilahnya apapun, ya, yang membuat istilah-istilah apapun tentang ketidakberimanan mereka atau isme-isme apapun selain daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan apa? A'malahum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana, ya, yang disangka oleh orang yang haus seperti air. Fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia didatangi tidak ada apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa. Maksudnya apa? Di dunia kita yo. Di dunia masya Allah kelihatan wah ini orang baik, bantu orang. Bukan hanya orang yang dibantu, binatang dibantu. Ya. Ada pejuang-pejuang peri kebinatangan. Ya, kalau peri kemanusiaan sudah biasa. Kemanusiaan, pejuang kemanusiaan, tapi ini ada pejuang kebinatangan. Buktinya apa? Ada dulu kalau saya nggak salah ada aktivis binatang ya, dia dari Perancis atau dari apa itu, memprotes umat Islam karena setiap hari raya Idul Adha menyembelih kambing. Jadi mereka bilang ini melanggar hak hidupnya kambing. Betul itu, ada insya Allah beritanya, bisa dicari di browsing. Kelihatannya bagus, apapun perbuatan mereka, bantu orang, belain orang dan sebagainya, ya. Dan tapi di sisi Allah apa ada nilainya? Enggak ada. Fata Morgana, fa idza ja'ahu, apabila nanti didatangi, ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita semua menerima buku-buku catatan amal-amal kebaikan kita itu, ternyata semua tidak terhitung. Kenapa? Karena tidak didasari dengan la ilaha illallah. Makanya kita juga diingatkan oleh Allah, jangan gumunan sama orang kafir. Ya. Jangan gumunan sama orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya tentang orang-orang kafir itu dalam firman-Nya, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu ketipu sama perilakunya orang-orang kafir, tingkah lakunya orang kafir. Gitu ya. Mereka kelihatannya tadi, wah kelihatannya baik, wah kelihatannya membela ya kemanusiaan, kata la yaghurrannaka. Jangan sekali-kali itu, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun at-taukid. Nun taukid itu penekanan. Ya, di dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang disebut sebagai huruf penekanan, taukid. Ya, ada lam taukid, nun taukid ya. Nah, di situ la yaghurrannaka. Jangan sekali-kali kamu tertipu. Jangan sekali-kali kamu kepincut lah gitulah ya. Tertipu dan gumun ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Mata'un qalil, itu kehidupan mereka kenikmatan sementara saja. Summa ma'wahum jahannam. Nanti tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan sungguh itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau hari ini sebagian orang merasa bangga, oh kenapa orang-orang kafir maju, ini kota maju. Jangan gumun, gak usah gumun. Kemajuan itu aslinya ada pada umat Islam, cuma sayangnya umat Islam sedang meninggalkan itu. Ya, silakan baca sejarah bagaimana ilmu pengetahuan, ya siapa penemu-penemu dan sebagainya, semuanya itu adalah umat Islam. Ya, atau setidaknya kebanyakan, aglabiahnya adalah umat Islam, dan sayangnya ketika umat ini meninggalkan dinul Islamnya, meninggalkan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka kehilangan nilai hidup mereka. Ya, kehilangan nilai hidup mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat-ayat ini dan mungkin masih banyak ayat-ayat yang lain, atau mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW juga yang menyebutkan tentang hal-hal demikian, ini menjadi renungan buat kita. Betapa bersyukurnya kita ketika masih oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang beriman. Kalau jadi orang beriman, ya, itu Anda nyingkir ke paku dari jalan itu berpahala. Anda senyum pada saudara Anda itu sedekah, berpahala. Anda berkata-kata baik sehingga orang yang mendengar kata-kata Anda itu senang, Anda berpahala. Dicatat semua oleh Raqibun Atid. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berucap suatu ucapan, lafaz daripada ucapan, kecuali di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Nek baik dicatat baik, kalau tidak baik dicatat tidak baik. Baik maka akan dicatat sebagai amal soleh, kebaikan. Ya. Makanya ini kalau kita berbicara ini harus milih kata-katanya. Orang mukmin itu kalau berbicara milih kata-katanya supaya jangan sampai orang tersinggung dengan omongannya. Ya. Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal badi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang mukmin yang selalu mencela, yang selalu mengumpat. Atau badi, badi itu omongannya kotor. full of misuh-misuh. Nah. Ya. Nah, sekarang kan misuh itu kan jadi tren loh, Pak. Ya, ini khususnya yang muda-muda ini. Kalau yang tua-tua kita sudah mau lewat waktunya gitu ya. Yang muda-muda itu sekarang itu Masya Allah ya. Trennya misuh. Ya ketemu sama temennya udah tahunan enggak ketemu sekalinya ketemu wah itu buka kebun binatang, buka septic tank. Ya. La haula wala quwata illa billah. Harusnya ketemu temennya, ahlan wa sahlan. Oh, Masya Allah, ketemu gimana kabarnya? Oh, ini malah oh dasar. Wah, saya mau niru ke di sini enggak pantas nih, Pak. Nah, ini kebiasaan orang yang tidak punya iman. Rasulullah bilang, orang mukmin bukan pencela, bukan pengumpat, bukan pemisuh-misuh. Bukan apa pemisuh-misuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pengumpat ya. Pengumpat ya sudahlah itulah kira-kira ya. Badhi kata-katanya itu kotor ya. Orang mukmin selalu memilih dan itu menjadi bagian yang disebut dengan akhlaknya orang mukmin dan akhlaknya orang mukmin adalah konsekuensi langsung dari wujudnya iman di dalam hati dan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dengan akhlak ya di dalam diri seseorang itu ya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqah. Orang-orang yang paling baik imannya adalah orang-orang yang akhlaknya terlihat baik. Ya. Terlihat baik oleh semua orang. Bimbingannya apa? Bimbingannya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Sejauh mana, sedalam apa, setebal apa iman kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka sekuat itulah kita kemudian memiliki keinginan untuk mengamalkan isinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disifati oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya siflana Rasulullah ceritakan kepada kami tentang bagaimana Rasulullah bagaimana akhlaknya Rasulullah kata beliau kana khuluquhul Qur'an adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Jadi apa isinya Al-Qur'an itu diamalkan, dilakoni, maka itu menjadi kelakuan beliau. Ya. Jadi jemaah sekalian, iman adalah nikmat terbesar kita. Ya. Jemaah sekalian, ada satu hal yang menjadi pertanda keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Pertanda itu ada pada sesuatu yang pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang mengaitkan tentang orang yang punya iman dan hidup dalam bimbingan agama Islam, yaitu lima rukun Islam. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Ya. Yang pertama syahadata an la ilaha illallah. Bersyahadat la ilaha illallah. Wa iqamis shalah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah dan menegakkan shalah, wa itaiz zakah dan menunaikan zakah, wa shaumi Ramadan dan menunaikan siam di bulan Ramadan. Ya, wa hajjil bait. Ya, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabil. Dan berangkat berhaji bagi siapa yang mampu untuk menjalaninya. Ya. Ini disebut dengan rukun Islam. Di mana orang yang berislam dia sudah pasti di dalam dirinya itu terkandung di dalamnya keimanan. Gak mungkin orang Islam tapi gak beriman sama Allah. Tadi sudah kita bilang, itu namanya Islam KTP kalau orang Indonesia nyebutnya gitu ya. Dia, saya Islam Pak, tapi saya gak beriman sama Allah, itu gak ada. Kenapa? Karena rukun Islam pertamanya adalah syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Tentu jamaah sekalian, lima rukun Islam ini ya, semua ini harus dilakoni dalam keadaan yang sah, yang sempurna. Nanti di situ ada setelah syahadat salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini semuanya ada ketentuan dan cara-caranya supaya nanti amalan-amalan tersebut menjadi sah dan berlaku sehingga betul-betul seorang itu telah menunaikan atau memenuhi lima rukun Islamnya. Termasuk syahadat. Nah, syahadat ini juga dia harus sah pada diri seseorang. Ya, syahadat ini harus sah pada diri seseorang. Apa yang membuat syahadat itu sah dan apa amalan-amalan itu menjadi sah? Apabila syahadat dan amal-amal yang lain itu telah memenuhi syarat-syaratnya dan menjalani apa konsekuensi-konsekuensinya. Nah, inilah yang malam ini mau kita bahas. Ya. Yang mau kita bahas apa itu syahadatain, ya. Khususnya kita bahas mungkin nanti la ilaha illallah dahulu, ya. Lalu kemudian kita membahas tentang syarat-syaratnya dan konsekuensi-konsekuensinya buat kita, ya. Mengingat bahwa di zaman seperti sekarang, ya, ini banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan konsekuensi daripada syahadat. Ini kalau kita nggak milih-milih di zaman ini syahadatnya bisa batal dan kita

membuang salah satunya. Saya enggak apa-apa sholat, zakat, puasa, haji, saya enggak mau syahadat. Enggak bisa. Ya udah saya syahadat sama yang lain, tapi saya enggak mau haji. Kenapa? Haji mahal, dikorupsi terus. Nah, enggak bisa. Batal Islam Anda. Enggak berlaku Islamnya. Lima ini harus ada. Kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima. Dan yang pertama yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syahadat. Ya. Apa itu syahadat? Ya. Jamaah sekalian, syahadat diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah kesaksian. Ya. Syahida yashhadu syahadatan fahuwa syahidun wa dzaka masyhudun. Ya. Syahida artinya adalah bersaksi. Ya. Syahida yashhadu artinya bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu adalah orang yang dia berani membuat suatu pernyataan sesuai dengan apa yang dia ketahui benar dengan ilmu yang dia tahu. Ya. Saya bersaksi bahwa air ini jernih. Ya. Karena saya tahu ilmu bahwasanya air jernih ya begini nih, enggak ada warna. Ya. Dan mungkin kita semua juga sama, sepakat dengan ini. Ya. Makanya kalau ini disebut air putih sebenarnya salah itu ya. Air putih itu ya susu. Ini itu apa? Air putih enggak, ini air jernih gitu ya. Beda antara jernih sama putih gitu ya. Ya kan? Kita sepakat dengan itu. Saya bersaksi bahwa tisu ini warnanya putih. Ya, kecuali bagi yang buta warna ya. Nah, itu lain cerita. Semua ketika saya tahu bahwa oh ini adalah warna putih. Oh ini adalah jernih, ya. Dan sebagainya. Lalu kemudian saya nyatakan pernyataan saya bahwa saya yakin benar ini adalah putih. Tisu ini putih. Ya. Itu namanya memberikan kesaksian. Makanya kalau di proses pengadilan, ya, di persidangan pengadilan dan sebagainya, ada yang namanya saksi. Saksi dihadirkan karena apa? Karena dasar bahwa dia mengetahui peristiwa, suatu peristiwa kriminal. Ya. Dan itu biasanya ada proses sebelumnya, yaitu investigasi dari penegak hukum, ya, polisi. Nanti dia akan melakukan investigasi dahulu, lalu kemudian melakukan pengumpulan data dari dia, ya, lalu kemudian ditulis dalam berita acara, kemudian berita acara kemudian diproses, lalu kemudian oh dianggap ini benar pelakunya ini, saksi-saksinya ini. Apa kok mereka dijadikan sebagai saksi? Karena mereka mengetahui peristiwanya. Ya, maka saksi adalah orang yang mengucapkan, menyampaikan informasi dari apa yang dia ketahui. Itulah syahadah. Ya, jadi bahwa dalam bahasa Arab saksi di pengadilan itu disebut sebagai syahidun. Syahidun dari kata-kata syahidah yashhadu, yaitu memberikan kesaksian. Ya, makanya saksi nikah, nah itu juga disebut dengan syahidun nikah, ya, dalam istilah itu. Nah, syahadah adalah kesaksian. Oleh karena itu, jemaah sekalian, apabila dari kata ini saja kita bisa mengetahui bagaimana sih seharusnya kita dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu. Dimana orang kalau dia menyatakan diri bersaksi dengan itu, berarti harus dibangun di atas ilmu. Jadi bukan kosongan, ya, pokoknya aku melu mangan ramangan, aku yang penting melu kowe la ilaha illallah, ya aku melu. Tidak bisa. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah thumma astaghfir li dzambik. Ya, berilmulah kamu, dasarilah dirimu dengan ilmu, pahamilah kamu bahwasanya dia la ilaha illallah, kemudian minta ampunlah kamu terhadap dosa-dosamu. Ini perintah Allah. Jadi bahwa orang berla ilaha illallah yang merupakan rukun Islam pertama tadi itu, yang merupakan dasar dari seluruh rukun-rukun yang lain, itu harus dibangun di atas ilmu. Paham benar, tahu benar bahwa betul-betul memang tidak ada ilah selain Allah. Ya, itulah mengapa jemaah sekalian, Islam ini tidak bisa masukkan orang ke dalam dinul Islam hanya modal supermi. Ya, seperti orang sebelah, ya, ngajak orang dikasih supermi, dikasih ini, ayo masuk rame-rame.

0: Paham enggak paham wis pokoke ning kene. Enggak bisa. Enggak sah itu nanti. Syahadatnya menjadi tidak sah. Ya, nanti akan saya sampaikan syarat-syarat ini. Seorang mau masuk Islam harus diajari benar tentang la ilaha illallah. Harus tahu benar, Anda yakin bahwasanya alam semesta ini ada Tuhan yang mengaturnya? Iya. Anda yakin yang mengatur itu hanya satu? Iya. Siapa dia? Saya tahu satu itu yang saya ketahui, Rasul dan Nabi yang diutus oleh dia menyampaikan namanya Allah. Nah gitu. Ya. Dialah penguasa alam semesta ini, dia yang menciptakannya, dia yang memeliharanya, dia yang memberi rezeki kepada kita semuanya, dia yang mengatur semua ini, dia yang menentukan takdirnya. Ya. Dari awal penciptaannya sampai nanti akan hancur. Ya, dia umul qiyamah, dia yang menentukan segalanya. Ya, dan dia berkuasa memiliki kekuatan melebihi dari segala kekuatan. Anda yakin dengan itu? Yakin. Anda percaya dengan itu? Percaya. Ya sudah, kalau sudah begitu, silahkan sekarang mengucapkan syahadah, bersaksilah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, baru sah dia masuk Islam. Makanya enggak boleh ngajak orang masuk Islam sembarangan juga, enggak boleh, Pak. Ya. Ini kadang kita semangat-semangat nih ngajak, pokoknya melur ini. Wis gampang, yang penting wis syahadat to sik. Lho iki syahadat iki artine opo? Wis gampang. Enggak bisa gampang-gampang begitu. Dipahamkan dia harus, karena perintah Allah memang harus dibangun di atas ilmu. Lah orang baru masuk Islam saja seperti itu. Lah buat kita nih yang sudah lama-lama dari Islam, sejak kecil nih Islam kita, kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Hah? Wajib gak berilmu? Jelas. Ya. Jelas lebih wajib. Nah, cuma kadang-kadang kita ini terus mentang-mentang Islam sejak bayi, ya, dari keluarga yang Islam, terus kemudian kita merasa tidak penting untuk memahami tentang la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini memberikan perhatian kita terhadap masalah ini. Ya. Jamaah sekalian, di dalam syahadat kita itu ada dua bagian syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat syahadat dua ini disebut kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadat. Ya. Bagian yang pertama, syahadat la ilaha illallah disebut dengan istilah syahadatut tauhid. Syahadat tauhid. Tauhid artinya adalah mengesakan Allah, menganggapnya sebagai satu-satunya, ya, la ilaha illallah. Lalu bagian kedua disebut sebagai syahadat kesaksian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ini disebut sebagai syahadatain, ya. Lalu kemudian di dalam syahadat la ilaha illallah itu nanti juga terbangun di atas dua rukun. Nah ini dipecah lagi. Jadi syahadatain, ya, la syahadatut tauhid dan syahadat Muhammadur Rasul, syahadatur Rasul, ya, Muhammad SAW. Lalu kemudian syahadat tauhid dia juga terpecah dua. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu, penafian. Rukun yang kedua disebut dengan al-itsbatu, penetapan. Penafian itu, rukun itu terkandung pada kata la ilaha. Kemudian yang kedua, penetapan ada pada kata-kata illallah. La ilaha illallah. Ada dua rukun di situ. Ingat, rukun harus sempurna. Makanya orang syahadat enggak boleh hanya la ilaha saja. Enggak cukup rukunnya. Atau illallah saja. Ayo ucapkan syahadat. Asyhadu illallah. Enggak sah. Asyhadu alla ilaha. Wah, itu malah bahaya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan. Wah, ateis malahan gitu. Ya kan? Malah bahaya. Makanya dua ini rukun ini harus sempurna. Dia ada dua rukun di situ. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, yaitu menafikan segala bentuk ketuhanan apapun. Nanti kita akan lihat. Lalu kemudian yang kedua, al-itsbat, penetapan. Menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus sempurna. Ya. Sehingga kalimat syahadat tauhid harus sempurna dengan sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu baru sempurna. Ya. Jadi dua bagian daripada rukun yang ada terkandung di dalam syahadatut tauhid. Ya. Kedua rukun ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang insyaallah juga rata-rata kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ya. Tidak ada paksaan dalam ad-din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ini disebut sebagai ayat toleransi. Salah satu ayat toleransi itu ini, ya. Jadi enggak usah ngajari toleransi sama umat Islam, itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada lakum dinukum waliyadin, ada la ikraha fid-din. Nah, cuma kadang orang memplesetkan pemahaman toleransi ini ke pluralisme. Yaitu mengakui semua agama dianggap benar. Ini cuma masalah pilihan saja, Anda milih Islam, yang dia mau milih itu, sama-sama benar. Oh, sorry, enggak benar. Ya. Yang benar hanya satu, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya din di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min huwa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran tuh. Ya. Barang siapa yang memilih selain daripada Islam menjadi agamanya, maka tidak akan diterima. Allah yang bilang, enggak diterima. Artinya berarti selain Islam itu semuanya salah. Enggak boleh dibenarkan. Ya. Lalu atas nama toleransi kita harus membenarkan agama yang selain Islam? Tidak boleh ada di hati kita hal tersebut, karena itu nanti bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Hati-hati dengan pluralisme jamaah sekalian. Yaitu paham-paham yang mengarahkan kita untuk menganggap semua keyakinan pokoknya benar kabeh. Jadi Anda saja, karena memilih Islam ya silakan. Yang ini mau milih agama A silakan, mau milih agama B silakan, silakan, silakan kabeh. Anda, Allah bilang yang benar hanya satu, yang berla ilaha illallah, dan yang lain semuanya akan kembali masuk ke dalam neraka. Nah, itu harus yakin benar di dalam diri. Itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ya. Kalau goyah sedikit saja masalah ini, syahadat Anda pun berarti sudah goyah. Kalau syahadatnya goyah, terus buat apa sholat, puasa, haji dan sebagainya? Hati-hati. Ini urusan enggak main-main. Ya. Hati-hati. Ya. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam dinul Islam. Fi ad-din. Ad-din ini hadad din. Dinul Islam ini enggak boleh dipaksa. Makanya kita enggak boleh maksa orang masuk dinul Islam. Hatta maksa dengan cara halus. Ada orang non-Islam nih, belum Islam atau apa, Anda bilang dia kelaparan, kemudian datang, saya mau minta makan, gini-gini. Anda agamanya apa? Oh, saya enggak bertuhan. Umpamanya gitu ya. Oh, kamu saya kasih makan kalau kamu masuk Islam. Oh ya, gimana caranya? Syahadat gini-gini. Itu enggak boleh. Itu namanya maksa orang masuk Islam dengan cara halus. Itu enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Islam ingin orang masuk Islam berdasar pada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Difahamkan, didakwahi, ya. Silakan dikasih makan dahulu, ya. Kemudian dibantu, kemudian didakwahi. Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Oh, terangkan Allah gini gini gini dan sebagainya. Paham? Paham. Meyakini itu yakin. Ayo mengucapkan syahadat. Baru itu dinul Islam itu gitu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas petunjuk, jalan petunjuk ini sudah jelas, jalan yang lurus ini sudah jelas dari jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok kanan, bengkok kiri, ya, ada nyembah batu-batu, nyembah pohonan, nyembah perapatan, nyembah pertelon, semuanya disembah, ya. Kalau ini la ilaha illallah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sehingga Islam itu datang pada siapapun dari kalangan umat manusia itu dengan gentle, dengan ilmu, dengan pemahaman. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, di sini kemudian Allah bilang, ini dua rukun syahadat la ilaha illallah tadi itu. Faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang mengingkari para taghut. Menafikan para taghut. Apa itu taghut? Tauhid itu kullu ma yu'badu min ghairillahi wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan itu. Diibadahi itu artinya apa? Ibadah itu inti makna ibadah itu jamaah sekalian adalah taat mutlak. Itulah ibadah. Ya, taat mutlak. Makanya seorang hamba sahaya itu disebut abdun di dalam bahasa Arab, ya. Hamba sahaya itu abdun. Kenapa? Karena seorang hamba sahaya itu dia akan taat mutlak pada tuannya. Disuruh apapun dia akan taat. Disuruh ke sana sini, suruh kerja, sami na wa ta'na, enggak akan melawan. Kalau melawan namanya Abdul Abik, ya. Budak yang apa? Menentang tuannya sehingga itu bisa berakibat fatal pada dia, ya. Makanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin menghamba pada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi pertamanya adalah taat mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bilang halal, halal. Apa yang Allah bilang haram, haram. Ya. Apa yang Allah ridhoi, kita ridhoi. Apa yang Allah benci, kita benci. Itu taat mutlak. Ya. Siapapun yang membuat aturan atau ketentuan selain Allah, lalu kemudian dia memaksa umat manusia untuk mengikuti dia, maka dia disebut sebagai tauhid. Karena itu namanya dia minta diibadahi, minta ditaati. Ya. Jadi kalau Allah bilang ini haram, tiba-tiba dia bilang, oh ini gak apa-apa demi ekonomi. Ya. Miras nih, umpamanya. Ini Solo ini miras nih lagi banyak Solo nih, ya, jemaah sekalian. Jangan nih orang Solo, jangan tenang-tenang saja ini, ya. Miras pelacuran ini lagi banyak. Antum kalau diem saja masalah ini, antum akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo semua harus bersikap. Ingatkan pemerintah kota kita, ingatkan ulama-ulama kita semua harus bergerak, ya. Bukan hanya Solo, Sukoharjo juga ini ada. Jangan nanti ada orang Sukoharjo sini bilang, wah selamat aku Sukoharjo. Enggak, sama gitu. Karanganyar kemarin tuh baru digerebek gudang miras terbesar se Jawa Tengah katanya, ya. Boyolali cuma belum ketahuan aja, ya. Mungkin kita banyak juga itu, ya. Jadi jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala, orang apabila dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, membuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Allah, berarti dia membuat ketentuan yang berbeda dari Allah. Lalu kalau orang itu atau siapapun itu dia memaksa orang lain untuk mentaati dia, mengajak orang lain untuk mentaati dia, maka ini yang disebut dengan tauhid di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Kalau bapak-bapak bisa baca tafsir, monggo silakan nanti tafsiran para ulama semua akan mengartikan itu. Yaitu semua yang ditaati, semua yang diibadahi, semua yang dipanuti selain dari Allah. Loh kan kalau sekarang ada seorang raja yang sama taat sama Allah, itu kan berarti bukan dipanuti dianya. Dia dipanuti karena Allah. Ada seorang pemimpin raja, seorang pemimpin suatu negara atau pemimpin rumah tangga, bapak-bapak ini, ya, bapak-bapak pasti inginnya ditaati oleh keluarganya, ditaati oleh istrinya, ditaati oleh anak-anaknya, ya kan? Tiba-tiba Anda menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu Anda paksa anak dan istri Anda seperti itu, maka Anda jadi tauhid menurut definisi Al-Quran, ya. Menurut penafsiran para mufassirin, ya silakan nanti dibaca sendiri kalau mau dibaca, ya. Nah, Allah bilang penafian ini adalah yang pertama apa? Famay yakfur bitaghuti. Barang siapa yang kufur kepada para tauhid. Sudah paham kita siapa para tauhid itu, ya. Artinya siapapun sekarang bikin aturan, siapapun sekarang minta disembah atau sesuatu yang disembah, baik dia enggak minta, kalau benda mati kan enggak pernah minta. Patung, batu yang disembah, berhala lah kalau dalam bahasa kita, dia gak pernah minta disembah, wong dia batu, ya kan? Tapi karena dia disembah dan dianggap sebagai Tuhan, maka masuk dalam istilah sebagai tauhid. Juga berarti kita harus yakfur bitauhid, mengingkari tauhid. Fama yakfur bitauhuti. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah ini isbat, ya, rukun kedua tadi. Tadi la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada apapun yang dituhankan, tidak ada apapun yang ditaati mutlak, tidak ada apapun yang bikin sesuatu bertentangan dengan Allah yang ditaati mutlak kepada dia, baik dia minta dengan itu atau dia nggak minta begitu, alias mereka ini adalah para tauhid, saya nafikan semua. La ilaha illallah, kecuali hanya satu, yaitu Allah. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Apa hasilnya? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh, ini Allah yang bilang. Faqad itu artinya kesungguhan, sebuah taukid. Faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang kepada urwatul wuthqa, simpul yang paling kokoh. Simpul yang paling kokoh. Urwatul wuthqa, kalau kita baca di dalam tafsir para ulama, itu banyak sekali menafsirkan. Tapi kebanyakan para penafsiran ini, kalau kita kembali, ya seperti mana Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan dengan simple. Al-urwatul wuthqa huwal imanu billah. Itulah iman kepada Allah. Artinya apa? Barang siapa yang menafikan tauhid dan mengimani Allah, ya kan? Maka sungguh dia telah berpegang pada iman yang benar. Itu kata Allah di dalam Al-Baqarah 256. Itu maksud yang sebenarnya. 256 Al-Baqarah itu. Bukan malah ayat ini dijadikan dalil pluralisme. Ya. Oh, dalil apa lah? Itu malah lakum dinukum waliyadin. Kan boleh-boleh saja pilih-pilih. Nah, ini namanya syubhat. Ya. Bagaimana syaitan ingin memasukkan ke dalam hati kita itu apa? Pemikiran-pemikiran dan kerancuan-kerancuan di dalam memahami, sehingga kemudian di hati kecil kita ada unsur membenarkan, ya, agama keyakinan yang diatur oleh tauhid tadi ini, selain Allah kan tauhid, lalu kita anggap itu benar, cukup untuk menjadikan bagian pertama atau rukun pertama la ilaha illallah Anda rusak. Kalau sudah rusak berarti apa Bapak Ibu? Sah enggak? Enggak sah. Paham ya? Posisinya kenapa kok? Loh, berarti la ilaha illallah orang itu bisa batal loh Ustaz. Bisa. Sebagaimana sholat Anda bisa batal. Dengan apa? Ya buang angin tadi umpamanya. Atau ngomong. Batal sholatnya ya kan? Sebagaimana puasa Anda juga bisa batal. Saat Anda makan dan minum pada saat sebelum waktunya berbuka puasa. Sebagaimana haji Anda bisa batal ketika Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang membatalkan haji. Sebagaimana zakat Anda bisa batal kalau Anda melakukan zakat itu dengan cara-cara yang tidak, atau melakukan pembatal-pembatalnya. Begitu. Sama. Lima-limanya bisa batal. Termasuk la ilaha illallahnya bisa batal. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Makanya perlu untuk kita memahami hal yang sangat mendasar ini. Karena ini adalah sumber dari nilai kehidupan kita yang di awal saya sentuh tadi Bapak Ibu sekalian. Anda rusak ini masalah ini, rusak masalah la ilaha illallah, maka hidup Anda sudah tidak ada gunanya. Terus mending mati wae. Ya, sudah gak usah hidup. Gak ada gunanya untuk hidup. Kenapa? Karena Anda hidup seperti mana Anda mati, sudah. Semakin lama Anda hidup hanya akan mengantarkan Anda ke neraka. Kalau hidup tanpa la ilaha illallah. Ya, hanya akan mengantarkan Anda ke neraka. Kalau hidup tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa hidup kalau begitu? Wong hidup kita ini tujuannya mau kemana? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal-bekal terbanyak supaya kita saat menghadap Allah itu nanti selamat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa bekal yang nanti akan dia bawa di hari esok. Hari esok maksudnya hari kiamat, bukan hari besok di dunia. Karena hari besok di dunia itu gak ada jaminan kita dapat sampai ke besok. Ini kita jangan senang dulu, belum tentu loh besok kita hidup. Ya. Tapi kalau di akhirat, esok akhirat, pasti Anda akan datang ke sana. Ya, maka Allah bilang hari esok itu maksudnya adalah hari akhirat. Maka bekal-bekal ini yang dibawa. Lah bekal ini baru bisa Anda bawa, kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya la ilaha illallah. Kalau enggak, kita hanya bawa, kata Allah apa tadi? Fatamurgana. Ya. Begitu sampai akhirat buka buku ini, loh kok kosong? Lah dulu saya kan banyak bantu orang, dulu saya kan banyak sedekah, banyak ini apa? Lah Anda melakukan itu kan bukan karena Allah. Oh, sedekahnya larung laut demi Nyiroro Kidul gitu ya, atau Nyiroro apalagi gitu ya. Oh, sedekahnya karena ini, sedekahnya karena itu, kan bukan karena aku, bukan karena Allah. Masa engkau melakukan seperti itu bukan karena Allah lalu minta pahalanya sama Allah? Urik namanya ya, urik. Tidak bisa. Makanya dipertahan dan dijaga baik-baik. Nah inilah firman Allah Al-Baqarah 256 menerangkan kepada kita tentang dua bagian daripada dua rukun yang ada terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian, ya. Apa saja yang dinafikan dalam la ilaha di rukun pertama, an-nafyu tadi itu, ya. Para ulama mengumpulkan ya setidaknya ada 4 hal yang dinafikan di dalam la ilaha. Yang pertama, menafikan segala al-alihah, yaitu segala apa yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya. Ketika ada yang suatu orang datang mengajarkan kepada kita umpamanya, oh Tuhan kita itu adalah si A, si B, si C. Oh Tuhan kita itu dia Allah tapi juga punya Tuhan lain karena dia beranak dan seterusnya gitu ya. Maka itu semua sudah alah, sudah. Saya sudah bersaksi la ilaha. Rukun pertama saya bahwa saya menafikan semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal pertama yang ternafikan daripada rukun pertama daripada la ilaha illallah adalah apa? Al-alihah. Semua tuhan-tuhan yang dijadikan sebagai tempat sandaran di dalam keimanan, di dalam kehidupan, di dalam menjadikan tujuan dalam perbuatan kita, dalam perbuatan kita semuanya tujuannya mencari ridhonya siapa? Allah. Karena Tuhan kita hanya Allah. Ya. Kalau ada yang kepada selainnya, maka semua ternafikan. Itu yang pertama yang dinafikan di dalam la ilaha. Yang kedua yang dinafikan adalah al-andad, yaitu sekutu-sekutunya. Walaupun umpamanya dia mengakui, oh ya saya mengakui Tuhan, tapi saya juga mengakui ada penguasa gunung ini, ada penguasa laut selatan, ada penguasa laut utara, ada penguasa. Itu sekutu namanya, ya, yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia nanti ditujukan kepada dia doa-doa, minta keselamatan, minta tujuan memberikan keselamatan hidup, memberikan kedamaian supaya laut selatan tidak tsunami, maka kita sedekah ini untuk penjaganya ini. Lah itu namanya kan ditujukan kepada selain Allah. Lah kok bisa ditujukan pada dia? Oh, karena dia juga punya kekuatan seperti Allah. Berarti namanya sekutu. Itu sudah selesai, harus tertolak semua pada la ilaha. Ya, dan semua selain yang kira-kira seperti itu semua tertolak pada la ilaha. Maka al-alihah, semua tuhan-tuhan selain Allah, semua yang dianggap sebagai sekutu bagi Allah, tertolak semuanya. Yang ketiga, al-arbab, semua yang dianggap sebagai penguasa, penentu, ya, pengatur aturan hidup selain Allah Subhanahu wa taala. Arbab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Rabb kita hanya satu. Rabb itu apa? Rabb itu Tuhan atau zat yang mengatur kehidupan ini, menciptakannya, menentukan kehidupan itu bagaimana, kemudian memberinya rezeki, memberinya kehidupan, memberinya, memeliharanya dan seterusnya. Itu namanya Rabbun. Kita tidak mengakui Rabbun selain Allah. Maka enggak mungkin orang beriman minta rezeki kepada selain Allah. Ya. Oh, Anda mau minta rezeki. Oh, ini loh saya kasih tulisan-tulisan nanti pasang di atas pintu toko Anda. Loh, buat apa, Pak? Wah, ini akan menghadirkan rezeki. Yang nyuruh ini siapa? Wah, ini dari turun-temurun saya. Loh, Allah enggak pernah ngajari begini. Allah mengajarkan kepada kita untuk minta rezeki itu ya mintanya hanya kepada Allah. Karena yang memberi rezeki kepada makhluknya adalah Allah. Dan kita sudah menyatakan bahwasanya saya tolak semua Rabbun. Baik itu untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kedamaian dan sebagainya. Yang bisa hanya memberikan itu hanya Allah. Maka kalau ada permintaan kepada selain Allah, sudah saya tolak semuanya terkandung di dalam La ilaha. Ya, itu yang ketiga. Yang ternafikan yang ketiga. Ya, kemudian yang ternafikan yang keempat tadi yang sudah saya terangkan, yaitu para tawud atau warid. Semua yang merasa dirinya berhak untuk ditaati, yang merasa dirinya seakan-akan pantas untuk dijadikan sebagai tujuan dalam hidup manusia, apapun bentuknya, mau batu, pohon, bentuknya buah-buahan, ya, atau binatang, Pak, di India itu tikus saja disembah loh, Pak. Ya, ada di YouTube, ya, dengan bisa lihat tuh yang nyembah tikus. Ada yang nyembah sepeda motor tabrakan di India. Ada yang nyembah Donald Trump. Karepe opo itu. Betul. Ya, itulah kondisi orang-orang yang tidak paham dengan la ilaha illallah. Kasihan. Tikus disembah. Ya. Anda bisa nanti kalau habis ini browsing cari-cari di internet ya, sesembahan selain Allah apa saja gitu. Nanti lah ketemu semua itu, ada yang nyembah tikus, nyembah tikus disembah. Ya, sehingga di India itu ada satu kuil namanya kuil tikus. Jadi kalau njenengan masuk ke situ, wah dirubung tikus itu. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Ya. Empat hal ini yang ternafikan dari la ilaha. Ini yang dikumpulkan oleh para ulama. Lalu kemudian yang kedua adalah illallah, isbatnya, penetapannya apa? Ya. Penetapannya yang pertama adalah al-isbatu fil qasdi. Tujuan. Menetapkan bahwa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini mau kemana dan kepada siapa. Saya melakukan apapun yang ada dalam hidup saya ini, saya tujukan untuk siapa. Ya. Karena kita sudah mengatakan illallah, berarti memang tujuan saya hanya untuk Allah. Anda sedekah, tujuan saya supaya diridhai Allah. Anda datang ngaji, tujuan saya supaya mendapat ridha Allah. Anda datang ke masjid dari rumah, melangkah, ya. Kemudian ke masjid, sholat, rukuk dan sujud, bacaan-bacaan, semuanya tujuannya adalah kepada Allah. Maka itsbatnya kepada siapa? Al-qasdu. Tujuan di dalam hidup kita dan segala apa yang kita lakukan, satu-satu tujuannya adalah hanya untuk kepada Allah. Kemudian isbat yang kedua adalah at-ta'zimu, ya, mengisbatkan bahwasanya kita tidak akan mengagungkan siapapun selain Allah. Tidak ada pengagungan melebihi pengagungan Allah. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang mengajak untuk mengagungkan siapapun atau apapun kepada selain Allah, maaf, sudah tertolak dalam illallah. Saya tidak akan mengagungkan apapun dan siapapun melebihi pengagungan Allah. Ya. Loh, Anda kan harus menghormati orang tua Anda, betul. Tapi saya tidak akan mendahulukan orang tua saya apabila dia menentang Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk apabila dia bermaksiat kepada sang khaliq, menentang sang khaliq. Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh apapun siapapun dia, penguasa, kalau dia minta ditaati yang membuat aturan-aturan bertentangan dengan Allah, ya, Anda harus sepakat dengan saya, khamr itu halal. Oh, sorry, saya enggak bisa. Kenapa? Karena Allah bilang khamr itu haram. Maka saya harus katakan khamr itu haram. Tapi ini demi enggak ada tapi-tapian. Allah bilang haram ya sudah satu titik. Banyaknya haram, sedikitnya haram, setetes saja haram. Enggak boleh, selesai. Jadi orang beriman itu selesai di situ sudah gitu. Bahwasannya itu masuk di dalam bagian daripada itsbat. Karena kalau tidak, maka rusak. Ingat, ini tadi kan bagian rukun la ilaha illallah, ya, rukun kedua dari la ilaha illallah. Kalau sampai kita memberikan ta'zim, pengagungan kepada selain Allah, maka rusaklah bagian daripada kedua daripada syahadat itu, la ilaha illallah. Rusaklah bagian illallahnya itu. karena Anda melakukan pengta'ziman, pengagungan kepada selain Allah. Ya, umpamanya ada yang minta ditaati kepada selain Allah, membuat aturan bertentangan dengan Allah, tiba-tiba, wah, demi saya harus menghormati dia karena dia adalah raja kita, dia adalah penguasa kita, maka saya harus mentaati dia. Loh, tapi ini bertentangan dengan aturan Allah. Nah, tapi dia raja kita sekarang, maka kita harus dahulukan dia. Enggak boleh. Itu sudah selesai pada illallah. Ya, orang beriman tidak akan mentaati apapun sesuatu terkait dengan bertentangan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang diisbatkan, dua hal yang ditetapkan di dalam kata la ilaha, dalam kata-kata illallah, yaitu yang pertama itsbat qasdu, tujuan ya dari hidup, yang kedua at-ta'zim. Ya. Kemudian pembahasan terakhir, saya percepat karena waktunya. Di dalam kalimat syahadat ini tadi sudah kita sebutkan, supaya dia sah itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada 7 syarat yang dikumpulkan oleh para ulama supaya syahadat itu menjadi sah buat kita. Ya, yang pertama ilmu. Makanya tadi saya bilang, nggak boleh orang bersyahadat nggak paham isinya apa. Kayak burung beo aja ngomong gitu ya. Isiki ngomongnya apa, pokoknya melu-melu aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Mbuh, pokoknya melu. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena dia harus paham. Ya, syahadat itu harus paham. Dan itulah kenapa orang Islam, walaupun sudah Islam, Anda harus tetap belajar. Apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, harus paham. Kalau belum paham, berarti Anda dosa kalau tidak mau belajar. Harus belajar. Ya, maknanya itu seperti ini toh lah. Alhamdulillah malam ini kita belajar tentang itu. Ya, mudah-mudahan menambahkan pemahaman. Yang kedua syaratnya harus yakin. Enggak boleh nyebut berilmu tapi enggak yakin. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda yakin dengan itu? Wah, jani yo ndak pati yo yakin. Oh, enggak sah. Enggak sah, ya. Enggak pati yo yakin enggak boleh. Ya, harus yakin benar, dan keyakinan itu keyakinan yang mantap bahwasanya betul-betul saya yakin benar hanya Allah. Bahwa benar betul la ilaha illallah, saya yakin. Dan saya yakin benar bahwa Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, ya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qabul, menerima. Jadi berilmu yakin tapi atine ora trimo. Itu enggak sah juga. Saya cuma ngomong aja tapi hatiku itu dongkol, saya jane ora seneng sama kalimat itu. Hal berarti enggak sah. Ya, mau masuk Islam terpaksa dengan dongkol di dalam dirinya, enggak sah. Maka syahadat disyaratkan apa? Menerima. Isinya apa? Dia terima di dalam dirinya dan dia ridho dengan itu, ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh terhadap makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Tadi sudah kita terangkan. Ya, tadi saya terangkan cuma bagian la ilaha illallahnya, karena kalau membahas Muhammad Rasulullah juga panjang, ya mungkin waktunya jelas akan enggak cukup, ya. Harus betul-betul tunduk dan patuh. Maka harus konsekuen dengan syahadat ini. Jangan mulutnya ngomong syahadat tapi perbuatannya menuhankan selain Allah. Nah, itu enggak benar, ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah as-sidqu, jujur. Mengucapkan dua kalimat syahadat harus jujur, enggak boleh pura-pura. Kalau pura-pura berarti syahadatnya siapa? Orang munafik. Orang munafik dia bersyahadat hanya pura-pura, ya, supaya dia wah saya kita Islam, tapi sebenarnya hatinya itu dia nggak ridho dengan itu, nggak terima dengan itu, hatinya itu dia bukan beriman. Jadi harus jujur ucapan itu betul-betul dari hati yang terdalam bahwa dia benar-benar saya mengucapkan ini dalam keadaan jujur, saya bersaksi ini dalam keadaan jujur, ya, bukan tipu-tipu, ya, begitu. Kemudian yang keenam syaratnya juga ikhlas. Dan bahwa dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu betul-betul ikhlas dari hatinya untuk mencari ridha Allah. Bukan hanya untuk kepentingan supermi tadi itu. Ya. Bukan hanya untuk kepentingan apalah gitu ya. Karena kalau syahadat diucapkan hanya untuk kepentingan duniawi, maka tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka syahadat menjadi tidak sah. Ya, jadi harus betul-betul ikhlas lillahi taala. Kemudian yang ketujuh, adalah syaratnya al-mahabbah, cinta terhadap kalimat tersebut. Jadi enggak boleh di dalam hatinya itu benci terhadap kalimat itu. Ya. Saya enggak suka sama kalimat la ilaha illallah wa haupolah itu. Begitu, itu enggak boleh. Dia harus cinta terhadap kalimat itu. Dia ridho, dia paham isinya apa tadi itu ya, semua syarat-syarat tadi itu. Dan terakhir dia mencintai kalimat itu. Nah, bentuk kecintaan kita terhadap kalimat itu adalah apa? Buktinya adalah ketika kita terus mengkaji tentangnya dan kita memahami tentangnya, lalu kemudian kita berusaha untuk memenuhi konsekuensi-konsekuensinya. Ada tiga konsekuensi yang dituliskan oleh para ulama. Yang pertama, konsekuensi daripada syahadat adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi semua ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menerima seluruh bagian daripada syariatnya Allah. Ini gak boleh kita terima sebagian, tolak sebagian. Apalagi ngoreksi, ya sebagian bolehlah, sholat, zakat, puasa, haji bolehlah. Tapi itu nanti hukum potong tangan pencuri itu, wah gak bisa, negara kita kan negara begini begitu. Wah gak boleh itu. Orang beriman gak begitu. Ya. Orang beriman harus laksanakan itu semua, karena itu jelas dalam perintahnya dalam Al-Quran. Jelas semua hukum-hukum itu ada ketentuannya dalam Al-Quran. Baik hukum-hukum yang terkait syariat, yang terkait personal, sampai kepada syariat yang terkait dengan hukum-hukum yang harus dilakukan di dalam bernegara, jinayah. Ya, dari urusan personal, bahwa seorang itu harus menutup aurat, nah itu wajib. Ya kan? Dia harus mentaatinya, harus konsekuen dengan itu, harus menerima. Semua bagian syariat harus diterima. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan sesuatu, Anda harus terima bahwasanya itu dihalalkan oleh Allah. Jangan kemudian Anda haramkan. Ya, atau sebaliknya. Apa yang Allah haramkan, Anda halalkan. Kemudian yang ketiga adalah menolak segala bentuk kesyirikan. Apapun ya yang dijadikan sekutu bagi Allah, dianggap sama dengan Allah. Ya, orang yang mengucapkan dari kalimat syahadat, konsekuen dengan dirinya, dia akan menolak segala bentuk syirik. Ya. Oh, kalau ada orang Islam kok ribut sama zodiak umpamanya gitu ya. Wah, ini bintangnya, kalau jengking bintangnya, kuda kualik bintangnya apa dan sebagainya itu. Wah, Anda nanti akan begini-begini, apa urusan bintang sama nasib Anda? Yang menentukan nasib Anda Allah. Yang memberikan takdir pada Anda Allah. Anda takdir rezekimu berapa, umurmu berapa, hidupmu baik atau buruk, nasibmu nanti akan bagaimana, semua sudah ditentukan di dalam takdirnya Allah SWT. Bukan bintang-bintang itu, gak ada urusan sama kita. Ya, gak ada urusan sama kita. Nah, kalau kemudian ada orang Islam kok seneng sama itu, terima dengan itu, berarti dia gak konsekuen dengan kalimat syahadatnya. Bahaya itu. Ya, hati-hati. Ya, maka menolak segala bentuk kesyirikan, karena itu bagian dari kesyirikan. Orang yang ngeramal-ramal, para peramal ini biasanya kalau awal-awal tahun, akhir tahun ding, ya Desember tuh banyak tuh orang ramal-ramal. Oh, tahun depan nanti begini, tahun depan nanti begitu. Tahun berikutnya, wah gelap. Apa ya ngantuk. Ya. Jadi, enggak boleh segala bentuk kesyirikan atau simbol-simbol kesyirikan. Ini yang suka wisata ke candi-candi. Hati-hati, Pak, ya. Kalau Anda datang, para ulama mengatakan berwisata ke tempat-tempat berhala yang di situ disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu bertentangan dengan nilai tauhid kita. Ya. Wisata cari tempat lain ajalah. Banyak kok tempat yang lebih indah dari candi-candi. Loh, Ustaz, saya kan ke sana mau meneliti ya. Kalau meneliti silahkan. Meneliti lo ya. Bukan mengatasnamakan neliti tapi pengennya melaku-melaku lo ya, itu enggak jujur pada diri Anda sendiri, terserah Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Kenapa? Karena berwisata tempat seperti itu berarti membanggakan, bagian daripada bentuk pembanggaan. Wah, kita punya begini-begini. Enggak, orang beriman itu ngelihat gitu tuh kudune sedih. Ya. Ya Allah, kok ada batu disembah? Oh, ya Allah, kok ada begini? Saya enggak ridho dengan itu. Orang beriman itu begitu. Ya. Jadi sikapnya itu tegas untuk kemudian dia berpegang pada nilai-nilai tauhidnya kepada Allah, konsekuen dengan itu semuanya. Jadi menolak segala bentuk kesyirikan, itu konsekuensi ketiga, dan itu menjadi suatu tiga hal inilah yang disebutkan oleh para ulama antara syarat-syarat dan juga konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat buat kita, dan semoga apa yang kita pahami pada malam ini semakin menguatkan kita keistiqomahan kita di atas la ilaha illallah. dan menjadikan kita untuk bisa bertahan di dalam nilai la ilaha illallah kita, dan diberikan keistiqomahan sampai kepada akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda adh-dhamat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa minal amali ma tardha, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Umatti'na Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiqul hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh.
1: Eh, tak kadang di gelom ora.
2: Apa to, so?
1: Aku mau bar sakomo lu. Wah,
2: terus?
1: Jen. Anggere papasan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, bro. Sajake parfume larang-larang yo.
2: Asiki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Lungono, so. Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat. Lan ora itu nganggu wangi-wangian, so.
1: Loh, berarti sing nganggu wangi-wangian kaya wong kafir, no?
3: Ya ora ngono kuwi, so. Tidak semuanya itu begitu loh, so.
1: Terus?
3: Mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita, gitu, so.
1: Oh, sik-sik, so. Coba terang, no. Sing rada jelas ngono, Jo. Hukume piye?
2: Oh, ngono, Jo. Terangno, Jo. Ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono kuwi, Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho, Jo. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang intinya itu, Jo, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan, tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya termasuk kue kuwi.
1: Loh.
3: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Sumben, nek aku wis dibujut to,
2: wis
1: tak kon nganggo parfum terus, tapi pas nang omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe dibujune so?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
2: Lah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa anna Abi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba. "Dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa. Karena urusan keyakinan. Tidak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat. Umat mereka. Bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu, di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikaka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan, ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad SAW, qala Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat, "nasun," manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman. Lah kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung. Maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah, bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kaman ladzammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulunya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman.

Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.

0: siwak. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer,
4: sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran, Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali." Al-Qur'an Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
5: Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar lagi-lagi menjawab, "Saya ya Rasulullah." Keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidaklah semua perilaku itu dilakukan oleh seseorang kecuali ia pasti masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, salah satu yang sering membuat kita kagum pada para salafus saleh adalah besarnya dorongan jiwa mereka untuk melakukan amal-amal soleh. Mereka melakukan banyak kebaikan karena inisiatif sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Mereka tidak pasif menunggu perintah, tapi mereka proaktif menyongsong tugas. Mereka adalah para pemburu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlomba memperoleh ganjaran Allah yang paling banyak. Saudaraku, pernahkah kita mendengar nama seorang sahabat Salkan bin Salamah radhiyallahu an. Dia seorang prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang. Ikut dalam perang Tabuk dan melakukan jaga malam secara diam-diam. Di luar giliran jaga malam yang telah ditetapkan oleh pasukannya. Salkan menjaga para penjaga malam yang telah ditugaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sikap Salkan itu, Rasul lalu mengangkat tangan dan melantunkan doa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada penjaga malam dan kepada orang yang menjaga penjaga malam. Perang Tabuk terjadi saat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Ingin sekali rasanya melakukan peran-peran seperti Salkan bin Salamah radhiyallahu an. Berinisiatif melakukan kebaikan di saat yang tepat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa yang membuat mereka secara spontan memenuhi panggilan ketaatan seperti itu? Energi apa yang tersimpan di dalam hati mereka hingga memunculkan kekuatan melakukan tugas yang wajib dilakukan, bahkan lebih dari kekuatan dan kesanggupan manusia biasa? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan untuk jihad. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah kekuatan iman. Menangis tatkala tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedih ketika tidak mungkin terlibat dalam amal-amal soleh. Tidak ada yang membuat mereka mampu melakukan semuanya kecuali karena iman. Keimanan telah memunculkan sikap indifa' dzati, motivasi dalam diri yang menjadikan setiap mereka selalu bersemangat dan bertenaga melakukan amal-amal soleh. Saudaraku, mari merenung lagi tentang kondisi kita saat ini. Di sini, apa yang membuat kita sering menjadi lemah, tidak bertenaga, lunglai, tak kuat bahkan hanya sekedar melakukan amal wajib? Apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti tidak berdaya memenuhi panggilan Allah saat azan berkumandang? Kenapa kita menjadi berat menunaikan tugas-tugas dakwah yang kian lama semakin membutuhkan tenaga para pendukungnya yang segar dan kuat? Tundukkanlah hati dan pasrahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki keinginan memberi petunjuk kepada kita, hamba-hambanya. Dialah yang Maha Kuat memberi kekuatan pada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ketaatan. Saudaraku, carilah waktu-waktu sunyi untuk melakukan amal-amal soleh. Intailah saat-saat gelap untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Amal yang dilakukan secara tersembunyi, jauh dari pantauan orang dan jauh dari keramaian, adalah salah satu indikasi adanya indifa' dzati dalam diri seseorang. Amal-amal ketaatan dan kebaikan di saat sunyi akan menanamkan keikhlasan. Amal soleh dikala tak ada orang yang mengetahui, itulah yang semakin menguatkan ketulusan dan keikhlasan. Dan disanalah akan berawal dorongan jiwa untuk selalu melakukan kebaikan. Pendengar, itulah yang menjadikan Badi'uzzaman Said Nursi rahimahullah, tokoh pejuang dan mujadid terkenal dari Turki, mewasiatkan murid-muridnya. Ketahuilah oleh kalian bahwa kunci kekuatan kalian ada pada keikhlasan dan kebenaran. Sampai-sampai para pendukung kebatilan ingin menghimpun kekuatan dari keikhlasan mereka dalam melakukan kebatilan. Keikhlasan pada pengabdian kita di jalan inilah yang akan mengokohkan dakwah kita. Saudaraku, mari membuat sejarah diri kita sendiri, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Lakukan semua amal soleh dari diri sendiri. Lepaskan sekat yang menjadikan kita terikat oleh tekanan orang lain dalam melakukan ketaatan. Tidak perlu menunggu perintah dan tidak perlu menanti untuk diminta. Buang jauh-jauh segala perasaan takut oleh penilaian orang dan khawatir oleh pendapat orang saat kita melakukan amal-amal soleh. Abaikan perkataan makhluk, karena kita hanya berharap kepada Al-Khaliq. Tak usah peduli dengan anggapan manusia, karena kita hanya mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rasakanlah bagaimana kesejukan, ketentraman, ketenangan batin, hingga kekuatan besar yang kita peroleh lewat amal-amal soleh. Tanpa dorongan, tanpa perintah, tanpa tekanan, tanpa pengaruh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkanlah, Subhanallah, Maha Suci Allah.
6: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

101.4 RDS FM.

Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amwat.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu

Kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmat-Nya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan, ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah. Ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan, bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Wallahu a'lam bis

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: 101.4 RDSFM.
1: Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh umahat, kepada seluruh jamaah, para penuntut ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan petunjuk. Semoga Allah menjadikan kita memiliki kesabaran dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Tidak akan membahayakan masalah apapun yang kita dapatkan, tidak akan membahayakan problematika apapun yang kita peroleh, selama kita selalu mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Tidak ada permintaan yang paling baik kecuali meminta kepada Allah diberikan keberkahan. Kita diberikan keberkahan pada suami kita, diberikan keberkahan pada istri kita, diberikan keberkahan pada anak-anak kita. Karena selama kita mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan, maka selama itu pula setiap masalah dan problematika tidak akan pernah mengubur kita dan tidak akan pernah menenggelamkan kita. Banyak orang memiliki masalah, tetapi karena dia tidak mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan kepada hidupnya, akhirnya setiap masalah menguburnya. Setiap masalah menjadikan dia tidak mampu menyelesaikan setiap masalah yang datang. Dan inilah yang menjadikan kita harus senantiasa memiliki satu pemahaman. Keberkahan itu merupakan salah satu puncak tertinggi permintaan kita kepada Allah setelah kita meminta istiqomah, setelah kita meminta iman, dan setelah kita meminta afiat dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai berkumpulnya kita pada tempat ini dan masjid ini. Ini merupakan bagian dari nikmat ketika Allah menggerakkan hati kita, membolak-balikkan hati kita, sehingga kita mengayunkan langkah kita untuk berkumpul di Masjid Darussalam. Tidak ada yang menggerakkan langkah kaki kita, tidak ada yang menjadikan kita mampu datang ke tempat ini kecuali Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan super yang kita miliki, tetapi semata-mata hebatnya Allah dan supernya Allah ketika menolong kita sampai kita dikumpulkan di tempat ini. Biasanya orang bisa menjadi sombong dengan ibadahnya disebabkan karena dia merasa setiap ilmu yang dia dapatkan, setiap sholat yang dia kerjakan, setiap tilawah yang dia lakukan, dia merasa itu datang dari dirinya sendiri tanpa merasa bahwasanya itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Maka disitulah ada kesombongan. Ada guru yang terkadang sombong, ada ustadz yang terkadang sombong, bahkan tidak sedikit jamaah pun mereka merasa sombong. Baru ngaji, baru ikut taklim, lalu dia sombong dengan apa yang telah dia capai. Itu disebabkan karena kita lupa apapun yang kita lakukan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah, dan kita ini modalnya nol. Semua itu datang dari Allah dan tidak ada tempat bagi kita untuk meninggikan hati kita, karena tidak ada modal yang kita miliki pada setiap apa yang telah kita lakukan. Ibu menutup aurat itu bukan karena ibu yang hebat, hatinya bersih, bukan. Fala tuzakku anfusakum, jangan suka mensucikan diri kita dan hati kita. Kita mampu menutup aurat kita secara syar'i itu pun karena Allah yang memberikan pertolongan. Kita mampu datang ke tempat ilmu, kita mampu mendengarkan satu jam ke depan tema yang akan kita pelajari, itu pun juga merupakan bagian dari pertolongan Allah. Maka semoga kita sebagai penuntut ilmu senantiasa menyadari betapa setiap ilmu dan setiap amal yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Allah. Orang apabila mereka sudah tahu bahwasanya setiap pencapaian ilmunya, setiap pencapaian amalnya itu merupakan datang dari Allah, dia akan merasa tidak senang dipuji, karena tidak ada yang pantas dipuji dari dirinya. Dia tidak akan pernah merasa nyaman untuk merendahkan orang lain, karena dia tahu yang direndahkan bisa jadi lebih baik daripada dirinya yang merendahkan. dan itulah salah satu puncak tertinggi dari keberkahan ilmu apabila kita ingin bertanya kepada para ulama. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya mata kita, telinga kita semakin merendah dalam setiap pencapaian yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau ibu pernah melihat ada jamaah, ada teman ibu, setelah mereka mengikuti kajian, hati mereka menjadi tinggi. Bagaimana mereka suka merendahkan orang lain, biarkan, doakan saja. Mungkin dia belum menyadari bahwasanya setiap ilmu dan setiap amal yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Kita yang terus berusaha, bagaimana dengan syukurnya kita? Kalau kita betul-betul bersyukur, berarti tidak ada satupun yang kita banggakan dari apa yang kita lakukan, karena semua itu hanya berpulang kepada Allah. Kalau dipuji, belajarlah dan berlatihlah untuk tidak nyaman. Kalau disebutkan nama kita, belajarlah untuk tidak nyaman. Karena terkadang yang kita harus tahu, disebut manusia itu kadang-kadang kita harus khawatir. Jangan-jangan saya disebut manusia justru malah tidak disebut oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ilmu, kesempatan mendapatkan amal, dan semoga pulangnya kita dari majelis taklim tidak ada lagi orang yang merasa tinggi dengan kekayaannya. Tidak ada lagi orang yang merasa tinggi dengan status sosialnya ketika suaminya memiliki jabatan. Tidak ada yang merasa lebih syar'i ketika dia memang sudah diberikan oleh Allah pemahaman sunnah. Tidak ada yang merasa lebih solihah daripada yang lainnya. Karena sekali lagi, Allah yang telah memberikan semua perkara itu pada kehidupan kita, dan kita modalnya itu nol. Karena semua modal itu datang dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Ibu-ibu dan umahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita pada kehidupan kita tidak diwajibkan untuk terkenal. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Itu bukan sesuatu kedudukan dan bukan sesuatu yang patut untuk dipuji. Terkenal belum tentu dia layak dipuji dengan keterkenalan, tidak dikenal pun belum tentu dia merasa aib ataupun dia merasa terbelakang. Banyak orang yang terkadang mereka tidak terkenal, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, walaupun bukan Jai Langkung, tapi ternyata bisa jadi kedudukan mereka di sisi Allah itu begitu tinggi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian melihat fulan ini? Para sahabat mengatakan, fulan ini tidak terkenal ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, walaupun dia tidak terkenal, tapi setiap tangannya memohon kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Menjadi terkenal itu tidak wajib. Makanya hati-hati dengan sosial media. Sosial media itu big trap, jebakan besar yang terkadang menjebak kita supaya kita dikenal orang, dikenal banyak orang, tanpa kita menyadari bahwasanya keterkenalan itu bisa menjadikan kita terperangkap dengan banyak masalah ketika kita mendapatkan popularitas. Jadi mendapatkan popularitas itu kalau menurut kacamata ilmu memiliki banyak problematika dan masalah. Kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi kaya. Kita tidak wajib menjadi kaya. Silahkan kalau ingin menjadi kaya, apalagi niatnya ketika ingin membantu banyak program di jalan Allah, ingin banyak membantu anak yatim, ingin membantu banyak orang miskin, silahkan. Tapi menjadi kaya itu tidak wajib, sebagaimana miskin itu juga tidak aib. Kalau menjadi kaya tidak wajib, menjadi miskin tidak aib, menjadi terkenal tidak ada kewajiban, menjadi tidak terkenal bukan sebuah kekurangan, maka kita harus paham yang diwajibkan oleh Allah untuk kita itu terus apa, Ustaz. Dan tentunya kita ketika mengetahui ini supaya kita bisa fokus apa yang menjadi kewajiban kita dan jangan terlalu fokus apa yang menjadi bukan kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita yang singkat, umur 30, umur 40, umur 50, 60, dan sedikit yang melewati angka 70, Allah itu mewajibkan kita supaya kita mendapatkan rahmatnya. supaya kita layak untuk mendapatkan surganya dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kewajiban. Makanya ketika kita mengetahui ini, setidaknya membuka kepada kita sebuah kesimpulan. Jangan fokus kepada apa yang tidak menjadi kewajiban, tetapi fokuslah kepada apa yang menjadi kewajibanmu. Manusia itu terkadang dibolak-balik karena pintarnya setan untuk mengobrak-ngabrik narasi berpikirnya kita. Contoh, Allah tidak pernah perintahkan kita untuk memikirkan rezeki anak kita. Allah pernah perintahkan itu? Tidak pernah. Allah tidak pernah perintahkan kita untuk memikirkan rezeki anak kita, tapi Allah perintahkan supaya anak kita beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Itu kewajiban. Tapi kebanyakan orang tua justru meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengenalkan anaknya kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru dia memikirkan apa yang Allah tidak perintahkan, yaitu memikirkan rezeki anak secara berlebihan. Kalau pola yang dibuat oleh Allah sudah kita bolak-balik, apa yang terjadi? Yang terjadi dampaknya kembali kepada diri kita. Kita akhirnya mudah stres, kita akhirnya mudah frustasi, kita akhirnya mudah depresi. Bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita membolak-balikkan pola yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rezeki kepada anak kalian. Berarti kita harusnya tenang masalah rezeki anak kita. Yang kita khawatirkan ini, anak ini nanti terkena fitnah dajjal atau enggak? Anak saya ini paham tentang sunnah ataukah tidak? Anak saya itu paham tentang sunnah, tentang para sahabat ataukah tidak? Itu yang menjadi kewajiban kita. Tapi justru banyak orang tua yang tidak menjadi kewajiban menjadi kewajiban, yang tidak menjadi kewajiban menjadi kewajiban, dan itulah satu persatu depresi mulai melanda pada kehidupan kita. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, hidup itu sederhana. Apa yang diwajibkan kamu kerjakan, apa yang Allah tidak wajibkan tidak usah kamu pikirkan. Contoh dalam dakwah, ini penting Bu untuk membangun sebuah konsep kita berpikir. Dalam dakwah, apa yang Allah wajibkan untuk Umar Mita? Menyampaikan kalimat Allah dengan cara yang terbaik, metodenya terbaik, audionya harus bagus, visualnya harus bagus. Saya juga harus belajar penataan setiap kalimat supaya nyampe message-nya kebenaran kepada setiap hati manusia. Itu kewajiban saya. Apa yang tidak menjadi kewajiban saya? Memastikan berapa orang yang hadir dan berapa ribu orang yang mengambil ilmu dari saya, itu bukan kewajiban saya. Kalau saya sebagai dai, konsep ini sudah tidak saya miliki, saya ubah. Saya memikirkan berapa orang yang datang, lalu saya mengambil hak, mengambil kewajibannya Allah untuk memikirkan itu, maka saya pasti akan menjadi dai yang frustasi dan depresi. Kenapa ya? Saya belajar, saya berdakwah cukup lama, tetapi hanya segini-segini aja yang datang. Maka saya menjadi depresi. Sumber depresi itu simpel. Kalau kita tidak mengikuti pattern pola yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itulah sumber rezeki, itulah sumber depresi. Lihat anak muda hari ini. Ibu-ibu sadar, data riset kesehatan, 23 juta penduduk Indonesia terindikasi mengalami gangguan mental kejiwaan, depresi. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Kalau kita urutkan, lalu kita tarik kepada apa yang disampaikan oleh para ahlul ilmi, kita akan menjumpai salah satu sebabnya itu ya karena kita hidup tidak mengikuti pola yang ditetapkan oleh Allah. Contoh dalam masalah rezeki anak-anak muda hari ini, anak muda itu sering berpikir hasil, lalu mereka itu lupa bahwa hasil itu bukan milik dia, hasil itu miliknya Allah. Kita sebagai manusia ketika muda ingin bekerja sebagai anak muda, maka bekerja itu merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi hasil bukan miliknya kita. Lah banyak anak muda merasa kalau dia bekerja hasil itu juga miliknya dia. Makanya ada perkataan hasil tidak mengkhianati proses. Salah. Belum tentu hasil itu kayak gitu karena Allah yang menentukan hasil. Karena kita tidak mengikuti pola itu, yang terjadi adalah berbagai macam masalah pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan hari ini depresi pikiran itu jauh lebih membahayakan daripada masalah-masalah sosial yang lainnya. Akhirnya kita jumpai hari ini orang memiliki penyakit mental sudah parah, walaupun secara face-nya mungkin baik-baik saja. Ada orang yang kesenyum tapi 5 menit, 10 menit atau 1 jam setelah itu dia mati bunuh diri. Ada anak SMP yang harusnya belum depresi. Anak SMP itu kan sebenarnya secara basic belum mengenal depresi, tapi dia bisa punya keinginan untuk mati bunuh diri. Dan sudah banyak anak-anak SMP yang mati bunuh diri. Disitulah kita akhirnya lupa ada pola yang kita rubah, dan pola itu ketika kita rubah menyebabkan kita yang terkena banyak sekali masalah, terkuras energi kita karena nggak ngikutin pola. Maaf, kita kalau jalan kita sering pakai Waze. Kita jalan pakai Waze. Waze sudah menunjukkan di sini jalannya. Terkadang mungkin ada orang yang merasa tidak yakin, sudahlah saya nggak mau pakai Waze. Dia ngikutin jalan yang lain. Akhirnya jalan yang dia ikuti menjadi lebih panjang, menjadi lebih membosankan, disebabkan karena tidak ngikutin pola yang sudah ditetapkan. Itulah sebenarnya pola kehidupan kita. Makanya sebelum saya kaitkan itu dengan 175 jalan ke surga, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, hidup itu ikuti polanya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita, lakukan. Apa yang tidak menjadi kewajiban kita, ya sudah, titipkan sama Allah. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ibu contohnya punya suami, kewajiban ibu apa? Menyampaikan, memberitahu, bang ini salah, pak ini kurang betul, menyampaikan. Itu kewajiban kita. Hasilnya milik kita atau miliknya Allah? Miliknya Allah. Tenang kita, walaupun kita butuh proses yang panjang dan latihan yang panjang untuk menjalankan proses itu, tapi itulah sumber kita keluar dari depresi dan frustasi pada kehidupan kita. Ada seorang wanita, dia mendapatkan seorang suami tidak sesuai ekspektasinya atau sebaliknya. Maka yang bisa kita katakan kepada bapak itu adalah, pak, yang namanya hatinya istri itu miliknya Allah. Kita disuruh untuk mengarahkan, disuruh untuk memberikan petunjuk. Adapun bagaimana berubahnya hati dia, kita tidak bisa kuasai. Kita tidak bisa memegang dadanya lalu kita putar sebagaimana kita memutar saklar. Ya sudah, serahkan sama Allah. Maka itu akan menjadi sebuah obat ketenangan kita yang akan kita peroleh ketika kita faham apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang tidak menjadi kewajiban kita. Sekarang prolog ini kita kaitkan dengan masalah 175 jalan ke surga. Kita pada kehidupan kita diwajibkan untuk kaya, tidak diwajibkan kaya. Makanya maaf, saya terus terang tidak setuju kalau ada seorang guru, ada seorang ustaz lalu mengatakan menjadi miskin itu aib. Orang mukmin itu kalau taat ibadah tidak mungkin miskin. Kalau miskin pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Jangan gitu. Ada yang ngomong kayak gitu? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti saya doang yang dengar ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, salah. Ada orang miskin itu bagian dari sebuah proses takdir. Loh ustaz, miskin kan tidak ada. Itu Allah menyebutkan dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Miskin itu ada. Yang tidak ada itu pesi apa? Yang tidak ada itu kejiwaan kemiskinan itu kalau bagi orang beriman tidak ada, karena setiap orang beriman itu merasa cukup. Tapi miskin itu ada atau tidak? Ada miskin itu. Fakir itu juga ada. Makanya maaf, kalau kita tahu bahwasanya menjadi kaya itu tidak wajib, kita tenang. Kita tetap berusaha, bukan berarti kita langsung berpangku tangan tidak bekerja. Pak, kenapa di masjid 3 hari tidak keluar-keluar? Kaya itu tidak wajib, Ustaz. Ya salah. Ini kalau istrinya sabar setahun, alhamdulillah. Ya tetap kita harus bekerja, tetap kita berikhtiar. Tapi kita harus paham, apakah setiap orang yang bekerja keras itu pasti kaya? Belum tentu, Bu. Allah yang menentukan. Kenapa Allah tidak jadikan semua orang itu menjadi kaya? Lu kalau semuanya menjadi kaya, maka tatanan kehidupan itu jadi rusak. Masjid Darussalam nggak ada yang bangun karena semuanya kaya. ini masjid gimana, siapa yang bangun? Lah kan saya orang kaya. Lah siapa yang ngaduk semennya? Loh kok saya, kan saya orang kaya. Oh sampai kiamat gak ada yang bisa bangun masjid Darussalam. Tapi karena ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya berkhidmah dengan hartanya, yang kerja, kalau mereka niatnya karena Allah itu mas-mas di belakang itu, kalau mereka niatnya bukan hanya kerja, tapi ingin untuk membangun rumahnya Allah, supaya CV-nya di hadapan Allah itu pernah membangun masjid, walaupun hanya tukang batunya, maka dia juga merupakan bagian dari usaha dia untuk Allah. Maka akhirnya tatanan kehidupan itu menjadi terbentuk. Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Karena itu bukan kewajiban kita. Saya ingin mengharapkan anak saya lapang rezekinya, saya mengharapkan, tapi di balik harapan saya ada ketentuan takdirnya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita, yang tidak menjadi kewajiban kita, ya sudah, fokus untuk meletakkan yang tidak menjadi kewajiban kita, supaya tidak menjadi depresi untuk kita. Menjadi terkenal tidak wajib, bahkan menjadi terkenal itu bisa menjadi perangkap besar, Ibu. Maka saya tidak perlu untuk dikenal, dipuji sama setiap orang. Saya tuh pingin setiap ngelewatin pasar di mana aja tuh orang tuh kenal saya. Tidak usah. Ibu Sri ya? Iya, Darussalam ya? Iya. Kusana ke pasar Bantar Gebang. Bu Sri ya? Iya. Darussalam. Enggak usah. Malah Ibu bingung nanti jalan. Ya, karena kalau kita dikenal itu apakah ada sisi manfaatnya? Kalau ada sisi manfaatnya, para ulama dulu tuh pengin terkenal. Para ulama dulu tuh pengin terkenal kalau memang ada sisi manfaatnya, tapi para ulama itu enggak pengin terkenal, Bu. Demi Allah itu, kalau bisa kita pisahkan supaya enggak dikenal, kita pengen enggak dikenal. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, aku pengen semua ilmu diambil dari diriku, supaya mendatangkan pahala untuk diriku. Tapi aku pengen setiap ilmu yang diambil dari diriku, tidak usah dinisbatkan kepada namaku. Kenapa Imam Syafi'i ngomong kayak gitu? Karena beliau tahu, popularitas bisa merusak keimanan beliau. Makanya akhirnya ketika kita tidak wajib terkenal, kita tenang, enggak dikenal juga enggak apa-apa. Jangan sampai ada jamaah Darussalam, ada masalah sedikit dengan jamaah yang lainnya lalu ngomong, "Eh, Ibu enggak tahu siapa saya." Ya saya enggak tahu, Bu, kenalan aja. Jangan kita merasa bahwasanya kita harus dikenal. Karena itu bukan kewajiban kita. Kalau menjadi kaya tidak kewajiban kita, kalau menjadi terkenal tidak kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa? Satu, cari ridhonya Allah. Kalau kita tahu kewajiban kita, kalaupun ada yang membencimu, ada yang mencelamu, ih biasa aja, enggak kewajiban saya kok. Saya enggak bisa ngontrol setiap orang untuk suka sama saya. Tapi ini bukan untuk membenarkan sikap kita yang akhlaknya buruk ya. Ngomongnya ketus. Kalau sudah ngomongin orang sampai bibirnya miring-miring gitu. Lalu setelah itu dikatakan, "Mbak, banyak orang enggak suka dengan caramu ngomong." "Alah, biarin aja. Kewajiban saya itu nyari ridhonya Allah." Ini salah. Maka ketika kita mengetahui kewajiban kita itu apa? Kewajiban saya adalah mencari ridhonya Allah. Berarti harta tidak akan membuat kita depresi, ketidakterkenalan kita atau tidak disukainya kita tidak akan pernah menjadi sebuah frustasi dalam kehidupan kita. Disitulah kita harus mengikuti pattern. Ikutin aja polanya Allah. Apa yang menjadi kewajibanmu, apa yang tidak menjadi kewajibanmu. Saya membaca buku psikolog, Ibu. Salah satu di antara sebab depresinya manusia itu apa? Memaksakan diri terhadap sesuatu dalam kehidupan. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Kala innal insana la yadgha. Manusia itu sukanya melampaui batas. Enggak diwajibkan, merasa itu kewajiban untuknya, yang diwajibkan malah tidak dia kerjakan, dan itu sumber masalah. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, kalau itu bukan kewajiban kita, Ustaz, kewajiban kita apa? Simple, cari ridhonya Allah. Kalau suami kita memang tidak sesuai dengan harapan kita, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, melanjutkan perzinahan, tidak pernah berhenti, minum khamr, tidak pernah berhenti, maka selama dia tidak melakukan itu, kalaupun suamimu tidak bisa memuaskan dirimu, kamu harus paham, memang hidup saya tidak selalu puas. Karena banyak para nabi yang hidupnya juga tidak bahagia dalam tanda kutip dengan ujian yang mereka peroleh.
0: kewajiban saya ridhonya Allah. Maka itu yang akan membantu menguraikan beban di hati kita. Dan itulah caranya Allah untuk mengangkat beban di dalam dada kita. Ketika Allah menyampaikan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu yang diringankan. Jadi kalau kita akhirnya mikir anak saya nanti kerja apa, kok sudah selesai kuliah 3 tahun belum dapat kerjaan yang sesuai, boleh bu kita sedih memikirkan sementara sesekali lalu kita berdoa boleh, tapi ingat mengkayakan anak kita itu tidak kewajiban kita, Allah yang mengatur, kita berikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, ambil apa yang kamu bisa lakukan, tinggalkan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, maka ketika kita tahu betul bahwasanya kewajiban kita adalah mencari ridhonya Allah, maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti prosedurnya. Kewajiban saya mencari ridhonya Allah. Kalau kewajiban saya mencari ridhonya Allah, apa yang saya harus lakukan? Sekarang dibuka prosedurnya apa? Oh, prosedurnya untuk mencari ridhonya Allah yaitu harus menghadirkan ilmu, karena ilmu merupakan petunjuk. Maka itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus membahas 175 jalan ke syurga, karena ini prosedur untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu prosedurnya harus dengan ilmu dan tidak bisa lepas dengan ilmu. Di sini paham ibu-ibu? Paham semuanya? Mukadimahnya paham? Kalau paham mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Sekarang bagi yang membawa buku dibuka halaman 42. Bagi yang tidak membawa buku, saya serahkan urusan ibu-ibu kepada Allah. Mari kita baca. Kemarin kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu adalah keutamaan tauhid. Sekarang akan kita bahas bagaimana poin yang kedua di dalam pembahasan buku ini. 175 jalan ke surga itu merupakan sebuah buku untuk menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara apa yang akan yang berkaitan selalu dengan masalah surga. Tentunya pembahasan ini membuka cakrawala kita, membuka referensi kita tentang masalah surga. Karena selama ini kita sadar atau tidak sadar terkena sebuah paham minimalisme tentang masalah surga, terlalu minimalis. Oh, masalah surga itu di dalamnya ada bidadari, di dalamnya apa yang kita mau ada semuanya. Itu hanyalah pemahaman yang kita peroleh ketika kita waktu kecil. Dan tentunya tidak boleh hanya bertahan pada perkara itu. Banyak orang tidak mendapatkan surga itu disebabkan karena kurang ilmunya. Dan itu bahayanya kalau kita mengharapkan surga, terobsesi dengan surga, tapi kita tidak memiliki ilmu. Ustaz, emang ada orang yang ingin dapat surga, enggak dapat surga dengan usaha yang telah mereka lakukan? Ada. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Allah. Mana dalilnya? Pada surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah menyampaikan, ibu-ibu hafal, mungkin sebagian besar enggak. Anak-anaknya yang hafal insyaallah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal tetapi mereka sia-sia di dalam amal yang mereka lakukan dan mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Itu merupakan sebuah ayat, komponen dua ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya belum tentu orang yang beramal, kepayahan, keletihan untuk mendapatkan surga, mereka mendapatkan surga. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan dengan sifat rahmatnya, dengan sifat adilnya, Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang kepayahan di dalam beramal tetapi justru mendapatkan neraka. Makanya maaf, ada sebuah kejadian, kisah nyata. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat yang sahihah, beliau berdiri di depan gereja lalu melihat ada orang-orang yang di dalam gereja itu membawa segala macam hal-hal yang berat yang mereka pinggul dengan pundak mereka. Lalu Umar bin Khattab nangis, bu. Masya Allah, Umar bin Khattab itu laki-laki tegas.
1: kuat, karakternya luar biasa, tapi mudah menangis. Itu Umar bin Khattab. Pipinya Umar bin Khattab ada dua garis hitam, karena khattani aswadan. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka yang bisa kita bayangkan mudah adalah di bawah matanya itu ada dua garis hitam sampai ke ini namanya apa ini? Apa namanya? Rahang. Sampai ke rahangnya. Kenapa ada dua garis menghitam? Karena saking mudahnya beliau menangis dan saking banyaknya tangisan itu sampai membekas di pipinya, masyaallah. Biasanya laki-laki kalau hitam pipinya karena jerawat batu yang biasanya tidak sembuh-sembuh. Beliau menangis di depan gereja. Lalu ditanya, "Ma yubkika?" Loh, apa yang membuatmu menangis wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka pada saat itulah Umar bin Khattab memberikan telunjuknya ke arah mereka yang sedang luar biasa bekerja di sekitar gereja itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan dan membaca dua ayat yang tadi kita baca. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Disitulah kita mendapati orang belum tentu orang yang betul-betul berusaha untuk mendapatkan surga akan mendapatkan surga. Makanya diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan sesuatu tetapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud juga mengomentari siapapun, kalau menginginkan sesuatu pelajari prosedurnya. Kalau kita menginginkan sesuatu tidak mempelajari prosedurnya, maka tidak ada yang namanya kapal berlayar di atas pasir. Tetapi sesungguhnya apa yang kita inginkan pasti memiliki prosedur. Ikuti prosedurnya, maka kita akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Maka itulah yang menjadikan kita paham, ilmu adalah prosedur awal bagaimana kita mendapatkan surganya Allah. Dan sudah sering saya sampaikan berulang-ulang, kalau kerja di Simpati, kerja di Indosat, kita harus punya ilmu minimal S1 kalau ingin melamar pekerjaan di Telkomsel, mungkin di British Petroleum, mungkin di Pertamina, itu minimal S1 kamu harus sekolah. Ada enggak orang yang tamatan SD datang ke Pertamina ditemui bagian HRD, pengen apa Pak? Saya pengen kerja di Pertamina. Posisinya apa? Kalau bisa manajer. Nah, sekolahnya dulu di mana Pak? Dalam atau luar negeri? SD negeri, Impres 001. Ya, HRD langsung nelpon security, Pak, tolong ada orang bermasalah. Kalau mencari pekerjaan dan posisi di Pertamina aja harus pakai ilmu, Bu. Masih kurang sadar kita bahwasanya nyari surga itu enggak pakai ilmu? Apakah nanti masih kita akan nyaman gitu di rumah enggak pernah nyari ilmu gitu? Lalu kita tidur-tiduran, buka sinetron Cinta Semi 1, Cinta Semi 3. Lalu dengan itu kita merasa nanti dapat surga. Berarti analogi yang sederhana itu aja tidak membuka pikiran kita. Kerja di Pertamina aja, sekolahnya sampai S1. Padahal kerja di Pertamina itu ada pensiunan. Tetap kalau ada kesalahan tetap bisa dipecat. Itu kerja di Pertamina butuh ilmu, surga butuh ilmu. Makanya menjadi orang yang tidak tahu itu harus tidak nyaman. Makanya para ulama itu mengatakan kenyamanan yang sangat dicela oleh Allah itu apa? Nyaman menjadi orang yang tidak tahu. Hafal surat Al-Ikhlas tidak tahu, tapi saya nyaman alhamdulillah. Daripada saya tahu nanti akhirnya saya harus beramal, lebih baik saya tidak tahu. Tuh, itu hal-hal yang seharusnya kita hindari. Kita kembali kepada poin yang kedua, bahwasanya mendapatkan surga itu prosedurnya adalah dengan ilmu sebagaimana yang kita peroleh dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, dakhala rajulun

al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Rasulullah mengatakan ada manusia yang masuk surga disebabkan karena lalat, dan sebagaimana ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lalat. Nanti kita ambil faedahnya. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Para sahabat itu ketika mendapati penjabaran itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terkejut, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ada orang bisa masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat? Kok bisa?" Rasulullah menjelaskan, "Mara rajulani ala qaumin lahum sanamun wa la yuzawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Ada seorang laki-laki yang melewati satu perkampungan, lalu perkampungan itu memberikan sebuah aturan, tidak memperbolehkan seseorang melewati kampung itu sampai mereka itu mengorbankan sesuatu untuk kampung itu. Faqalu li ahadihima, salah satu di antara dua orang itu berkata kepada salah satu di antara laki-laki yang melewati kampung itu, "Qarrib, kalian pengen melewati kampung kami, qarrib, ayo berkorban untuk sebagai cindramata dan tanda kalian setuju dengan peraturan di kampung kami. Qarrib, qarrib itu berkorbanlah." Maka salah satunya mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribuhu." Saya enggak punya apa-apa untuk saya korbankan. Saya ini orang miskin. Maka orang-orang di kampung itu tetap berusaha. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, "Qarrib walau tubaban." Sudah berkorban untuk Tuhan berhala yang kami miliki di kampung ini, sudah berkorban saja walaupun dengan lalat yang kamu tepuk dan kamu matikan. Maka akhirnya orang tersebut tidak ambil pusing cari lalat, ketemu lalat mati, lalu diberikan kepada orang-orang yang menjaga kampung itu supaya dikorbankan untuk Tuhan berhala yang mereka sembah di kampung itu. Fadakh wa khallu sabilahu fatakhalan nar. Maka akhirnya ketika dia sudah ini dengan perkara itu, setelah itu dia meninggal dunia dan akhirnya masuk neraka disebabkan karena berkorban untuk lalat. Wa qalu lil akhir qarrib walau dhubaban. Yang kedua, ada laki-laki yang datang yang kedua, lalu orang-orang di kampung itu melakukan hal yang sama prosedurnya sebagaimana kepada laki-laki yang pertama yang telah melewati mereka. Qarrib, berkorbanlah untuk Tuhan berhala yang kami miliki. Maka dia sebagai orang yang faham tauhid berkata, "Makuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla." Maka yang laki-laki yang kedua itu berkata, "Saya tidak bisa berkorban untuk selain Allah. Karena berkorban itu urusan akidah, urusan tauhid. Dan saya tidak bisa untuk mengorbankan walaupun cuma lalat kepada seseorang, kepada sesuatu selain Allah, karena itu kesyirikan." Jawaban dia membuat marah orang-orang yang ada di perbatasan kampung itu. Fadarabu unuqahu, maka dipukuli itu lehernya, ditendang, diintimidasi, lalu kemudian diserang sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, fadakhalal jannah, akhirnya dia memasuki surga-Nya Allah. Hadis ini merupakan sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Hadis ini merupakan hadis yang hasan, artinya hadis ini merupakan hadis yang mampu dijadikan hujjah. Sekarang mari kita mengambil pelajaran di dalam hadis ini. Yang pertama yang kita fahami tentang hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah konsep. Bagaimana di dalam kehidupan kita tidak hanya diwajibkan untuk sekedar menjadi baik, tetapi kita diwajibkan untuk menjadi benar. Karena sesungguhnya banyak manusia dengan keterbatasan ilmunya, dengan kebodohannya, menganggap bahwasanya kehidupan kita itu cukup hanya melakukan kebaikan. Padahal di dalam kehidupan kita ini dituntut oleh Allah bukan hanya melakukan yang baik, tetapi kita dituntut bagaimana kita melakukan yang benar. Sekarang ada sebuah narasi yang dibangun, terutama di media sosial. Bagaimana seseorang itu cukuplah menjadi baik tanpa harus menjadi benar. Padahal maaf, Allah
menerapkan tiket untuk memasuki surga itu bukan hanya sekedar baik, tetapi Allah juga menerapkan tiket untuk memasuki surganya Allah itu harus benar. Makanya sudah pernah saya sampaikan, apakah semua agama itu baik? Jawabannya iya, karena mengajarkan kepada kita cinta kepada sesama. Tapi kita juga harus tegas mengatakan, tetapi agama yang mengajarkan kebenaran itu ya cuma satu, yaitu adalah Islam. Dan sesungguhnya syarat supaya kita mendapatkan tiket pada keselamatan kita di akhirat itu satu, bagaimana kita di posisi yang benar dan bukan hanya di posisi yang baik. Orang yang baik tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah ketika di dunia. Tapi orang yang benar pasti mendapatkan kebaikan dari Allah dan balasannya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita hidup hanya ngajarin anak kita, nak yang penting baik, maka kita tidak memahami isi tauhid atau isi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan hanya sekedar baik, tapi Rasulullah mengajarkan kebenaran. Makanya kalau kita buka di dalam histori biografinya Rasulullah, ibu-ibu, Rasulullah itu sampai umur 40 tahun, apa yang terkenal dari Nabi? Rasulullah itu sampai umur 40 tahun, apa yang terkenal dari Nabi? Kebaikannya. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Satu gelar yang tidak pernah diberikan orang Quraisy kepada siapapun. Dan tidak pernah diberikan oleh orang Quraisy kepada Nabi setelah Nabi Rasulullah. Karena Nabi itu setelah sebelum umur 40 itu menjadi orang yang baik. Tapi mari kita lihat, apakah Allah mewafatkan Nabi pada usia 40? Enggak. Allah mewafatkan Rasulullah pada usia 63 tahun. Setelah umur 40 tahun, apa proses yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad setelah menjadi baik? Proses selanjutnya adalah Rasulullah diberikan tugas untuk menjadi benar ketika menyampaikan kalimat akidah, untuk beribadah yang satu dan tidak mendatangkan kesyirikan kepada Allah. Itulah proses kebenaran Nabi. Dan itu dimulai dari angka 40 sampai angka 63 tahun. Di sini kita harus paham, yang baik itu harus benar. Yang benar itu juga harus baik. Tidak boleh orang yang benar itu baik, tidak baik. Makanya tidak ada cerita muslim itu tidak toleran, itu tidak ada. Mari kita jujur, jangan kita mengaminkan apa yang disajikan oleh media. Di panggung sejarah, siapa kaum yang paling banyak mengalirkan darah dan banyak sekali untuk membunuh manusia? Bukan muslim. Muslim ketika membebaskan Al-Aqsa, ketika membebaskan Palestina, tidak ada pertumpahan darah yang tidak berarti pada saat ketika muslim itu menguasai. Tapi selalu ketika yang menguasai itu bukan muslim, selalu terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena memang orang yang benar, kalau secara benar akidahnya, dia tidak akan hilang rasa kebaikan itu. Makanya ini penting dalam kehidupan kita itu memahami betul. Karena ini masih berkaitan tauhid, poin pertama harus saya sampaikan, kita harus jadi baik tapi juga harus menjadi benar. Dan ketika kita menjadi benar, benar itu memerlukan sebuah peralatan yang dinamakan dengan kebaikan. Orang baik itu banyak, Bu, tapi orang benar itu lebih sedikit daripada orang yang sekedar baik. Pada zaman Rasulullah, ada nggak orang yang baik tapi tidak benar, Ustaz? Ada. Mungkin ibu bisa menjawab pertanyaan siapa? Siapa orang yang baik pada zaman Rasulullah tapi tidak benar? Oh, ternyata saya salah prasangka, ibu berarti nggak bisa jawab. Pada zaman Rasulullah, siapa orang yang baik tapi tidak benar? Pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib. Baik atau tidak baik? Baik. Tapi benar atau tidak benar? Tidak benar, karena beliau tidak mau untuk meninggalkan kesyirikan beliau kepada Tuhan-Tuhan yang beliau sembah, walaupun beliau baik. Apa yang Allah berikan? Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia, tapi di akhiratnya Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya, dan yang menerangkan itu Rasulullah. Di situ kita harus paham, hanya sekedar baik itu tidak cukup, tapi kita ini harus betul-betul menjadi benar. Makanya maaf ya, kalau kita melihat, saya ada teman, Ustaz, dia non muslim, tapi kenapa ketika pas meninggal kok tampaknya tenang, tidak kelihatan kesakitan, kelihatannya tidak mendapatkan sakaratul maut yang berat. Nah, ini juga dijawab oleh Nabi dalam satu riwayat yang sahih. Bisa jadi ada orang non muslim, dia memang baik, maka kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Puncaknya itu kapan? Ketika meninggal dunia, sakaratul mautnya tidak dijadikan berat oleh Allah.
tapi sudah selesai di dunia saja, di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan. Karena balasan di akhirat itu ada dua, indikator kebaikan dan indikator kebenaran. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti ini, supaya kita betul-betul mampu berdiri kokoh ketika kita mendapatkan serangan narasi. Oh, yang penting baik kok. Ya memang betul, kita ini memang harus baik, tapi juga harus menjadi benar. Dan benar itu indikatornya sederhana, ma wafaqal kitab wa sunnah, apa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, itulah kebenaran. Dan puncak dari kebenaran itu apa puncaknya? Puncaknya kebenaran itu adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar. Maka itulah merupakan perkara puncak dalam kehidupan kita, di dalam menjalani penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama, bagaimana seorang mukmin itu betul-betul memahamkan kepada dirinya, kita tidak sekedar menjadi baik tapi kita harus benar. Makanya kita kalau mendidik anak, kita harus tanamkan bagaimana yang baik dan benar sama anak. Nah, ini baik, ini benar, ini baik, ini benar. Kalau kamu sudah benar, kamu harus baik. Kamu tidak boleh berbuat jahat kepada tetanggamu walaupun non muslim. Kamu tetap harus bertegur sapa kepada tetanggamu walaupun non muslim. Tapi kamu juga harus paham, memiliki keyakinan untuk meyakini bahwasanya Allah adalah satu yang tidak diperanakkan, itu merupakan sebuah kebenaran. Dan itu yang harusnya kita selalu kedepankan. Hari ini Ibu, kita hidup pada zaman fitnah. Kita hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah, apa perkara yang paling hilang dari zaman fitnah itu? Apa perkara yang raib di zaman fitnah itu? Perkara yang raib pada zaman fitnah itu kebenaran. Kebaikan masih banyak, kebenaran yang hilang. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati. Ini dari mana, Mas? Oke. Sampai mana tadi saya lupa. Zaman fitnah. Zaman fitnah itu yang hilang kebenaran, tidak kebaikan. Kebaikan tetap masih banyak, orang berbuat kebaikan masih banyak. Yang akan terus diserang itu adalah kebenaran. Dan inilah yang menjadikan kita di dalam pendidikan keluarga kita menerapkan betul tentang kebenaran. Hadis tentang lalat yang baru saja kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini menerangkan kepada kita bukan kebaikan, tapi menerangkan kepada kita tentang kebenaran. Jadi akhirnya kita harus mengerti bahwasanya ini merupakan sebuah kebaikan dan kebenaran. Karena mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, kok bisa jadi ada orang, kok bisa dia masuk neraka gara-gara lalat? Karena masalahnya ketika dia sudah berkorban, memberikan sesuatu kepada berhala, itu masuknya adalah masalah konsep kebenaran dan kebatilan. Karena kesyirikan itu kebatilan. Ketika dia terperosok kepada kebatilan, nah itu yang menjadi rusak. Dan akhirnya apa? Menyebabkan seseorang gagal mendapatkan rahmatnya Allah ketika tidak memiliki sebuah konsep kebenaran. Yang namanya berkorban itu masalah kebenaran. Berarti korban itu tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, tidak bisa. Kita tidak bisa berkorban untuk Tuhan siapapun, tidak bisa berkorban untuk tempat siapapun. Karena apa? Karena ini masalah kebenaran. Kebenaran untuk berkorban hanya satu parameternya, ditujukan kepada Allah. Maka ini merupakan bagian yang harus diimani dengan sebuah kebenaran. Mungkin ada yang berkata, kasihan banget ya cuma gara-gara lalat. Tidak ada zat yang paling kasihan dalam kehidupan alam semesta itu kecuali Allah, Bu. Jadi jangan kita merasa bahwasanya kita lebih memiliki kasihan daripada Allah. Setuju kita tentang perkara ini? Yang paling memiliki kasihan itu Allah terhadap makhluknya. Tapi Allah juga menetapkan kepada kita tentang sebuah peraturan. Dan peraturan itu harus diikuti oleh setiap makhluk. Nah, peraturan yang betul-betul harus kita berikan ketaatan kita kepada peraturan itu adalah kita betul-betul memahamkan urusan tauhid itu urusan kebenaran. Dan urusan tauhid itu tidak bisa ditawar. Urusan akidah itu tidak bisa ditawar. Urusan muamalah masih bisa ditawar. Urusan kita berbisnis masih bisa dinego. Urusan kita bersosialisasi masih bisa kita itu melonggarkan apa
melonggarkan boundaries kita atau batasan kita. Tapi masalah akidah itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Hak prerogatif akidah itu miliknya Allah. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ya apa tega Allah misalkan akan menganggap orang gara-gara tidak beriman saja, tapi dia dalam hidupnya baik, tapi gara-gara dia tidak beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu tidak punya anak, gara-gara masalah itu dia akan disiksa oleh Allah. Ya apa tega Allah itu kayak gitu? Ini tidak bisa kayak gitu. Ya, karena apa? Orang yang jauh lebih baik daripada yang ditanyakan itu, yaitu Abu Thalib pun seharusnya lebih berat untuk mendapatkan itu. Tapi inilah kebenaran. Jadi hidup itu ada aturan sesuai SOP-nya, dan SOP itu yang harus kita ikuti, tidak boleh mengikuti perasaan. Makanya di dalam kehidupan agama kita, jangan mengikuti perasaan, prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka kamu, perasaan kamu itu tidak memenuhi kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Allah tidak sekedar mewajibkan kita jadi baik, tapi Allah mewajibkan kita untuk menjadi benar. Maaf, kalau Allah memerintahkan kita hanya sekedar baik, Allah menciptakan manusia, Allah tidak perlu turunkan Nabi, dan Allah tidak perlu turunkan kepada kita Al-Quran. Manusia bisa mendefinisikan kebaikan menurut mereka masing-masing. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa Rasulullah itu diturunkan? Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam kehidupan kita? Supaya manusia ketika dia baik, dia harus menjadi benar. Dan kebenaran itulah yang ditentukan oleh Allah. Parameternya ada di dalam Quran, dan parameternya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau hanya sekedar baik, semua orang bisa menentukan baik. Dan maaf ya Bu, kebaikan setiap tempat kan beda-beda. Kalau hanya sekedar baik sih tidak apa-apa. Tapi kan Allah tidak hanya sekedar menetapkan kita baik, tapi harus benar. Dan baik itu bisa beda-beda. Maaf ya, Sunda dengan Jawa, kebaikan ta itu beda. Orang Sunda ketika baik menyambut tamu, tehnya itu tawar. Walaupun gulanya punya 10 kilo di lemari. Karena itulah standar kebaikan orang Sunda. Makanya kalau ada orang Jawa datang ke Sunda, kok dia menerjemahkan kebaikan Jawa versi Sunda, kebaikan Sunda versi Jawa, pasti akan marah. Kayak mobilnya 4, tehnya pahit, sama warteg Karisma aja kalah gitu. Padahal dia lupa itu standar kebaikan orang Sunda memang begitu. Beda lagi orang Sunda datang ke Jawa, dia menerjemahkan parameter kebaikan Sunda, Jawa, versi Jawa, versi Sunda, datang. Orang Jawa, Bu, semuanya manis. Tehnya satu cangkir, gulanya bisa 2 sendok teh. Nah, orang Sunda ketika nyicipin, manis banget. Baru punya gula aja sombong. Enggak akan ada habisnya Bu kalau kebaikan itu. Makanya kebaikan tetap diterima oleh Islam, kebaikan tetap diterima sama Islam. Tapi di atas kebaikan yang diterima oleh Islam, selama tidak bertentangan dengan kitab, itu tetap ada sebuah kebenaran yang harus dijalankan. Hadis ini tidak menjelaskan tentang kebaikan, hadis ini menjelaskan tentang kebenaran. Supaya nanti ada ibu-ibu yang nanti kalau ditanya, Islam kok kejam, masuk neraka gara-gara lalat. Coba tadi saya ketika masuk, saya kan tadi nggak tahu kalau kita poin yang kedua, masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Coba kalau orang baru baca, dia tidak memahaminya, dia pulang, Islam tuh kejamnya luar biasa, masuk neraka gara-gara lalat. Loh, kamu baca dari mana? Di Darussalam pembahasan masuk lalat itu, masuk neraka gara-gara lalat. Padahal ini memang menyampaikan Rasulullah. Maka inilah yang menjadikan kita, pembahasan ini adalah pembahasan tentang masalah konsep kebenaran. Yang satunya berada di atas kebenaran, yang satunya di atas kebatilan. Karena apa? Karena melakukan kesyirikan itu merupakan perkara yang tidak diterima sama Allah. Jadi perkara kesyirikan itu perkara yang tidak diterima oleh Allah. Allah masih bisa menerima ketika kamu berzina, berulang-ulang, tapi kamu akhirnya bertobat, masih bisa Allah terima dan Allah kabulkan itu. Ketika ada orang yang minum khamr lalu dia bertobat, masih bisa Allah
berikan tobatnya. Bukankah banyak ulama yang, bukankah ada ulama yang asalnya peminum khamar lalu akhirnya jadi ulama? Contohnya kayak Malik bin Dinar, peminum khamar.

tetap berada di dalam area kebenaran. Dan itulah ketetapan Allah. Dan Allah tidak bisa ditanya, Allah kenapa sih harus ada kebenaran? Kenapa tidak cukup dengan kebaikan? Lah Allah yang ngatur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun dalam surat Al-Anbiya. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Kita tidak bisa tanya sama Allah, ya Allah kenapa sih tidak sekedar cukup baik aja? Ngatur, tidak bisa ngatur sama Allah. Bisa enggak office boy nanya sama owner, Pak kenapa sih kantornya di Sudirman Pak? Ya terserah saya, saya owner. Kan begitu. Akhirnya di situ yang kita harus paham bahwasanya inilah pentingnya tentang sebuah kebenaran. Puncak dari kebenaran itu apa? Tauhid. Puncak dari kebenaran itu adalah akidah. Dan itulah yang perkara yang harus selalu kita tanam betul pada kehidupan. Bagaimana seseorang itu berada di atas tauhid yang benar. Yang kedua yang kita harus paham, ya, di sini menyebabkan kepada kita hati-hati. Ya. Apa yang menjadikan kehati-hatian kita dalam riwayat ini adalah mengajarkan kepada kita. Orang itu betul-betul harus ngerti kapan itu syirik, kapan itu tidak syirik. Karena sekalinya terperosok kepada sebuah kesyirikan, sekalinya terperosok kepada sebuah kesyirikan, maka konsekuensi harganya itu sangat mahal. Kenapa orang ini mau berkorban dengan lalat? Ini banyak sebab. Salah satunya, mungkin orang ini ketika berkorban dengan lalat disebabkan. Disebabkan karena dia tidak mengetahui atau dia memahami tetapi tidak memperdulikan. Sudahlah, cuma lalat. Digampangkan urusan akidah. Maka akhirnya konsekuensi yang akhirnya dia dapatkan yaitu bagaimana Allah memberikan kepadanya ancaman neraka. Makanya hati-hati terhadap perkara-perkara kesyirikan yang ada di sekitar kita. Kita tentunya tidak boleh mudah untuk menetapkan kesyirikan. Ini syirik dengan gampang. Tidak boleh dengan gampang. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Dan salah satu di antara perkara yang sering tidak kelihatan hari ini itu apa? Banyak orang yang tidak memahami apa itu kesyirikan-kesyirikan di sekitar kehidupan. Yang akhirnya ketika orang tidak paham apa itu kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam kehidupan yang menjadikan seseorang bisa terperangkap kepada kesyirikan. Ibu pernah mendengar enggak kisah bagaimana akidahnya seorang Buya Hamka? Saya akan sampaikan, Bu. Saya kagum sekali dengan beliau. Saya dulu membaca bukunya Buya Hamka ketika SMP, sudah membaca. Ibu-ibu saat itu sudah kuliah mungkin, saya SMP. Saya ketika SMP itu kagum dengan Buya Hamka. Ini orang Masya Allah ya, sastranya luar biasa. Pemilihan diksinya itu enak banget. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin orang yang tidak belajar bisa memiliki tingkat keilmuan yang luar biasa sebesar Buya Hamka. Buya Hamka itu Masya Allah ya, akidahnya itu luar biasa. Ketika saya membaca kisah istrinya meninggal dunia, istrinya Buya Hamka itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Buya Hamka ngaji Qur'annya itu seharinya bisa 5-6 jam hanya untuk baca Qur'an dan sholat taubat. Anak-anaknya sampai berpikir, ini kenapa abi kami? Masya Allah ya, setelah meninggalnya ibu kok sholat taubat? Kalau ditanyakan abi sholat apa? Sholat taubat. Setelah baca Qur'an 5-6 jam beliau sholat taubat. Dan hampir tiap hari 5-6 jam membaca Al-Quran. Perhatikan jawaban akidahnya seorang Buya Hamka. Ketika ditanya sama anaknya, Bi, kenapa Abi itu membaca Al-Quran sampai 5-6 jam setelah ditinggalkan Umi? Dan kenapa Abi sholat taubat? Buya Hamka mengatakan, Nak, saya mengaji Quran untuk memberikan keyakinan sama diri saya dan memberikan bukti sama Allah. Ya Allah, saya sedih kehilangan istri saya. Tapi saya tetap bahwasanya saya lebih mencintaimu daripada istri saya. Dan saya buktikan dengan saya kembali kepada Quran. Dan saya sholat taubat. Karena saya khawatir jangan-jangan kesedihan saya ditinggalkan ibu. Jangan-jangan kesedihan saya ditinggalkan istri. Ini dosa. Kenapa?

0: mengalahkan kecintaan saya kepada engkau ya Allah, karena saya khawatir ini adalah syirik, maka saya sholat taubat 2 rakaat. Itu Buya Hamka. Apa yang kita ambil dari Buya Hamka? Saking hati yang bersih itu ngelihat celah dikit aja, dia ngelihat celah sedikit saja, dia khawatir kalau celah itu bisa menjerumuskan dia kepada sebuah perkara kesyirikan. Ketika beliau khawatir banget, jangan-jangan cinta saya kepada istri saya, ketika saya merasa sangat kehilangan istri saya, itu sebenarnya saya itu sudah mencintai dia lebih daripada siapapun, dan itu berbahaya untuk saya. Dan akhirnya sholat 2 rakaat. Bukan berarti nanti kalau kita ketinggalan apa, ditinggal suami atau istri kita, kita wajib untuk sholat taubat, enggak. Tapi itu menunjukkan betapa seorang Buya Hamka itu, kondisi hatinya itu betul-betul sudah dititipkan kepada Allah, sampai semua perasaan yang ada di dalam hatinya itu semuanya langsung dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Beliau sangat kehilangan istrinya, karena beliau cinta banget sama istrinya. Ibu tahu gak, istrinya Buya Hamka itu orangnya tawaduknya luar biasa. Pernah beliau diminta untuk ngisi di satu panggung gitu, ketika Buya Hamka habis ngisi, terus kemudian secara insidental pembawa acara yang ngomong, ayo kita panggil Umi, kita pengen tahu Umi bagaimana. Karena apa? Wanita hebat itu mendampingi laki-laki yang hebat. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat, masya Allah. Maka dipanggil itu istrinya naik ke atas dengan penuh tawaduk. Ditanya, gimana ibu bisa memiliki seorang suami yang begini, apa aja yang ibu telah lakukan di dalam rumah sampai bisa membuat seorang laki-laki tenang dan bisa memberikan karya yang luar biasa. Apa jawaban istrinya beliau? Saya tidak tahu, saya itu cuma tukang masaknya penceramah ini. Jadi saya itu cuma masak untuk menjadikan beliau itu bisa nyaman di rumah, bisa tidur nyaman di rumah. Pekerjaan cuma itu. Saking tawaduknya beliau. Padahal saya yakin seorang yang besar itu pasti punya tempat untuk dia curhat tentang segala sesuatu sebelum nulis dan sebelum apapun. Itu kan siapa kalau bukan istrinya? Tapi disitulah kita belajar. Yang kita pelajari itu apa? Masya Allah ya, luar biasanya seorang yang memiliki akidah dan memiliki tauhid, sampai perkara-perkara kecil yang menurut kita ala biasa, tapi bagi orang yang betul-betul memiliki akidah yang benar, dia hati-hati karena khawatir itu bisa memperosokkan dia kepada sebuah kesyirikan di hadapan Allah. Itulah yang sering kita hilang dalam kehidupan kita. Kita ini, maaf ya Bu, kita ini terkadang, maaf, manusia itu kalau boleh disederhanakan, manusia itu ada dua. Manusia itu memiliki dua. Ada Tuhan yang mereka ciptakan, ada Tuhan yang menciptakan mereka. Kadang-kadang manusia itu lebih banyak beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang dia ciptakan daripada beribadah kepada Rob yang menciptakan dia. Coba kita lihat dengan mata gamblang. Manusia itu memiliki Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan apa? Popularitas, jabatan, duniawi, pencapaian materi. Yang mereka itu akhirnya apa? Mereka ibadahi setiap harinya, mereka pikirkan setiap waktunya, mereka selalu lihat setiap harinya. Lalu tanpa sadar itu telah menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan mereka. Lalu mengalahkan Allah yang menciptakan kita. Makanya Masya Allah, Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan yang diciptakan manusia sendiri, itulah yang menjadikan kita berada di dalam jurang kerusakan itu ketika apa? Kita banyak menciptakan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri, tapi kita melupakan Allah yang menciptakan kita. Akhirnya apa? Jabatan bisa menjadi tandingan Allah. Keterkenalan bisa menjadi Tuhan tandingan bagi Allah. Bahkan anak pun secara tidak sadar bisa menjadi tandingan di hadapan Allah. Kecuali hati yang mendapatkan rahmat. Kecuali hati yang mendapatkan rahmat. Makanya dengan apa yang kita peroleh dari kisahnya Buya Hamka ini dan apa yang terjadi pada hadis ini, memberikan kepada kita tentang sebuah arti. Masya Allah ya, sebuah kesyirikan itu merupakan perkara besar apabila dibawa sampai mati. Ustadz, saya pernah melakukan sesuatu yang saya anggap kesyirikan, bisa enggak saya diampuni oleh Allah? Bisa, selama tidak dibawa kesyirikan itu sampai meninggal dunia. Tapi kalau kesyirikan itu dibawa sampai mati, kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa sampai mati. Kenapa syirik itu sangat dibenci oleh Allah? Karena orang yang syirik itu selingkuh di dalam hatinya. Dia meyakini Allah dan meyakini sesuatu sama dia meyakini Allah. Dan biasanya ini loh yang kita pahami secara logika nggak bisa ditolerir. Maaf ya, saya ambilkan analogi yang gampang. Suami kalau mendapatkan kekurangan istrinya, kekurangan itu dalam masalah-masalah fisik ataupun masalah-masalah pekerjaan rumah tangga, mungkin masih bisa memaklumi. Istrinya kalau nyapu sebelah kiri bersih, sebelah kanan kotor. Istrinya kalau nyuci piring, piringnya bersih, tapi di bawah piring itu masih ada minyaknya. Suami alah sabar. Ya, so. Ini tanda kajiannya harus selesai. Kalau istrinya tidurnya ngorok, biasanya masih bisa lah. Dimaklumi lah. Tapi maaf, suami tiba-tiba tahu ternyata istrinya menyimpan cinta untuk dirinya dan untuk tetangganya. Contoh, kira-kira suaminya nerima atau nggak nerima, Bu? Susah nerima. Masalah istrinya nggak bisa masak, maklum dia. Istri saya nggak bisa masak, maklum suami itu. Masih ada warteg Jaya Bahari, insya Allah enak. Istrinya misalkan gak bisa bersih-bersih, ala gampang, masih ada Mbak Khodimah yang bisa membantu. Tapi kalau seorang suami mendapati istrinya membuat puisi, cintaku kepada Tono sama dengan cintaku kepada suami saya, susah. Suami itu susah untuk menerima itu. Sulit. Dan mungkin akan menangis darah ketika mendapati itu terjadi. Paham di sini, Ibu? Sama. Kenapa Allah masih bisa untuk memaafkan orang yang berzina, masih bisa memaafkan orang yang minum khamr, masih bisa memaafkan orang yang membunuh kalau mereka bertaubat? Karena itu dosa itu dilakukan dengan anggota tangannya. Tapi syirik itu bukan dosa yang dilakukan anggota tangan atau anggota kaki. Syirik itu dosa yang dilakukan dengan keyakinan hati. Ini sama dengan Allah mendatangkan cinta, dia takzimi, dia kasihi, yang sama sebagaimana dia kepada Allah. Karena dosa itu berkaitan hati, apapun yang berkaitan hati itu mahal. Dan itulah kenapa syirik itu tidak dimaafkan kalau sampai dibawa mati. Makanya betul-betul ada banyak orang yang suka nulis itu di statusnya, ma fi qalbi ghairullah. Itu harus betul-betul harus kita hadirkan. Ma fi qalbi ghairullah itu apa? Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Itu tulisannya paling gampang, nulis itu paling indah. Pak, ma fi qalbi ghairullah artinya Pak, tidak ada di dalam hati saya Ustaz kecuali Allah. Nulisnya gampang. Tapi prakteknya dan aktualisasinya itu yang paling susah dalam kehidupan. Tapi itulah yang dinamakan akidah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami kenapa ada orang itu masuk neraka gara-gara lalat. Karena dia berkorban. Dia berkorban. Yang mana pengkorbanan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Masalah minum khamr masih bisa dimaafkan. Karena memang khamr itu dilakukan dirinya untuk dirinya. Tapi kalau dia berkorban, dia berarti memberikan takzim, memberikan penghormatan kepada yang dia korbankan. Sebagaimana dia berkorban untuk Allah. Itulah yang menjadikan akhirnya enggak diterima sama Allah. Makanya Ibu, kalau kita bertaubat, jangan mendahulukan dosa sebelum kita bertobat dari syirik. Banyak orang yang selalu bertobat, ya Allah saya bertobat ya Allah dari dosa-dosa dan kemaksiatan saya. Betul, tapi kurang. Yang benar itu apa? Ya Allah, saya bertobat dari kesyirikan dan dosa-dosa saya. Baik syirik yang saya sadari atau syirik yang tidak saya sadari. Karena ada syirik yang kita sadar, ada syirik yang tidak kita sadari. Berdoalah kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Itulah tema tentang akidah. Dan tema tentang masalah kenapa ada orang masuk surga gara-gara lalat. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Jadi ini bukan menjelaskan agama kita, bahwasanya agama kita bengis, agama kita kekurangan kasih sayang, bukan. Tapi agama kita menjelaskan tentang arti sebuah kebenaran dan kebaikan sesuai dengan batasannya masing-masing. Hidup ini bukan kita yang mengatur. Hidup ini miliknya Allah. Ikuti aturan Allah, bukan mengikuti pola yang kita inginkan. Jangan suka mengatakan sesuatu lalu kita katakan ini dari Allah, padahal itu bukan datang dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan kebenaran. Ibu hati-hati kalau hal-hal yang sudah berbau kesyirikan, harus hati-hati. Tapi saya ingatkan, jangan sampai hulu ekstrim, akhirnya gampang menetapkan dan gampang menuduh orang lain syirik, syirik, syirik, itu juga enggak boleh. Menuduh orang lain dengan kata kesyirikan dengan gampang itu enggak diperbolehkan, karena itu juga berbahaya. Tapi meremehkan arti kesyirikan itu juga tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberikan faedah dari apa yang kita pelajari insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Namanya Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabbah, sedangkan ibunya bernama Hammamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Makkah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Makkah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Bilal bin Rabah terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar sengatan matahari. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Bagi Bilal, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Di saat Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal menyertai Nabi SAW dalam Perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah, ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Selama itu pula Rasulullah SAW sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu, ia melantunkan kata, "Ahad, ahad." Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ia langsung menangis tersedu-sedu. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafatnya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua,